0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zay.
3: Kerjasama BMKG
2: Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pari, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
5: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
4: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
6: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal kehidupan bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
4: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
7: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
8: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
7: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
8: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
9: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi. Ini akan lebih sempurna.
8: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
12: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
13: melaksanakan haji di usia yang sudah
11: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terkemudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
14: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
15: Tuh yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
14: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PTIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
16: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
16: Baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
19: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
18: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
19: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
20: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
19: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
21: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
19: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
22: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
0: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
1: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh yang sesungguhnya dari sebuah transformasi, sehingga saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini, zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat.

dan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di pagi hari ini edisi 2 Juni 2026. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program Rote Menyapa untuk pagi hari ini. Nah, nanti saya akan membagikan berbagai informasi untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

像牛的。

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru, lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna, toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, masyarakat Tilong, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 2 Juni 2026, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas pembangunan sekolah yang saat ini progres pembangunannya telah mencapai sekitar 75%. Namun di sisi lain, warga berharap pembangunan sekolah tersebut diikuti dengan perhatian terhadap infrastruktur pendukung, terutama jalan dan air bersih. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, mengatakan kehadiran sekolah rakyat menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Menurutnya, masyarakat menyambut baik pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dengan karena akan membuka peluang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jingi mengungkapkan kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia Saiful Yusuf bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur NTT, Bupati Kupang, dan sejumlah pejabat lainnya ke lokasi pembangunan sekolah memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, warga berharap fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kupang. Masyarakat berharap keberadaan sekolah rakyat ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui keterlibatan warga dalam berbagai aktivitas pendukung sekolah, termasuk peluang kerja yang tersedia setelah sekolah mulai beroperasi. Jimmy menegaskan masyarakat mendukung penuh pembangunan sekolah rakyat dan berharap program tersebut menjadi awal dari peningkatan pembangunan di kawasan Tilong. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Mendengar dengan demikian dekatnya penyelesaian pembangunan sekolah rakyat, warga berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat terus bersinergi untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Selain menghadirkan akses pendidikan yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, jalan, dan air bersih dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut di masa mendatang. Ya, pendengar, informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur yang dibangun di Kabupaten Kupang mulai beroperasi pada Juli 2026 setelah progres pembangunan mencapai sekitar 75%. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah di Jalan Tilong Dam, Desa Wenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Didampingi Gubernur NTT Immanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, ekstrim, dan kelompok rentan. Sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur itu dibangun di atas lahan seluas 10 hektar dan dirancang menampung lebih dari 1.000 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Menurut Gus Ipul, fasilitas yang disiapkan tidak hanya ruang belajar, tetapi juga asrama siswa dan guru, fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan hingga sarana kegiatan infrastruktur kuler untuk mendukung proses pembelajaran terpadu. Ia menegaskan program sekolah rakyat merupakan intervensi pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin ekstrim sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Saiful Yusuf mengatakan Kabupaten Kupang menjadi daerah pertama di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi persyaratan lahan sehingga menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen pertama di provinsi tersebut. Ia berharap pemerintah daerah lain di Nusa Tenggara Timur segera menyiapkan lahan agar pembangunan sekolah rakyat dapat diperluaskan. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikatan Mahasiswa-Mahasiswi asal Kecamatan Waiponggo atau Imago Kupang merayakan Dies Natalis ke-24. Perayaan tersebut diwarnai aksi sosial di Panti Asuhan Roslini Matani pada Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan berlangsung penuh sukacita dan semangat kekeluargaan. Pengurus, anggota, alumni, dan pembina hadir dalam kegiatan tersebut. Imago menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada anak-anak panti. Bantuan itu merupakan wujud kepedulian sosial organisasi mahasiswa asal Waiponggo. Ketua Umum Imago Kupang, Pankasius Mirinui, mengatakan Dies Natalis menjadi momentum refleksi organisasi. Momentum tersebut juga memperkuat persaudaraan antar kader. Ketua Perhimpunan Mahasiswa asal Nagakeo, Marisena, menyampaikan apresiasi atas perjalanan Imago selama ini. Menurutnya, organisasi tetap eksis terkait semangat kekeluargaan para pendiri. Senior alumni Jordi Ponggo mengapresiasi kegiatan berbagi kasih tersebut. Ia menilai aksi sosial mencerminkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Pembina Imago Paul Fabianus Meo menekankan pentingnya kebersamaan dalam organisasi. Ia mengingatkan anggota menghidupkan semangat To'o Jogja Wang Sogo Jokho Wagasama, mewakili Dewan Penasehat Lodo, mengajak anggota tersebut bersyukur kepada Tuhan. Ia menegaskan Dies Natalis merupakan momentum evaluasi dan refleksi bersama. Lodo mengingatkan pentingnya menjaga warisan para pendiri sejak tahun 2002. Menurutnya, ikatan kekeluargaan harus tetap dipelihara lintas generasi. Penutup kegiatan, seluruh anggota diajak meningkatkan prestasi akademik dan karakter. Mereka juga diingatkan menjauhi narkoba, alkohol, dan pergaulan bebas. Pendengar, informasi ini yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, masyarakat menilai nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tetap rukun. Tito mencontohkan perilaku sederhana yang merupakan pengalaman dari nilai Pancasila dan masih relevan seperti saling membantu di lingkungan rumah, menghargai perbedaan. Menurutnya sikap menghargai perbedaan sangat penting karena Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak bahasa daerah, suku, budaya, dan adat. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam ucapan Hari Pancasila 1 Juni 2026. Mendengar Presiden Prabowo mengatakan apabila masyarakat konsisten mengamalkan nilai Pancasila, maka Indonesia

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan Haji 2020 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Ketua BKSAP DPR Safiul Adi Samaat merasakan langsung peningkatan layanan tersebut. Menurutnya, penurunan angka jemaah wafat menjadi indikator utama keberhasilan tahun ini. Syahrul mengapresiasi manajemen pemondokan, transportasi, konsumsi hingga layanan kesehatan. Meski demikian, memberikan catatan evaluasi terkait beberapa kendala teknis, fasilitas penginapan di Madinah dan kepadatan tenda di Mina memerlukan perhatian. Mengingat jadwal kepulangan tersebut diatur mulai tanggal 1 hingga 29 Juni 2026. Total kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 2.200 jemaah. Pengaruh koordinasi antar petugas di lapangan juga dinilai semakin efektif dan tertata. Kualitas makanan dan bagi jemaah Indonesia saat ini mengalami kemajuan pesat. Meski demikian, ia memberikan catatan evaluasi terkait beberapa kendala teknis, fasilitas penginapan di Madinah dan kepadatan tenda di Mina memerlukan perhatian. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Sejak matahari pagi mulai menghangatkan kawasan Belo, Kota Kupang, halaman apotek Karlin Farma telah dipenuhi warga dari berbagai penjuru. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang menempuh perjalanan dari kota demi satu tujuan, mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan tanpa biaya. Pemandangan ini menjadi tersaji dalam kegiatan pengobatan gratis yang digelar apotek Karlin Farma untuk memperingati hari jadinya yang kelima. Antusiasme rakyat, masyarakat bahkan melampaui perkiraan panitia yang melalui penyiapan layanan bagi sekitar 100 peserta. Di tengah antrian panjang, warga menunggu giliran untuk memeriksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Mereka juga mendapat kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter serta memperoleh obat sesuai kebutuhan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dasar masih menjadi kebutuhan besar bagi masyarakat. Bagi warga, biaya pemeriksaan maupun jarak menuju fasilitas kesehatan seringkali menjadi alasan menunda pengecekan kondisi tubuh. Pengelola apotek Karlin Farma, Yola Tuan, mengatakan kegiatan ini merupakan ungkapan syukur atas perjalanan 5 tahun usaha yang dibangun bersama kepercayaan masyarakat. Lebih dari sekedar pelayanan medis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang edukasi tentang pentingnya deteksi dini penyakit. Banyak warga yang baru mengetahui kondisi kesehatannya setelah mengikuti pemeriksaan. Di antara peserta, Yani Nalim Amtiran mengaku bersyukur karena dapat pemeriksaan kesehatan dan memperoleh obat tanpa harus mengeluarkan biaya. Dengan berbagai tantangan akses layanan kesehatan, kegiatan sederhana yang digelar sebuah apotek lokal itu menghadirkan pesan yang kuat, kepedulian yang hadir lebih dekat dengan seringkali menjadi harapan nyata bagi masyarakat. Antrian panjang warga di Belo bukan sekedar mencari obat, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya layanan kesehatan yang mudah dijangkau, manusiawi, dan terbuka bagi semua kalangan. Iya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Iya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan selamat pagi menjelang siang ya. Saat ini kita kembali di musik dan informasi, masih bareng dengan saya Yonas Ape dan juga rekan saya Kamitra Sinlae yang menemani Anda untuk rangkaian Prote pagi hari ini. Dan ini adalah penghujung kebersamaan kita dan program acara terakhir juga untuk rangkaian Prote pagi hari ini, yaitu musik dan informasi. Kurang lebih nanti sekitar 56 menit lagi kebersamaan kita ya. Masih banyak waktu dengan informasi dan hiburan musik-musik, pastinya kita akan sungguh bukan ke ruang dengar Anda. Pendengar, selamat beraktivitas dan semangat juga buat adik-adik kita yang lagi ujian hari ini, ujian naik kelas ya. Sudah belajar atau belum? Semoga semua soal-soal yang diberikan itu dapat dijawab sesuai apa yang sudah dipelajari ya. Oke, untuk informasinya kami akan kutip dari portal kami seperti biasa rri.co.id dan juga berita antara di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar, kita hadirkan musik dulu yang akan menghibur Anda saat ini. Mainkan DJ.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, personal Satuan Lalu Lintas Polres Rote Ndao melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Masjid Al-Ikhwan Ba'a pada saat melaksanakan sholat Jumat. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat. Dengan sejumlah personel telah berada di lokasi sebelum pelaksanaan ibadah dimulai. Mereka mengatur kendaraan yang datang serta mengarahkan jemaah agar memarkir kendaraan pada tempat yang disediakan. Pengaturan lalu lintas dilakukan untuk menghindari penyempitan jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan. Langkah tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas di sekitar area masjid. Kasat Lantas Polres Rote Ndao, Ibtu Yosef Mali, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran personel di lapangan bertujuan memastikan situasi lalu lintas tetap aman dan tertib selama ibadah berlangsung. Selain mengatur arus kendaraan, personel Sat Lantas juga membantu jemaah yang hendak menyeberang jalan menuju masjid. Kehadiran polisi diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Peringati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten

Indonesia. Namun juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Dalam pidato tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nilai musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi modal penting dalam membangun perdamaian serta menjembatani berbagai perbedaan di tingkat global. Selain itu, seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, diajak untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi diwujudkan melalui sikap toleransi, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Rotendao meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, pemerintah pusat menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah prioritas dalam program penguatan literasi nasional tahun 2026. Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ribuan buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan komunitas literasi guna memperkuat budaya membaca di daerah tersebut. Komitmen itu ditegaskan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam kegiatan pembinaan teknis literasi generasi muda dan digelar Wicara Praktik Baik Literasi di NTT yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Buku Nasional. Menurut Hafidz, peningkatan kemampuan literasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai partisipasi aktif keluarga, sekolah, komunitas, dan dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai bentuk dukungan konkret, Badan Bahasa dan menyalurkan masing-masing 200 eksemplar buku bacaan bermutu ke 1.294 sekolah dasar serta 300 eksemplar ke 393 sekolah menengah pertama di Nusa Tenggara Timur. Dengan program tersebut diharapkan memperluas akses peserta didik terhadap bahasa bacaan yang menarik, relevan, dan sesuai dengan jenjang usia mereka. Selain itu, sebanyak 5.400 buku bacaan bermutu juga diserahkan kepada Bunda Literasi NTT untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Dukungan literasi digital turut diperkuat melalui pembinaan perangkat penyimpanan berisi 1.400 judul buku digital yang dapat dimanfaatkan oleh Bunda Literasi Kabupaten dan Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Penguatan literasi juga menyasar langsung peserta didik. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Forum Tanam Bacaan Masyarakat melibatkan sekitar 700 siswa dari jenjang SD hingga SMA dalam berbagai aktivitas literasi. Kegiatan tersebut meliputi ulasan buku, pelatihan membaca cepat, hingga pembacaan kritis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir analitis. Antusiasme para siswa selama kegiatan berlangsung menjadi indikator positif bahwa minat baca generasi muda terus tumbuh ketika didukung bahan bacaan yang menarik dan lingkungan belajar yang kondusif. Benar, para peserta tidak hanya membaca tetapi juga mampu mengulas kembali isi buku dengan baik serta menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari. Sementara itu, staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Hederina Laiskodat yang membacakan sambutan Gubernur NTT mengungkapkan bahwa budaya membaca masyarakat NTT menunjukkan tren yang menggembirakan. Pemerintah daerah pun didorong untuk terus menghadirkan

네. Mandrianti Astiningsih Lakalena menekankan bahwa keluarga tetap menjadi ruang pertama dan utama dalam menumbuhkan budaya membaca. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dinilai penting agar gerakan literasi mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Program penguatan literasi di NTT menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sekaligus memperkuat literasi sumber daya manusia Indonesia melalui budaya membaca yang semakin kuat di seluruh lapisan masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Hau mahasiswa Tian. Hau laulai.
1: Lau diak-diak, ke? Eh, Rogan. Tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
0: Oh, itu kampung bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
1: Oh, begitu, eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu, eh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Saat ini waktu kita menunjukkan pukul 10.51 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya minta senlae dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari Rote pagi ini dan juga siang ini. Ya, pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Dina Yulianti untuk rangkaian program di siang hari. Dan di siang hari ada Kak Dina yang menemani pendengar semua hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari ruang dengar Ana. Selamat siang dan sampai jumpa.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di acara kita di siang hari ini, Literasi Digital. Dina bakal temenin hingga di pukul 12 siang nanti.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar, untuk siaran hari ini ya, literasi digital, tentunya Dina bakal menemani pendengar semua untuk acara kita di hari ini. Dan Dina bakal temenin hingga di pukul 12 siang nanti dengan informasi-informasi untuk hari ini. Oleh karena itu, untuk pendengar semua dimanapun berada, tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Rote. Di acara kita yang satu ini, yaitu di literasi digital, kita bakal ada di informasi-informasi dan juga ada lagu-lagu untuk Anda.

0: Aman, ganteng sih.
1: Heo, mana ini koi?
2: Ih, kilo makan di mana?
1: Tangi turu, ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susunya uwe susahnya kendaraan manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, sunak no makane. Oh, sunak sunak suwe to.
1: Nandur sawit kono lho, po. Melu-melu trading apa, melu staf khusus presiden kono lah yo, genah.
2: Gini, gue kan juga reti tau, aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nesu, ya tanganmu kok gerunjal, gak betul lah, gue juga nunggu lho. Terus tau tuh gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginis-ginis ya.
1: Tenan
2: korak. Mas, kalem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
1: Susu ini seoke.
2: Oke.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, kita tahu bersama bahwa kini internet itu semakin melekatnya pada kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga disuguhkan informasi cuaca hari ini, di pagi hari misalnya. Di perjalanan kita dapat melihat informasi lalu lintas melalui gawai dan berita yang terkini gitu ya, dapat langsung juga diakses dengan satu sentuhan layar. Kemudahan akses tersebut juga memungkinkan kita untuk membuat informasi baru ke dalam internet, seperti menulis blog, membuat video, dan lain-lain. Dengan demikian, kita juga dituntut nih untuk memiliki kemampuan

membuat pertanyaan riset, mencari sumber informasi yang relevan misalnya, menilai informasi dengan kritis, dan mengkomunikasikan dan membagikan temuan dan seluas-luasnya dataran informasi yang tersedia, dan memahami bagaimana menavigasi dan menganalisis informasi dengan kritis, dan juga merupakan fondasi kesuksesan di masa depan tentunya. Pendengar jangan kemana-mana, sedia payung dulu sebelum hujan ya, dari Itkitaf untuk Anda.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pukul 12.30 ya, di musik, hiburan, dan informasi. So, saya Dina Yulianti, ada juga di hari ini Arga Risma, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day. God bless you and bye-bye.

Tenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Ken Uzun mengandalkan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Batu Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berita sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya untuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara. Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Neil Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Pendengar, kalau yang satu ini juga bikin candu ya. Apa sih itu, Dina? Iya, betul. Senyumannya Iqbal bikin candu ya. Apalagi kemarin sudah preskon juga. So, we will find out apa sih yang Dina maksud gitu ya. Mengenai Iqbal Ramadan ini sendiri. Jadi, aktor Iqbal Ramadan membagikan pengalaman terlibat dalam film horor Monster Pabrik Rambut. So, menurutnya penggunaan practical effect ini menjadi salah satu hal yang paling menarik sekaligus menantang gitu ya, selama proses produksi film tersebut. Iqbal mengaku sejak awal tertarik ketika mengetahui film garapan sutradara Edwin itu akan banyak menggunakan efek praktikal dibandingkan efek digital. Baginya pendekatan tersebut menghadirkan pengalaman yang lebih nyata bagi para pemain. Jadi dengan kecanggihan teknologi dan juga percepatan artificial intelligence, adanya practical effect yang fiskal ini rasanya sangat manusiawi gitu ya. Walaupun mungkin rasanya terkesan retro gitu ya, namun itu katanya seru gitu, kata Iqbal dalam konferensi pers film Monster Pabrik Rambut di XX1 Epicentrum Jakarta. Ia menilai penggunaan efek tersebut memberikan nuansa berbeda yang jarang ditemui di film horor beberapa tahun terakhir. Menurutnya pendekatan tersebut juga menghadirkan kesan retro yang kini kembali digemari generasi muda. Iqbal mengatakan penggunaan efek praktikal membuat para aktor harus benar-benar hadir secara emosional dan fisik di setiap adegan. So, berbeda dengan efek digital ya, praktikal ini membuat pemain harus langsung merespon situasi nyata yang terjadi di depan mata mereka. Menurut Iqbal juga, proses pengambilan gambar itu menjadi jauh lebih menantang karena banyak adegan yang memerlukan waktu panjang untuk diulang. Dan ia menyebutkan satu pengulangan adegan itu bahkan bisa memakan waktu hingga 30 menit karena seluruh elemen efek itu harus disiapkan ulang dari awal. Dan ia juga merasa ya bahwa penggunaan practical effect membuat aktor tidak memiliki ruang untuk berpura-pura saat acting. Tubuh dan respon pemain harus bereaksi secara alami terhadap situasi yang berbeda-beda. Itu menjadi yang terjadi gitu ya di lokasi syuting. Jadi, oh ini sesuatu yang baru ya. Jadi gak sabar nih untuk kita pengen nonton ya. Jadi untuk Anda, itu dia satu informasi untuk Anda, untuk kita di hari ini.

Pendengar, satu buah lagu ini menjadi lagu terakhir kita di musik, hiburan, dan informasi. So, kita bakal ketemu lagi di pukul 13, yaitu di acara kita di Warta Berita, di Aneka Berita Siang ya. Baiklah pendengar semua, Dina bakal kembali lagi nanti. So, ada Dina Yulianti, operator kita, Dermas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Kemenak Rotenda teguhkan semangat persatuan di Hari Pancasila. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambah kuota pengiriman antar pulau. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung khidmat pada Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao dan diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut dibacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan tema peringatan tahun ini yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menekankan pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa sekaligus landasan dalam mewujudkan perdamaian baik di tingkat nasional maupun juga global. Nilai-nilai musyawarah mufakat tentunya dan kemanusiaan yang terkandung di dalam Pancasila dinilai relevan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat dan hubungan antar bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk menghidupi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Rotendao juga meneguhkan komitmen untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kegiatan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM di Aula Gubernur NTT pada Minggu 31 Mei 2026, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan situasi kependudukan selama 5 tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana laju pertumbuhan penduduk di NTT dari 1,26% dan menjadi 1,6%. Jadi laju pertumbuhannya meningkat, namun sedikit catatan penting yang mereka peroleh dari hasil survei penduduk antar sensus ke dalam bahwa 27,21% penduduk NTT adalah tentunya adalah diadesima. Abalia menjelaskan bahwa alasannya 27,21% adalah Gen Z dan Gen Z ya 23,64% adalah generasi kecilnya dan 24,5% adalah post Gen Z atau penduduk yang baru berusia 12 tahun ke bawah karena lahir pada tahun 2013 yang menunjukkan hampir lebih dari sekitar 75% penduduk provinsi NTT adalah generasi menengah Gen Z dan juga post Gen Z. Penjelasan tersebut didukung dengan penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan sambutannya di Aula Gubernur yang menjelaskan data yang disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia menentukan bahwa kesuksesan program pembangunan. Menurutnya selama ini data di lapangan kurang akurat sehingga bantuan-bantuan kita tidak pernah tepat sasaran. Ia sangat tentunya mendukung program terbaru dari Bapak Presiden Prabowo yang merupakan sebuah ajakan-ajakan kepada pemerintah, khususnya kepada dirinya selaku Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyajikan data apa adanya, jujur dan terbuka dan

0: diperbaiki. Pendengar Universitas Terbuka UT Kupang menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Hal ini disampaikan oleh Direktur UT Kupang, Dr. Albert Gamot Malau, SSI, MSI, dalam sebuah wawancara bersama Radio Republik Indonesia. Dr. Albert menjelaskan bahwa kehadiran Universitas Terbuka di Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi formal karena keterbatasan geografis dan ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa sistem pembelajaran fleksibel yang diterapkan UT menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memungkinkan mengikuti perkuliahan tatap muka secara reguler.
1: Program unggulan kita salah satunya memang khususnya bagi masyarakat yang di daerah 3T adalah UT hadir supaya menjangkau yang tidak terjangkau dengan sistem pembelajaran yang tidak meninggalkan pekerjaan, tidak meninggalkan tempat tinggal, bisa menikmati pendidikan tinggi di mana Anda tinggal.
0: Lebih lanjut, Dr. Albert menyampaikan harapan agar keberadaan UT dapat meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di NTT yang saat ini masih berada di bawah 20%. Ia menargetkan angka tersebut dapat meningkat hingga 30% di masa mendatang. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antar pulau, dan informasi berikut disampaikan Yunia Poling.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur mencatat realisasi pengiriman ternak antar pulau tahun 2026 didominasi oleh kuda. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Abraham Koli, menyebutkan bahwa dari total kuota 3.242 ekor, lebih dari 2.000 ekor kuda telah terjual dan dikirim ke luar daerah. Sementara itu pengiriman kerbau baru mencapai 102 ekor, sedangkan kuota sapi belum terserap sama sekali.
3: Ya, kalau kuota antar pulau tahun 2026 yang laris kuda sudah sekitar 2.000-an. Ya, kondisi terakhir. Ya, dari 3.242. Kalau kerbau baru 102 ekor dari kuota yang ada. Sapi belum tersentuh. Iya.
2: Melihat tingginya permintaan terhadap kuda, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berencana mengusulkan penambahan kuota pengiriman guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi lain, rendahnya realisasi pengiriman kerbau dan sapi dipengaruhi kondisi pasar yang kurang menguntungkan serta persaingan harga yang ketat sehingga pengusaha lokal mengalami kesulitan dalam memasarkan ternaknya ke luar pulau. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di Kota Ende. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh khidmat hingga tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Boanawa. Selengkapnya kita dengarkan laporan Ricardus Kota.
4: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Boanawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Yosef Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat Paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat Paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat Paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
5: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
4: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onkore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ini Maria Guadalupe.
6: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
4: Perarakan Arca Ini Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di ND. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di kota ND. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjut kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik. Selengkapnya, Febi Leolede melaporkan.

0: melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
1: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer dan itu menurut ketentuan perundangan itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengandalkan mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan. Pangkalan itu adalah ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nozzle itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nozzle itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada 2 rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
0: Kesempatan yang sama Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
2: Orang yang dalam hal ini penyalur agen pangkalan maupun sampai pada yang kecilnya lalai dalam aturan sanksinya. Sanksinya bisa denda 6 miliar dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu, maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di bagian ekonomi. Dan pada saat itu akhirnya berhenti, harganya mulai turun membaik. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan-pangkalan mulai Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
0: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepada Krotindo teguhkan semangat persatuan di Hari Pancasila. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambah kuota pengiriman antar pulau. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat datang di acara kita, yaitu di musik dan budaya gitu ya, musik-musik tradisional yang bakal didaputerin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Oleh karena itu hari ini kita bakal jalan-jalan ke, ya tadi karena informasinya mengenai Sumba gitu ya, bahwa permintaan kuda makin tinggi, so kita bakal dengerin lagu-lagu Sumba untuk Anda. Rangu.

Pendengar, kalau dengerin lagu-lagunya yang udah ceria banget, apalagi nih kita datengin langsung gitu ya untuk sumbanya gitu, yang membuat kita wow, jadi pengen tinggal di sana, jalan-jalan juga gitu ya, melihat banyak banyak tentunya kuda-kuda ya kan, yang membuat kita jadi pengen melihat hamparan Havana yang sangat luar biasa juga ya kan. Baiklah pendengar, dan di hari ini untuk Anda yang kalau belum tahu gitu ya sumbanya seperti seindah apa, jadi sumba itu dengan budaya-budaya yang masih kental sekali untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, yang membuat kita wah, jadi sumba itu sangat luar biasa, pengen banget didatengin sama orang-orang yang cinta sama budaya begitu ya. Oke, baiklah pendengar semua dimanapun Anda berada di hari ini, yaitu di mana lagi kalau bukan di musik tradisional untuk Anda.

Marinya, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini. So, Cek Fakta kita mengenai Denny Sumargo ya. Di jagat maya muncul video dengan narasi yang mengklaim artis Denny Sumargo menginformasi adanya program bantuan langsung pemerintah Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Namun, berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence. Jadi, bisa dipastikan bahwa ini tidak benar gitu ya. Jadi untuk Anda harus berhati-hati, jangan sampai kita kemakan, apalagi kita nge-reshare informasi ini.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Kita ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat gitu. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Santo.
1: Iya kan semua, gak bisa gitu. Dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih mudah kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, present karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bung Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213443441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo
1: gimana?
0: Ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana
0: yep.
1: nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Apalagi sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol, gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman-teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul.

0: Berarti satu visi, satu misi. Asik.
1: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan. Tuh apa
0: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
1: Nah, iya
0: langsung
1: banyak ya.
0: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
1: Kuncen ya ya.
2: Iya.
1: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya? Dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini harus begitu enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
1: Bisa gitu ya. Nih, gitu ya.
0: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
0: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya. Tidak
1: berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
0: Halo, Uncle Gazi.
4: Halo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Uncle Gazi.
4: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
1: boleh,
4: Bang Wayang.
1: Silakan.
4: Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
0: Oke, ada lagi?
4: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
1: Iya.
4: Yang disebutin tadi.
0: Mati aku mati.
4: Ya mati aku mati.
1: Iya.
4: Itu salah satu single atau di album?
0: Oke.
4: Boleh salam Bang Isan.
0: Oke.
4: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
0: Isan. Oh, Damai hati ini.
1: Oke. Oke. Itu saja.
4: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
1: Boleh.
4: Buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi, buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Uncle Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
1: Oke, terima kasih banyak Uncle Gazi.
0: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Uncle Gazi.
1: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
5: Halo, selamat siang, 100% Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Serjamil.
1: Iya,
0: iya, udah Hanafi, gimana?
5: Ini mau nanya,
1: apa
5: ini
1: tuh?
5: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
0: Iya.
5: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
0: Udah, maaf udah.
5: Betul.
1: Iya,
0: Bang Gilangnya udah nggak ada.
5: Nggak ada lagi.
0: Udah beda personilnya.
1: Iya, personilnya udah beda.
5: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu.
0: Taurin.
1: Oh, Kak Taurin.
5: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
0: Lagu yang mana udah?
5: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
0: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
1: Oke, itu saja.
0: Oke, udah.
5: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
0: Taurin,
5: ya.
0: Taurin.
1: Yang baru Kak Taurin. Ya.
5: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
1: Ya. Yeah.

0: kali dia di Pos 1 Padang buat ini ya, buat niken di tabing dan semuanya aja, itu aja.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
2: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uncu Dipo. Uncu Dipo mau tanya apa nih?
3: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
1: Ihsan.
2: Iya.
3: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
2: Oke.
3: Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
2: Oke.
3: Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
2: Oke. Boleh.
3: Yang di studio semuanya untuk untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah. Udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Uncu Dipo.
1: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
2: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
1: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
4: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
1: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
2: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
4: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
2: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
4: Iya.
2: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya, berarti benar.
4: Betul.
2: Oke.
1: Jadi kalau
2: mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
1: lanjut aja dulu.
2: Oke. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
5: Awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau...
2: Justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya?
5: Iya, mungkin bisa dibilang
2: nice.
5: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
2: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
5: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
2: Januari, ke rilis April, cepet banget sih. Cepet banget sih, jujur. Gak tau
5: nih, Mas Oji, cepet banget. Kayak proyek candi.
1: Proyek candi ya.
2: Roro Jonggrang dong.
1: Oke. Jadi prosesnya cepat cukup cepat
2: ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
4: Iya.
2: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
4: Betul, Mas Isa.
2: Oke.
1: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
2: mati,
1: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
2: bisa
1: boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
2: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga
0: banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang band.
0: Wayang band.
1: Ya, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally? Yaps, coba.
0: Ada coba Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor dari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok, Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor dari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Okay. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Okay, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
1: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Okay. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Iya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya, 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pasti dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
1: sendiri. Iya. Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan Cepat, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga
0: Boleh. Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Bang Oji, yang saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanah Bus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu? Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu? Kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Sally, Mbak Sally.
1: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Ya. Katanya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Benar banget, nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau... Sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
0: Oh, wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih hilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin
1: Mas
0: Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Kamu hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
1: Bang
5: ya.
1: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dilihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Look-nya, gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Okay. Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya, Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas lamanya.
5: Tas lamanya ya. Ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus.
5: Langsung masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya. Terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget
1: ya. Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita kemen info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja. Banyak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Oke, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, negara Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
0: Alhamdulillah baik
6: ya,
0: sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya. Lama sekali enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya.
1: Juga lama enggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku enggak pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah.
0: Ya Allah, ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Santaro, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabar lu, Mas?
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: deh. Amin. Allahumma amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben, kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Pada cengkoknya ya.
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Selly sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Nah, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa Tengah.
0: Okay.
1: Bebah tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, okay, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
0: Halo, 100%. Iya, silakan, Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan
1: vokal
7: Kak Taurin ya.
0: Dengan
7: segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
0: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Isan ya.
2: Hadir.
1: Iya. Yeah.
7: Betul. Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya. Yeah.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu apa wayah new apa wayah ribbon wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
2: Terima kasih.
1: Oke, thank you.
0: Terima kasih.
7: Mari kita aja Bang Ihsan, Mbak Kaseli, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Oke,
1: Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: wayang.
8: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Adek Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rukuh kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku, jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Oke, dulu
2: Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul, ya, betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lagi sih kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Yeah.
1: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi dari.
1: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: masih bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang pendengar. Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa.
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang
1: kecil
0: Oji
1: lah Taurin
0: ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oke,
0: ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, ya. Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya asik.
0: Tapi oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah, ya. Bisa ya, lumayan ya. Yeah. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, gak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepat ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: kepala.
1: Ide.
4: Iya, betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa Kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
1: Oke. Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang udah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang gak jadi masalah gitu. Tapi ngasih semangat, yang ngasih
0: Waduh,
1: wah, Iksan seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, ya? Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya udah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu ya.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke. Selain itu ada lagi, Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasa.

0: mana ya. Tapi oke, nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
1: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
0: Apa?
2: Boleh salam enggak?
1: Oh, boleh, silakan.
2: Ini deh. Salam selalu ya buat Ihsan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
2: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Mm-hmm. Dan amin. Salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Dan okay.
2: Buat Panjudin Bangsa. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak
1: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
0: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
3: Emang iya, emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Cakep. Iya, sehat Tedinda.
3: Ihsan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
0: Aku bilang baru pulang hiatus. Oke.
3: Okay. Shelly juga sih sepertinya sama.
1: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
0: Iya.
3: Benar, ih benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
3: Halo. Tadi dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Hmm. Tapi ya gitu, betul Ihsan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
1: Benul
3: ya.
4: Iya. Iya,
3: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
0: Amin.
4: Semangat.

0: ya, terus berkarya ya, makin sukses. Buat Iksan Taraweh makin keren.
1: Thank you
0: ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
2: Sama iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
2: Gimana Teh Dinda? Gue mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphonenya handphone baru soalnya.
2: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak, dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
2: Oh gitu ya, baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
2: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Ben yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
3: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
2: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
2: negatif
1: yang kurang
2: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
3: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
3: Pertama mereka, loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar enggak sih Mas Oji ya?
3: Nah. Iya.
1: Gimana ya, kalau tahunnya
3: soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan.
0: Lanjut. Kan? Jadi pada saat manggung. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang Wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak enggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun, nggak ada yang begitu.
2: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
3: ya? Kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu Wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
3: Disesuaikan,
1: dengan
3: betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
3: Betul.
1: Nice. Itu lagunya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Ya?

0: kumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Oke.
2: Jadi memang
0: sama
2: lagi
0: promo-promo ini, sama promo-promo.
2: Single, promo-promo lagu ya, insyaallah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insyaallah.
0: 20.
2: Insyaallah ya. Jadi dalam waktu dekat yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
1: Betul.
2: Ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
1: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya. Ya,
2: karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja itu sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi enggak sih sebelum kita tutup
1: closing
2: nih?
1: Ya.
2: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
0: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
2: Iya. Jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
2: Ditambahinnya
3: apa Ji?
2: Aman.
0: Kurang lebih sama sih.
2: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
1: Enggak mau nambahin nih, Bang Ajuan.
2: Mikir banget tuh Bang Oji.
1: Iya lagi.
2: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
1: Iya, ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
0: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
2: Amin.
1: Oke, okay, amin.
0: Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
1: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin pendengar penasaran.
2: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, thank you.
1: Kurang lebih sama, udah.
2: Oke.
1: Seru ya.
2: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
1: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
1: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Di situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
1: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
2: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
1: Oke, baik.
2: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
1: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
2: Thank you, Taurin. Thank you so much.
1: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Terima kasih. Selamat siang.
2: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang
1: betul
2: dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih.
1: Ada beberapa ya, coba kita cek kali.
2: Oke,
1: ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
2: Ada Iwan. Firmansyah tuh Firmansyah.
1: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
2: Salam
1: ya.
2: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
1: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
2: thank
1: kita
2: so
1: harus
2: undur diri
1: ya. Betul? Karena sudah menjelang jam 3 sore.
2: Betul.
1: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
2: Bye bye.
4: Halo ya.
5: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
4: Wayang orang? Wayang Ben.
5: Oh.
4: Kan kita?
5: Yo, itu dia. Kita siapa?
6: Kita siapa?
5: Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
4: Wayang.

0: Anya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, Ang-nya Gilang sendiri.
1: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
2: akhirnya
1: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
3: Payah.
1: Jadi deh wayang.
4: Jadi kan nih?
0: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
4: Main apa?
2: Yang dia di sungai.
4: Biar bisa bermain dan bermain.
0: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Rekan, selamat datang di acara kita, yaitu di Kentongan di sore hari ini bareng sama Dina. Well, Dina bakal temenin di jam 4 ini hingga di jam 5 nantinya ya. Oleh karena itu pastikan Anda bakal dengerin di edisi 2 Juni 2026.
1: Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk

Sore-sore biasanya apa sih yang Anda lakukan? Ya, Dina, kalau tidak nyapu rumah, nyuci piring, ya masak-masak untuk persiapan malam, makan malam dan lain sebagainya. Tapi be real aja ya, kalau untuk beberapa orang suka banget tuh olahraga di sore hari. Tapi ya 20 menit lagi, Din. Karena mataharinya masih lumayan, ya kan? Apapun yang Anda rencanakan untuk dilakukan hari ini, pastikan Anda melakukannya dengan sepenuh hati. Apalagi untuk Anda yang baru memulai untuk mau berolahraga, supaya bisa lebih sehat lagi, mau aware lagi sama kesehatan kita gitu ya. Jadi apapun itu, tetap semangat di hari ini. Dan tenang aja, Dina bakal temenin pendengar semua di acara kita yang satu ini dengan lagu-lagu yang tentunya menarik untuk pendengar semua. Dan ini lagu-lagunya yang bakal Dina putarin ini juga lagu-lagu baru yang bakal Dina puterin untuk pendengar semua di hari ini ya. Tapi tentunya janji dulu, Anda bisa mendengarkan melalui streaming di RRI Pro 1 Rote, rri.co.id, dan juga di mana lagi kalau bukan di RRI Digital gitu ya. Oke. Dina bakal puterin kalau yang satu ini sih lagu pertama yang Dina tahu, Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih untuk Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

ya, rote barat laut, rote selatan, rote tengah, dan rote timur. Pagi harinya itu adalah cerah berawan, siang hari, malam hari, dan ini harinya itu cerah dengan suhu udara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 30 km per jam, kelembabannya adalah 55 hingga 90%. Dan informasi perakiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote. Dan informasi yang satu ini untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita belajar dulu ya, belajar, cari tahu dulu. Coba cari tahu juga. Ya apalah itu namanya ya. Jadi kita belajar mengetahui apa sih Dina sebenarnya. Kita Dina mau kasih tahu nih kisah cinta dari Dua Lipa dan juga aktor Inggris yaitu Callum Turner. Jadi Callum Turner yang tengah menjadi sorotan setelah keduanya itu diketahui telah menikah dalam sebuah upacara intim di Old Marylebone Town Hall di London, Inggris. Jadi di balik kabar bahagia tersebut, hubungan Dua Lipa dan Callum Turner ini ternyata memiliki kisah yang cukup unik. Jadi tidak bermula dari lokasi syuting atau acara penghargaan. Namun pasangan beda usia 6 tahun ini justru menemukan kecocokan melalui sebuah buku yang sama. Jadi dikutip dari British Folk, Dua Lipa ini mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali bertemu dengan Turner di The River Cafe dan sebuah restoran populer di London. Jadi saat itu mereka diperkenalkan oleh teman yang sama. Mereka sempat berkenalan dan pertemuan tersebut belum berkembang menjadi hubungan romantis. Jadi keduanya kemudian menjalani kehidupan masing-masing dan tidak banyak berkomunikasi setelah itu. Namun pertemuan pertama itu ternyata menjadi awal dari kisah yang lebih besar gitu ya. Beberapa bulan setelah pertemuan di London, Dua Lipa dan Callum Turner kembali bertemu di sebuah pesta. Dalam momen tersebut mereka menyadari sedang membaca novel yang sama, yaitu Trust, yaitu karya Hernan Diaz gitu ya. Dan dia bercanda tentang hal itu dan berkata, kami duduk bersebelahan dan menyadari bahwa kami membaca buku yang sama. Sungguh luar biasa, judulnya itu Trust ya. Bahkan menurut Turner, keduanya itu berada pada bagian bacaan yang hampir sama juga. Kemudian bercanda dengan mengatakan bahwa mereka benar-benar berada di halaman yang sama. Jadi kesamaan minat itulah yang menjadi awal kedekatan mereka. Dalam beberapa kesempatan, baik Dua maupun juga Turner ini tentunya menyebutkan momen tersebut sebagai salah satu kebetulan yang terasa istimewa dalam hubungan mereka. Dan di 2024 mereka mulai go public gitu ya, menghadiri pertemuan pemutaran perdana serial Masters of the Air, proyek yang dibintangi Turner. Dan sejak itu keduanya kembali beberapa kali tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama, mulai dari makan malam hingga menghadiri berbagai acara publik. Dan oh my god, ini cerita, this is a love story yang luar biasa sekali gitu ya. Kisah cinta yang luar biasa sekali yang membuat seorang Dua Lipa itu merasa sangat istimewa gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Dan wah, ini emang speechless sih sebenarnya ya, dari kisahnya mereka ini. Tapi itulah the rules yang ada gitu ya. Ini rules yang ada di dunia ini emang kayak gitu mungkin untuk kisah cintanya mereka berdua gitu ya. Lucu aja ya gak sih kalau pas berdua terus ternyata baca buku yang sama, ternyata kita bisa ngobrol juga nih. Asik aja ya punya pasangan yang kita bisa ngobrol sesuatu, we have something in common, sesuatu yang sama gitu ya. Terus tentunya bisa asik aja ngebahas itu, pasti gak akan ada habis-habisnya ngebahas sesuatu yang ternyata barengan juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal rules-nya, ini Dina punya lagu lama gitu ya, dari Dua Lipa, yaitu New Rules untuk pendengar semua. Jangan dibaca lurus ya, yaitu Nurus. Untuk mendengar semua di hari ini, so have a good listen.

Pada akhirnya kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, berikutnya pendengar semua, kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Sekorwil NTT di pukul 17 nanti. Saya Dina Yulianti, terima kasih sudah menemani dari pukul 16 hingga dengan sekarang ya. Dan terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Reality. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna kemasan sedikit berbusa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Cyberhoax. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden saat menjamu Presiden Prancis dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan adalah Sparkling Apple, dan pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden juga menyatakan bahwa yang diminum bukan oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol, melainkan sari apple.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

0: NTT Sore berjaringan Sekuarwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan Minggu 31 Mei 2026. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
2: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
3: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target, per hari ini sudah mendekati 75%. Nah ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan pembelajaran yang baik dan memutus mata rantai kemiskinan.
2: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
4: Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan sekolah ini. Karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa. Sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
2: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari, RRI Kupang.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DITSEN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengintervensi program atau untuk melaksanakan program baik oleh pusat maupun oleh daerah.
5: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Milkades Lakalena. Dalam sambutannya, Milky Lakalena mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
7: Data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh. DTC merupakan negara pemasok sistem data jaminan sosial nasional yang tentunya dari PTKS, P3K3 dan data pemerintahan sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan solusi yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
5: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Nari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Camat dan lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
8: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
9: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
8: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
9: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing, akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
8: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di Kota Ende. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat. Hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boanawa, selengkapnya laporan Rikarus, Kota RRI Ende.
10: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Yosef Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
11: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
10: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onukore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe.
12: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
10: Perarakan Arca Ine Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di Ende. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di Kota Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
1: Kejuaraan Open Road Race Keva yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pebalap nasional dan ratusan pebalap lokal, menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
13: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pebalap nasional. Selain itu ada ratusan pebalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di Kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selekebo saat acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Prix bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan, sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
14: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. Ini adalah hal positif yang kami lihat, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Dengan kegiatan ini, hotel di PTU habis terjual kamarnya. Dan yang belum lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena Rotres. Kami kabarnya bagus sekali, kami sudah siapkan lahan, kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena Rotres ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar. Dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR, sehingga ke depan event-event Rotres akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
13: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Breaks dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta

0: Suara Sharing telah di
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

Ya, benar tuh dia, satu koleksi dari Rio Febrian dengan Kamu. Saat ini sudah 37 menit, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya, Veronica, yang menemani Anda lagi di Kupang Menyapa sore hingga tuntas di malam nanti, tengah malam ya, pukul 12 tengah malam, menggantikan Kak Linda yang tadi sudah menemani Anda dari Kupang Menyapa siang hingga sore tadi ya. Rangkaian informasi terupdate, terbaru juga masih, dan terkini ya, tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda melalui portal resmi berita, portal berita resmi kami ya, di www.rri.co.id. Dan juga bagi Anda yang mau mendengarkan kami dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendownload nih aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda tetap bisa mendengarkan RRI mana saja, tergantung dengan pilihan Anda ya. Langsung saja masuk ke RRI Digital. Ya, selain itu juga pendengar, lagu-lagu bagus juga sudah Vero siapkan di sini di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026, hari kedua di bulan Juni. Ini masih pada semeringai gitu senyumannya ya. Giginya masih pada di luar semua nih karena tanggal muda. Apalagi mungkin yang udah dapat gaji 13 nih. Waduh. Semangat kakak yang udah dapat gaji 13. Oke, dan yang pastinya Vero bakal menemani sampai tuntas nanti. Dan selain ini ada beberapa informasi yang akan Vero sharing atau Vero bagikan juga buat kita, biar kita bukan hanya terhibur dengan lagu saja, tapi juga teredukasi dengan informasi-informasi update seputar Kota Kupang atau nasional, informasi-informasi nasional maupun mancanegara juga untuk Anda. Berikut Vero hadirkan dulu nih punyanya Rizky Febian, tentang kesempurnaan cinta ya, untuk Anda spesial. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya. Dan saksikan siaran langsung kami.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Ya pendengar, dan kembali Vero berbagi informasi untuk Anda kali ini mengenai pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kabupaten Kupang, NTT yang telah mencapai 75%. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau progres proyek program perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami, sekaligus juga ada di antaranewsntt.com ya. Informasi lainnya untuk Anda mengenai Universitas Terbuka UT Kupang yang kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, ya, terdepan dan terluar atau 3T. Hal ini disampaikan oleh Direktur UT Kupang, Dr. Albert Gamot Malau, SSC MSc, dalam sebuah wawancara bersama Radio Republik Indonesia. Dr. Albert menjelaskan bahwa kehadiran Universitas Terbuka di NTT bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi formal karena keterbatasan geografis dan ekonomi. Dan untuk informasi ini selengkapnya juga bisa Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Artameta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar tuh, dia ada memes dengan pesawatku terbang ke bulan. Dan Vero kembali akan berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Kali ini mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk tetap menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bahkan Presiden juga mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dan tentunya kepala negara juga menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dan menurut Presiden, Indonesia menjadi produsen berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern. Komoditas ini juga meliputi tembaga, timah, emas, logam tanah, kemudian nikel, batu bara, hingga kelapa sawit. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung akses dan baca sendiri ya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan sudah ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cak O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat semule.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pi sana, Cak O.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat ya. Kebersamaan masih kental sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi. Tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba-tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi boleh sudah, suara bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita, Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba susahnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan ibu istri dan juga beberapa pekerja

0: berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kah landak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah, Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiu Sora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul jao. Ayo.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah oleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
0: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandel pot pizza cuma.
1: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan, toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kome pelim ada dika. Nah, kome pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15 sampai 49 tahun rata-rata akan mempunyai 5 sampai 6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah.
1: Mendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
0: Yaitu Presiden Jakarta.

0: sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
1: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
2: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
4: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu, Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea. Kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
4: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geo

0: ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
1: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus besar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
4: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 miliar US dolar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
3: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
3: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia

0: kita harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Paujin.
1: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
0: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Paujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah Arab harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
4: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
3: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
6: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
7: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
8: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
7: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
9: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
7: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
6: Indonesia kembali menegaskan.
7: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dapat dicapai melalui di.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
10: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
11: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
10: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polyton Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya piala.

Shalom, kembali lagi bersama saya Penyuluh Elis Detan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan.

hingga kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, dan tiba saatnya kami rindu dan haus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati firman Tuhan ini agar tidak menjadi sia-sia dalam setiap hati dan pikiran kami. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan saya ambil dalam Ulangan 31 ayat 6 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian singkat bacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di mana saja berada, dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah mengalami masa sukar sulit. Ada saat di mana hati terasa lelah, doa terasa sunyi, dan hidup terasa berat untuk dijalani. Terkadang kita merasa sendirian menghadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, pendidikan, pelayanan, bahkan pergumulan batin yang tidak diketahui orang lain. Ada orang yang tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hati. Banyak orang mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami semua ini? Di manakah Tuhan ketika saya sedang jatuh? Pertanyaan-pertanyaan ini akan bermunculan. Dan firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang sangat kuat dan menenangkan hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sekalipun manusia bisa pergi, sahabat bisa berubah, dan dunia bisa mengecewakan, tetapi kasih Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat ini disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada di ambang perjalanan besar menuju tanah perjanjian. Nah, Musa ini tahu bahwa perjalanan itu tidak mudah. Akan ada peperangan, tantangan, ketakutan, dan masa-masa sulit. Karena itu Musa mengingatkan mereka untuk tetap kuat, sebab Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Nah, pesan ini juga berlaku bagi kita hari ini. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap berjalan bersama kita. Saya akan membagikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita dalam setiap musim kehidupan. Firman Tuhan berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Artinya, Tuhan bukan hanya melihat kita dari jauh, tetapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ia hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Saat kita senang, Tuhan ada. Saat kita sedih, Tuhan ada. Saat kita berhasil, Tuhan juga ada. Saat kita gagal, Tuhan tetap ada. Kadang manusia hanya hadir ketika kita berhasil, tetapi Tuhan tetap tinggal bahkan ketika semua orang pergi meninggalkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang merasa hidupnya hancur karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, mengalami penolakan, atau merasa masa depan mereka gelap. Namun ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat jalan keluarnya. Seringkali Tuhan bekerja dalam diam. Seringkali Tuhan menolong dengan cara yang tidak kita duga. Dan seringkali juga Tuhan memakai proses yang berat untuk membentuk iman kita menjadi lebih kuat. Karena itu jangan menilai kasih Tuhan hanya dari keadaan yang sedang terjadi. Tuhan tetap setia meskipun hidup sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah Tuhan mengajarkan kita untuk tidak takut. Firman Tuhan berkata, janganlah takut dan jangan gemetar. Ketakutan adalah hal yang sering menyerang manusia. Takut gagal, takut ditolak, takut miskin, takut masa depan, takut kehilangan, takut menghadapi masalah. Iblis ini sering memakai ketakutan untuk melemahkan iman seseorang. Ketika hati dipenuhi ketakutan, seseorang menjadi mudah menyerah, mudah putus asa, dan kehilangan harapan. Namun saudara, Tuhan berkata jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan yang berjalan bersama kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Daud misalnya, Daud itu pernah menghadapi Goliat yang besar. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada raksasa itu. Daniel masuk gua singa, tetapi Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abidnego masuk dalam dapur api, tetapi Tuhan hadir di tengah api itu. Artinya, penyertaan Tuhan tidak selalu membuat kita terhindar dari masalah, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk melewati masalah.
Poin yang ketiga, Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya berjalan sendiri. Firman Tuhan berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji yang luar biasa. Dunia bisa berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi bisa meninggalkan kita. Orang yang kita percaya bisa berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Ada saat di mana kita merasa doa belum dijawab, namun bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar percaya. Iman sejati bukan hanya percaya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Burung tetap bernyanyi meskipun langit mendung. Demikian juga orang percaya harus tetap berharap meskipun hidup sedang berat. Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat manusia. Tuhan mendengar doa yang diucapkan dalam kesunyian. Tuhan mengetahui luka yang disembunyikan di balik senyuman. Dan Tuhan berkata, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Poin yang terakhir, Tuhan memakai kesulitan untuk membentuk kita. Ada begitu banyak orang ingin hidup tanpa masalah, tetapi seringkali justru melalui kesulitan Tuhan membentuk karakter kita. Emas dimurnikan dalam api, demikian juga iman dimurnikan melalui ujian kehidupan. Orang yang tidak pernah mengalami proses biasanya mudah menyerah, tetapi orang yang pernah melewati air mata akan menjadi pribadi yang kuat. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah supaya kita belajar bergantung kepadanya. Kadang Tuhan menunda jawaban doa supaya kita belajar menjadi sabar. Kadang Tuhan menutup satu pintu supaya kita melihat pintu yang lain lebih baik. Karena itu, jangan membenci proses hidup di balik setiap air mata. Tuhan sedang bekerja di balik setiap pergumulan. Tuhan sedang membentuk masa depan kita. Banyak orang mau percaya kepada Tuhan hanya ketika melihat mujizat terjadi. Tetapi iman yang dewasa tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Saudara-saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan di akhir renungan kita ini, saya mau bilang bahwa di dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan sejati. Harta mungkin bisa habis, kekuatan manusia bisa hilang, popularitas bisa pudar, tetapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga melalui firman Tuhan ini, kita jangan mudah menyerah karena ada masalah, ada problem yang berat. Jangan pernah berhenti berharap karena keadaan sulit. Jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan berjalan bersama kita sekalian. Tuhan melihat air mata kita, Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia tidak mengalami pergumulan hidup, maka dia tidak mengenal Tuhan secara baik dan tepat. Semoga firman Tuhan sederhana ini dapat menguatkan iman percaya kita. Kita akan aminkan dengan doa. Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pendengar di mana saja berada. Engkau menguatkan iman percaya mereka untuk terus menerus berharap kepada-Mu. Engkau juga dapat menyembuhkan segala sakit penyakit mereka apabila Engkau mendapatkan mereka dalam keadaan sakit. Apabila Engkau mendapatkan mereka tidak baik-baik saja, maka Tuhan pulihkan keadaannya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga, ini doa dan syukur kami. Kami mohon belas kasih-Mu untuk mengampuni segala dosa dan salah kami.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini.

0: Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada

tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan.

penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1109

terkenal, yaitu Bukit Mando, yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas, yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

0: Tanpa terasa diri ini tanpamu, bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026, pukul 5 waktu. Kita akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM. Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua, saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga, saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH yang pada hari ini dilakukan penahanan. Kemudian terhadap para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini mungkin saya perlu update ke teman-teman kenapa masih menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, karena memang surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2023, sehingga nanti sebagaimana ketentuan hukum pidana material di KUHP yang baru penyesuaian, kita akan menggunakan asas lex favorio, jadi mana yang menguntungkan, tetapi itu diproses nanti di penuntutan atau di persidangannya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 3 ketentuan peralihan KUHP baru, itu yang menguntungkan bagi terdakwa nantinya, bukan di proses penyidikannya. Ini kami tegaskan karena memang masih banyak perkara-perkara yang berjalan di KPK itu masih perkara dengan surat perintah penyidikan sebelum dikeluarkannya atau diberlakukannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 KUHP baru, sehingga masih menggunakan hukum acaranya, masih menggunakan KUHP yang lama. Selanjutnya kepada para tersangka tadi yang 3 ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni hari ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Berarti di MP sini K4 atau di C1. Kemudian bagaimana konstruksi perkaranya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dimulai surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa pada pertengahan tahun 2016 saudara FD selaku Bupati Lamongan berkeinginan akan membangun gedung Pemkab Lamongan, lalu memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk menindaklanjuti keinginan dari Bupati Lamongan. Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154.415.440.000. ini APS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang. Pada tanggal 21 Juli 2017, Saudara SKM selaku PPK dan Saudara HDH selaku kuasa Abi Praya Jaya Abadi KSO melakukan penandatanganan surat perjanjian nomor 602-2-garing-36-413-1-05-PPK-Romawi-7-2017. Ini nilai kontraknya di penandatanganan tersebut senilai 151 M 242 juta 700 ribu. Pada proses pemilihan penyedia ini terjadi perbuatan melawan hukum yang hasil penyidikan yang kami temukan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang pertama pembentukan kemitraan itu sendiri atau KSO Abi Praya dan Jaya Abadi. Ini dibuat hanya untuk sekedar memenuhi formalitas dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dalam mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut. Kemudian proses pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan sampai ke pembayaran dan serah terima pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan di pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Selanjutnya Saudara ABD, sejak proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan telah diminta untuk menjadi kontraktor pelaksana, padahal saat itu proses lelang belum dimulai. Jadi ini di awal sudah disetting demikian rupa untuk ditunjuk siapa pemenang lelangnya. Selanjutnya Saudara SKM diduga menerima sejumlah uang dari pihak Abi Praya Jaya Abadi KSO yang tadi bekerja sama untuk pembentukan pemenang lelang, dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Jadi ini berbeda dengan kontrak yang sudah ditandatangani di awal. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk konstruksi perkaranya. Ini adalah pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Jadi sebenarnya sudah sering kegiatan-kegiatan pengadaan yang seperti ini, yang tapi tetap masih terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mendorong penerapan pertahanan pesisir hibrida, di mana langkah ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi banjirop dan krisis lingkungan di pantai utara Jawa Tengah. Menurutnya, pertahanan hibrida atau hybrid coastal defense adalah pertahanan yang mengkombinasikan infrastruktur fisik seperti tanggul raksasa, pompa, dan polder, yakni dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan

ruang ketat serta restorasi mangrove. Pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP di Sulawesi Tenggara. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kuota pembangunan rumah subsidi di daerah tersebut ditingkatkan menjadi 20 ribu unit pada 2026. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa ini 2 Juni 2026. Selain Dadan, Presiden juga mengganti dua wakil Kepala BGN, mereka adalah Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Menem aku lagi lo ya?
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Selain itu lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Faktor, Fuad Hasan Mansur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Holil Homas.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mansur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Juru bicara KPK Budi Prastio mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
2: Sementara itu, memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mansur menjadi tersangka.
3: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
2: Tak hanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Komas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Komas dan mantan staf khususnya Iswah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai ketua umum Asosiasi Kesturi sekaligus komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Ervan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi yang terakhir kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, topik kita soal kooperasi yang ini senada dengan laporan khusus pagi tadi dalam Pro 3 RRI yang membedah soal transformasi ekonomi, dan diharapkan bahwa kooperasi kembali ke rohnya itu sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Soko guru itu adalah saka guru. Saka guru itu artinya penopang lah, tiang tengah ekonomi. Jadi harapan itu seperti itu. Sementara dari pemerintah ini sudah menggelontorkan sejumlah dana untuk pembangunan koperasi, tepatnya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tapi di sisi lain ya banyak juga nih masukan ya, kritikan, masukan soal koperasi. Karena pada dasarnya koperasi itu embrionya itu dari masyarakat. Embrio utamanya itu, bibitnya itu dari masyarakat. Kesadaran, kebersamaan, kekeluargaan sifatnya ya, untuk bersama-sama membangun daerahnya, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi untuk dari anggota, oleh anggota, untuk anggota koperasi. Bukan tipikal top down, dari atas ke bawah. Sementara saat ini untuk koperasi Desa Merah Putih itu nampaknya seperti top down. Dan dikhawatirkan karena tidak seperti koperasi, konsep-konsep koperasi pada umumnya yang ada di Indonesia, dari masyarakat ya, dari bawah ke atas gitu ya, untuk bisa berkembang bersama. Ini dikhawatirkan akan terjadi kerancuan. Jadi seperti bukan seperti koperasi, tapi seperti ya retail-retail biasa gitu ya. Terlebih juga dari video yang beredar itu, yang outlet yang ditawarkan di dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih hampir senada dengan gerai-gerai modern lainnya. Bukan seperti hasil pertanian, hasil masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Memang sepertinya mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang dibutuhkan. Itu kan lagi-lagi kita lihat juga nih, sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti itu atau bukan nih, gitu kan. Kalau memang seperti itu, ya itu sangat bagus sekali. Lalu dari pengurusan. Nah, kepengurusan ini kan memang sedang dibuka berbagai lowongan ya. Meskipun harus ditelaah juga nih, harus yang resmi ya. Untuk mengisi dari kepengurusan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi harapannya itu adalah membuka lowongan pekerjaan. Intinya sih seperti harapannya seperti itu ya. Ada panitia seleksi nasional untuk merilis hasil pengumuman akhir koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan yang sudah dijadwalkan, berbagai tes sudah dilakukan gitu ya. Nah, tapi menurut Anda gimana ya soal koperasi ini bisa nggak menjadi tiang tengah ekonomi, menjaga, menopang, menjadi pelindung ya untuk ketika terjadi sesuatu lah begitu ya, yang tidak kita inginkan, gejolak ekonomi, ketidakpastian global dan lain sebagainya. Harapannya itu koperasi bisa menjadi pelindung ekonomi masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pupuk, sembako, simpan pinjam dan lain sebagainya itu ada hadir di setiap koperasi, di setiap desa, kelurahan di seluruh tanah air, sehingga tidak terlalu bingung bagaimana mencari sembako-sembako yang murah ya, atau apapun itu bentuknya. Nanti kami buka line telepon maupun line 0 seperti GRR untuk Anda bisa berkomentar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo, kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
6: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
7: Koperasi, kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES, Suroto.
6: Wawancara Pro3.
7: Iya, Pak Suroto, di awal bisa dijelaskan mungkin apa sih sebetulnya keuntungan langsung yang bisa dirasakan oleh ekonomi kita, masyarakat desa khususnya, terkait dengan program koperasi desa untuk warga ini, Pak?
8: Ya, koperasi desa Merah Putih itu program yang menurut saya masuk dalam apa yang disebut oleh Presiden sebagai program transformasi ekonomi ya. Kenapa? Ya. Karena koperasi desa ini dibangun secara masif seluruh desa, jadi embedded, melekat kepada masyarakat di desa. Sementara kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan adalah suatu kepemilikan demokratis dari satu masyarakat, di mana masyarakat itulah yang menjadi pemiliknya, menjadi pengontrolnya, yang kemudian mereka itu juga yang mendapat manfaatnya tentunya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jelas dengan kepemilikan koperasi itu ya akan mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan oleh perusahaan yang mereka kelola dari, oleh, dan untuk anggota itu atau oleh masyarakat kan gitu. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini menariknya adalah Mas Rudi, ini adalah satu model koperasi persemakmuran ya. Jadi apa yang disebut dengan koperasi persemakmuran? Koperasi persemakmuran itu artinya didekati dengan pola pengembangan sektor ekonomi masyarakat desa secara lengkap. Ada keuangannya, ada distribusinya, terus kemudian lain-lain kan gitu. Maksudnya ada pembelian untuk produk-produk masyarakat seperti hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Jadi konsep koperasi desa ini menurut saya adalah alat transformasi ekonomi masyarakat desa yang real, yang nantinya akan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, sekarang ini kan orang bertanya-tanya tentang manfaatnya apa. Itu tadi baru dalam tahap yang perlu saya jelaskan di sini juga, bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan sedang dalam tahap pembangunan. Pembangunan fisiknya itu kita tahu kan kemarin baru diresmikan oleh Presiden kan baru 1061 desa gitu. Jadi bandingkan dengan 83.000 yang menjadi target. Jadi mungkin masyarakat masih bertanya-tanya di situ Mas Rudi, sehingga masih ada kesenjangan informasi tentang manfaatnya, idealnya seperti apa, dan kemudian kenyataannya seperti apa, seperti itu.
7: Sebenarnya kan masyarakat kita itu sudah seringkali mendengar kata koperasi nih Pak ya. Tetapi untuk hal ini, koperasi Desa Merah Putih, bahkan kenapa pemerintah sampai harus perlu membuat aturan khusus dari Presiden, yaitu Inpres 9 tahun 2025, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 untuk membangun tadi 83.000 desa kelurahan dengan nama Koperasi Merah Putih, Pak Surato? Ya,
8: tentunya ini satu keprihatinan yang dibaca oleh Presiden juga, bahwa Presiden ini kan melihat kondisi masyarakat, ekonominya itu betapa sulitnya masyarakat di desa ini kan selama ini kan gitu Mas. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat yang namanya ini kan masih dekat dengan ekonomi Hari Pancasila ya, baru kemarin kita
7: lahirnya Pancasila,
8: atau lahirnya Pancasila, sorry. Itu kan jelas sekali bahwa ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi gotong royong. Nah, ekonomi gotong royong ini kan harus diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenyataannya itu adalah jangan sampai kesenjangan yang elit kayanya sama masyarakat kebanyakan itu terlalu jauh. Ini kan kenyataannya kan seperti itu Mas. Okay. Inilah yang akan ditransformasi kan gitu.
7: Ya, jadi Anda melihat memang perputaran uang selama ini ternyata ataupun kendali ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, begitu Pak ya?
8: Ya, itu kan hasil penelitian Celios yang dinyatakan bahwa 55 konglomerat itu ternyata kekayaannya sama dengan 55 juta rakyat Indonesia kan.
7: 1% ya.
8: Iya. Iya, iya. Dan ini tentunya perlu transformasi. Jadi yang disebut transformasi ekonomi melalui koperasi itu kan artinya bahwa koperasi digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perubahan. Transformasi itu kan perubahan mendasar Mas Rudi. Artinya ini suatu perubahan mendasar yang tentunya masyarakat belum melihat langsung kenyataannya di lapangan, karena ya memang dalam proses pembangunan. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya kan, seperti itu.
7: Iya, dulu kita punya koperasi unit desa, bahkan itu menjadi salah satu materi pembelajaran di sekolah tingkat dasar itu Pak ya. Nah, sekarang ada koperasi Merah Putih. Apa yang membedakan keduanya ini Pak? Terutama kalau kita melihat mungkin tidak sedikit yang tanda kutip memiliki trauma. KUD dulu kan tidak sedikit juga yang mandek ini. Nah, bagaimana menjelaskan perbedaannya?
8: Iya, dulu orang bilang kalau KUD itu ketua untung duluan kan gitu. Nah, ini Mas Rudi, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dimiliki oleh masyarakat seluruh desa.
7: Okay.
8: Artinya karena apa? Karena Mas Rudi dan saya pun nanti itu kalau kita tinggal di kota di kelurahan itu nanti kita akan juga masuk sebagai pemilik dari perusahaan ini.
7: Yeah.
8: Nah, ini bedanya dengan koperasi yang dulu kecamatan. Itu adalah lokusnya apa koperasi unit desa itu lokusnya ada di kecamatan.
7: Kosan
8: ini lokusnya di desa.
7: Desa atau kelurahan ya.
8: Okay. Atau kelurahan, dan kemudian ini kan berarti kan yang saya sebut embedded tadi itu melekat langsung ke masyarakat. Jadi kalau Mas Rudi misalnya mau komplain gas melon kok harganya tidak 16.000 sesuai ketetapan pemerintah. Itu kan alamatnya di mana, tempatnya di mana, kan jelas. Apalagi sekarang era digital, semua orang bisa melaporkan itu. Dan ini yang salah satu manfaat penting bahwa nanti seluruh barang-barang subsidi yang selama ini disalurkan masuk pasal liberal yang menjadi bahan spekulasi para profit seeker ini akan digeser, Mas. Artinya masyarakat sendiri yang akan mengendalikan produk-produk itu.
7: Tapi bagaimana cara koperasi nanti memastikan bahwa secara finansial atau uang hasil usaha warga ini tetap berputar di desa dan tidak dipindahkan ke pihak yang lain, terutama mungkin ke kota atau ke pihak-pihak yang bersifat korporasi nih, Pak Suroto?
8: Jadi kan operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan semacam hub bagi ekonomi masyarakat desa. Nah, nanti putaran uang itu kan keuntungannya akan kembali lagi. Itu saya juga melihat PT Agrinas Pangan Nusantara yang sekarang ini ditunjuk untuk membangun gedung fisiknya dan juga mempersiapkan jalur distribusinya, itu artinya apa, bahwa terjadi pemotongan rantai yang selama ini masyarakat itu banyak dirugikan oleh mafia kartel duopoli dari jaringan distribusi. Nah, kemudian selain itu fungsinya adalah off taker dari produk-produk yang ada di masyarakat di situ. Kemudian keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat yang ada di desa dan kelurahan tersebut.
7: Okay.
8: Ini kan artinya jelas bahwa ekonomi akan berputar di situ. Selain itu kan juga produk-produk masyarakat yang ada di lokal di situ dengan adanya fungsi off-taker dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya itu akan mewujudkan satu nilai tambah ekonomi, bukan hanya putaran ekonomi saja, Mas.
7: Oke. Tapi saat ini, Pak, apakah mudah untuk mengajak kembali warga masyarakat, terutama warga di masyarakat desa, untuk diajak lagi aktif berkorporasi, Pak?
8: Nah, ini pendekatannya kan berbeda, Mas. Kalau Anda lihat ini kan ada kesimpang siuran antara Kementerian Koperasi dan konsep yang sedang dikembangkan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
7: Yeah.
8: Yang dikembangkan, yang dimaksud oleh Presiden itu adalah bahwa Mas Rudi, saya yang sudah membayar pajak, itu uang pajaknya ini diwujudkan dalam aset produktif berupa asetnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Otomatis kita menjadi pemiliknya, tidak perlu lagi mendaftar lagi, Mas.
7: Oh, secara otomatis itu sudah masuk di dalam bagian koperasi tadi nih, Pak, ya?
8: Ya, kita kan masyarakat ini kalau mau gotong royong kan kita itu harus seluruh masyarakat itu terlibat, bukan seperti koperasi kecil-kecil yang sifatnya silo atau fragmented seperti koperasi yang ada sebelumnya gitu.
7: Oke. Nah, hal seperti ini apakah memang sudah dipahami secara menyeluruh, Pak?
8: Ya, masyarakat ini, jangankan masyarakat di level birokrasi saja, itu memang masih terjadi kesimpang siuran konsep pemahaman gitu. Ya, kita wajar saja seperti Mas Rudi tadi sampaikan, itu koperasi itu sudah tidak dipelajari lagi di sekolah, tidak dipelajari lagi di kampus. Bahkan mata kuliah, kalau Mas Rudi dulu pernah kuliah, pasti tidak pernah dapat mata kuliah koperasi lagi.
7: Iya.
8: Artinya bahwa
7: lagi, Pak.
8: Gagasan ini atau ilmu pengetahuan tentang koperasi ini juga wajib dihidupkan lagi, Mas Rudi. Karena apa?

0: Fungsi subsidiaritas, fungsi subsidiaritas itu artinya memperkuat usaha-usaha apa yang sudah ada di masyarakat. Ini kan banyak yang simpang siur ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya sudah ada pengusaha sebagai pengepul dan sebagainya, nah okay, itu nanti difungsikan oleh koperasi. Terus kemudian kalau selama ini ada warung-warung yang mempertanyakan keberadaan koperasi Desa Merah Putih, itu nanti jadi pesaing dong.
1: Iya. Nah itu maksud saya itu Pak. Gimana ini?
0: Malah justru jadi mitra.
1: Okay.
0: Jadi koperasi Desa Merah Putih yang sudah di mana? Yang sudah dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Tengah yang kemarin diresmikan itu,
1: yeah,
0: itu juga ada petugas aktif dari koperasi desa yang mendaftar warung-warung yang mereka ingin bermitra, itu akan mendapatkan harga sesuai dengan harga jalur distribusi yang sudah kita pangkas.
1: Okay.
0: Kita ini sedang membangun jalur distribusi khusus, makanya banyak yang memusuhi mas, karena mafia kartel yang selama ini menikmati dari ketidaktahuan masyarakat tentang harga yang fair tadi atau fair price tadi, itu akhirnya mereka itulah yang juga mungkin sedikit terganggu lah gitu. Tapi nanti semua akan terjadi keseimbangan kembali gitu.
1: Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah hub ya Pak, berarti ya hub untuk menghubungkan ke segala-galanya yang ada, dan itu manfaatnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Nah, untuk modal usaha Pak, misalnya ya kembali saya ingin berusaha memanfaatkan potensi saya yang ada, ini bagaimana bantuan permodalan yang bisa diberikan pemerintah yang melalui koperasi nanti ini Pak, jenis usaha apa saja yang mungkin akan bisa dibantu pemerintah untuk lebih cepat menghasilkan
0: itu? Pak Purbaya kan sudah merilis bahwa beliau itu ingin mengambil alih PNM untuk jadi vehicle institution atau lembaga alat untuk mengeksekusi kebijakan kredit program. Nah itu nanti kredit program seperti KUR dan sebagainya itu kan bisa disalurkan langsung, karena kan sudah ada unitnya juga di KDKMP itu, unit simpan pinjamnya. Nah itulah fungsi financial institution yang nanti juga itu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di desa tersebut gitu mas.
1: Iya. Sekalipun untuk sebuah desa yang posisinya sangat terpencil atau bahkan mungkin akses internetnya juga sulit, strategi agar koperasinya tetap berjalan, tetap sehat, tetap memberikan manfaat, bagaimana saran Anda Pak Suroto?
0: Jadi kalau aspek teknologi tentunya sekarang ini kan tidak ada yang tidak terjangkau. Kalau pemerintah punya keinginan, punya political will, itu kan semua bisa dibuat ciptakan. Artinya bahwa pendekatan pemerintah dengan membangun koperasi masif di seluruh desa dan kelurahan, itu artinya bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi ini tanpa meninggalkan mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok, ada di pulau-pulau terluar. Terus kemudian ini tentunya juga butuh strategi yang khusus nantinya. Tapi yang penting kita cermati mas, bahwa pemerintah sekarang ini sedang membangun, dan kemudian 83.000 itu akan dijadikan sebagai policy program untuk masif diciptakan gitu.
2: Iya, ini koperasi yang diharapkan menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Kita tahu bahwa secara histori ya, sejarah, koperasi di Indonesia itu berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia di tahun pasca kemerdekaan ya. Lalu zaman Pak Harto juga demikian. Kalau sekarang ini setelah itu ada UMKM ya, kemudian koperasi agak sedikit mati suri ataupun tenggelam. Nah, agak mungkin sulit membayangkan soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih karena sebagian masih dalam proses pembangunan ya, masih belum beroperasi, bahkan untuk rangkaian seleksi kompetisi tambahan untuk pengurus-pengurusnya itu masih terus berlangsung ya seleksinya. Tapi koperasi di daerah Anda masih ada nggak ya? Saya ingin tahu itu deh. Koperasi apa jenisnya? Koperasi simpan pinjam atau koperasi apa gitu ya? Ada juga koperasi yang menyediakan pupuk bagi para petani dan banyak lagi ya, untuk minyak goreng ya, banyaklah jenisnya tuh banyak. Kalau di daerah Anda tuh

0: masih ada nggak? Masih aktif atau tidak? Saya ingin tahu tentang itu dan bagaimana harapan Anda soal koperasi yang sedang digencarkan oleh pemerintahan yang sekarang ini ya, Presiden Prabowo Subianto, dalam konsep program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jaswa di Brebes. Pak Jaswa, silakan Pak.
1: Selamat pagi, Bung Fajar.
0: Pagi, silakan Pak Jaswa.
1: Sehat ya? Udah sembuh belum, Bung Fajar?
0: Lumayan.
1: Suaranya masih bintang.
0: Masih ya? Iya,
1: semoga iya, kecil nggak seperti biasa, Bung. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin. Ya. Terima kasih, Pak Jaswa. Silakan, Pak.
1: Ini masalah koperasi ya, Bung?
0: Iya. Masih ada nggak di daerah Anda, Pak Jaswa?
1: Ini di daerah saya mau baru lagi membangun.
0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
1: Merah Putih ya.
0: Oh, saya tanya yang sebelum itu. Ada koperasi nggak yang masih aktif di sana? Bukan desa koperasi Merah Putih ya?
1: Nggak ada kayaknya.
0: Oh, nggak ada. Oke. Okay.
1: Cuman ini ya, Bung. Ini masalah koperasi saya, tapi mau nanya, Bung. Mm-hmm. Ini koperasi ini untuk penjualan kebutuhan masyarakat apa gimana itu, Bu? Apa maksudnya itu, gimana itu tujuannya itu?
0: Kan dalam instruksi presiden, isi dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu pengelolaan hasil panen masyarakat sekitar, koperasi kredit modal murah, kebutuhan pokok, minyak goreng, beras dan sebagainya, semua hampir situ, pupuk. Kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah, itu bisa dikonsentrasikan lewat koperasi, dibagikan lewat koperasi gitu, Pak Jaswa. Jadi serba ada lah intinya.
1: Tapi gini ya, kalau menurut hasil petani, kan wilayah saya tani nih. Tapi memang ibarat kan apa ya namanya? Mending bagus juga ya. Tapi di sisi lain, kalau untuk penjualan misalkan sembako ya, Bung ya.
0: Mm-hmm.
1: Misalkan sembako kayak gitu, sembako itu misalkan harganya murah, di sisi lain itu berarti penjual agen tersebut yang sekarang lagi berdiri nantinya ngeluh, Bung. Karena apa?
0: Saingannya
1: pasti masyarakat kesana.
0: Saingan ya.
1: Gitu.
0: Mm-mm.
1: Sekarang kayak gini, Bung. Perbedaannya, katanya tadi ada pertimbangan ya, Bung ya. Nantinya ada pertimbangan tadi wawancara seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Nah,
0: mm-mm.
1: Sekarang beli barang dari online,
0: yeah,
1: sama beli yang di
0: operasi
1: desa sendiri.
0: Mm-mm.
1: Itu kan larinya ke online, Bung. Kenapa? Karena murah. Apakah itu adil? Apakah itu adil dengan secara harga yang ada di tersediakan di kampung kita sendiri?
0: Iya. Yeah.
1: Itu seperti itu. Yang kedua, Bung, saya kemarin masalah ini nyerempet sedikit ya, maaf ya, Bung ya. Maksudnya gini, masalah MBG itu kan penjual yang di yang di sekolahan pun modelan kanting-kanting kan kepayuannya kurang.
0: Iya, iya. Ya.
1: Itu seperti itu juga, Bung. Pertimbangannya seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Tapi saya ini ya akan melihat aja, Bung. Akan seperti apa. Tapi menurut saya orang awam ini seperti ini. Tapi kayaknya nggak mungkin berjalan, Bung. Pasti mematikan sama orang yang sekarang lagi berjalan. Pasti larinya ke sana, kecuali ini misalkan hasil petani ditampung di sana. Terus intinya terus mengambilkan uang dari pemerintah di sana, itu memang dari sebagian saya itu memang bagus itu di antara dua. Tapi kalau untuk penjualan itu pasti tetap penjualan sembako, bukan seperti itu. Misalkan pupuk dan sebagainya, itu pasti orang yang penjual di sini itu mematikan. Mm-mm. Itu menurut hal saya. Tidak mungkin ada pertimbangan.
0: Mm-mm.
1: Kalau menurut ada pertimbangan, ini perbandingannya dengan secara beli online dan tidak online seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi Seperti itu pemasukan saya. Dan saya pun, ini pun kan masalah yang dikit pun udah bergoncang, Bung. Udah tadi ada yang dicabut katanya. Ada orang yang keinian, apa ya, keracunan. Itu udah bergoncang, Bung. Karena itu seperti itu, Bung. Pertimbangkan dulu kalau untuk penjualan masalah sembako. Karena di daerah-daerah setiap daerah itu, apa ya namanya, itu kan banyak agen. Kalau untuk menerima agen sih, konsumsinya masyarakat kita tidak boleh membeli ke sana, itu bisa jadi berjalan. Tapi kalau untuk bebas masyarakat beli ke sana, terus intinya apa yang namanya agen yang sekarang lagi berjalan beli ke sana, itu akan menjadi pengaduanlah kembali, Bung. Itu seperti itu ya, Bung, ya.
0: Oke, baik, terima ya, kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kehadiran koperasi, terutama yang kita bahas ini koperasi Merah Putih ya, koperasi desa kelurahan Merah Putih, akan mematikan usaha-usaha lain di sekitar koperasinya, yang misalkan itu kan dari kepresnya itu kan ada banyak jenisnya ya, isinya tuh bisa kebutuhan pokok, ada kredit modal murah, ada pengelolaan hasil panen ya, dan lain sebagainya. Kalau dari instruksi presiden, sorry, bukan kepres, instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang koperasi desa kelurahan Merah Putih ini, nanti terkhawatirnya apakah nanti yang menyediakan warung-warung kecil, agen-agen kecil yang menyediakan kebutuhan pokok itu menjadi saingannya dan akhirnya omsetnya berkurang. Untuk yang hasil panen atau produk-produk lain hasil panen, pertimbangannya dari konsumen apakah lebih murah di koperasi atau justru beli langsung ke misalkan ke pasar tradisional atau online pilihannya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Caswa di Brebes tentang hal itu gitu ya. Dan kalau dari akademisi dari UGM, pendirian koperasi Desa Merah Putih ini sedikit unik karena berbeda dari konsep koperasi yang kita kenal. Koperasi yang kita kenal itu ambilnya dari masyarakat, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Semuanya itu dipikirkan dari awal, itu embrionya itu, benihnya itu dari masyarakat. Kalau ini kan seperti top down ya, dari atas, dari pusat ke bawah dibentuk koperasi. Lalu pengurus-pengurusnya itu diseleksi, bahkan ada panselnya. Seperti itu. Nah ini secara konsep koperasi apakah bisa langgeng atau gimana gitu ya. Karena kalau seperti itu kan mirip seperti perusahaan-perusahaan retail biasa aja gitu kan. Apalagi kemarin tuh sempat viral di sosial media dari beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah aktif. Ketika masuk ke dalamnya itu dari outlet yang disediakan itu mirip-mirip lah dengan perusahaan retail modern di sebut saja Indomart Alfamart lah gitu ya. Produk pabrikan lah. Dan untuk yang hasil pertanian masih belum, memang masih belum ada yang terlihat. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai tersebut. Dan lepas dari itu, untuk koperasi sekarang ini, sebelum ada desa koperasi Merah Putih, masih aktif gak ya di daerah Anda? Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
2: Iya, selamat pagi ini hari, Mas Fajar Nugroho.
0: Salam sehat, tangguh. Silakan, Pak Rino.
2: Mas Fajar, kalau soal koperasi Desa Merah Putih ya, nah ini kan terkait bagaimana ekonomi bangsa Cina itu kerakyatan dan berjalan ya. Nah, kalau yang saya lihat hari ini kan bicara koperasi Desa Merah Putih kan kita juga tak lepas ada pasokan, ya kan. Bagaimana menjawab persoalan retail modern itu menjadi retail yang dalam bentuk konteks ekonomi kerakyatan. Nah, saya ingin menyampaikan ke Mas Tanggar, operasi Desa Merah Putih itu kan KDMP terkadang kan ada sumber daya ini ya, sumber daya alam yang Mas Tanggar suatu daerah. Nah, misalkan saya di Sumatera Utara ya, dari Sumatera Utara itu kadang masyarakat yang Mas Tanggar ada yang ekonominya itu berganti, desanya itu dari sumber daya alam. contoh hanya salah satu desa kabupaten tentang itu. Untuk pendapatan masyarakat itu dari penambang galian pasir terpanjang. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini terkait tambang itu kan masih general sama. Nah, jadi saya berharap Mas Panjang cerita kali ini bukan hanya tentang detail-detail yang terkait tanda pasukan ya, tapi saya berharap ketika bicara kooperasi desa Merakuri sebagai presiden, tolong dibantu masyarakat atau rakyat khususnya di pedesaan. Kalau memang ada sumber dayanya itu mereka dari tambang pasir, batu atau serbu, dipermudah izinnya Mas Fajar. Mereka masuk ke dalam kooperasi Desa Merah Putih. Mereka dipermudah izinnya agar tidak terjadi kebocoran pendapatan asli daerah dari situ. Jadi begitu cerita tentang ekonomi Pancasila, jadi saya berharap bukan hanya tentang selama ini yang sudah
0: Baik, Pak Rino. Terima kasih, Pak Rino ya. Kita berbagi dengan ya. Terima kasih. Kalau usaha-usaha di sekitar koperasi yang dibangun nanti itu ternyata penghasilan dari masyarakatnya sebagian besar adalah penambang pasir. Kalau hasil produksinya itu dari para penambang pasir yang legal ya, itu bisa nggak masuk ke koperasi? Atau perizinannya dipermudah, lalu dikembangkan lebih besar potensinya itu, lalu bisa diperjualbelikan melalui koperasi. Bisa aja mungkin ya, sah-sah saja. Tapi saya bingung juga nih, kalau itu kan koperasi itu kan sebuah outlet ya, sebuah warung lah itu, tempat-tempat gitu ya. Produk akhir dari tambang pasir itu apa gitu ya? Kemasannya nanti gimana? Nanti penjualannya gimana? Berapa besarannya? Kalau misalkan pasir butuh lahan besar untuk menyetok gitu, misalkan mau dijual gitu ya, seperti apapun itu bentuknya, seperti material dan lain sebagainya, itu konsepnya gimana nanti gitu ya? Itu mungkin bisa dipikirkan, tapi yang jelas saya agak bingung juga nih kalau untuk produk dari hasil penambang pasir ya. Dari Pak Rahman di situ Bondo. Pak Rahman.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Untuk di Situ Bondo masih ada koperasi nggak, Pak?
3: Oh, yang saya tahu di Situ Bondo koperasi itu koperasi simpan pinjam.
0: Oh, masih ada, masih aktif Pak, Pak Rahman?
3: Masih.
0: Oh, itu.
3: Maka dari itu. Maka dari itu saya mendengarkan mulai tadi kok koperasinya izinnya kayak sembako. Apakah itu untuk modal? Untuk modal yang istilahnya yang punya kios lah. Atau dan untuk masyarakat yang mana yang dinamakan koperasi itu nanti?
0: Kalau sekarang ini Pak Rahman termasuk salah satu anggota koperasi di daerah Pak Rahman enggak?
3: Enggak.
0: Minjem enggak di koperasi?
3: Enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah. Tapi tahu ya bahwa ada koperasi simpan pinjam di sana.
3: Iya, banyak di sini.
0: Kalau Situ Bondo itu apa sih profesinya itu kebanyakan nelayan ya, Pak Rahman ya?
3: Nelayan, petani.
0: Petani.
3: Iya.
0: Tapi produk-produk dari nelayan, produk-produk dari pertanian itu enggak ada di koperasi. Hanya simpan pinjam aja pure.
3: Iya, simpan pinjam ini.
0: Jadi makanya produk-produk saya kayak pertanian, ikan-ikan itu nggak dijual di koperasi?
3: Ya, enggak, dijual ya
0: di pasar.
3: Di pasar, dimasukkan ke lokasi pasar.
0: Oh gitu, itu yang menjadi pertanyaan Pak Rahman, itu kok ada sembako gitu ya?
3: Iya, ini sembako itu, maksudnya sembako itu nanti kemana itu loh?
0: Kemana maksudnya?
3: Apa itu nanti untuk kios yang punya kios?
0: Yang punya kios?
3: Yang punya kios itu apa? Dibantu untuk bahan?
0: Oh, oke. Paham. Stok barang. Jadi yang punya kios warung-warung itu bisa ngambil stoknya dari koperasi, gitu ya?
3: Lalu kan yang mau beli nanti bagaimana yang ditamakan koperasi itu?
0: Oh iya iya paham, paham paham.
3: Iya kan?
0: Iya iya iya paham pak.
3: Jadi kalau koperasi itu istilahnya simpan pinjam,
0: ya.
3: Berapa persen atau 0%?
0: Ya itu bisa lah itu hitungannya ya.
3: Iya. Nanti belinya ke koperasi itu.
0: Oke oke baik baik baik baik Pak Rahman, terima kasih.
3: Oke terima kasih Pak ya.
0: Yuk. Oh Pak Rahman bingung nih. Saya juga masih marah-marah ya. Secara undang-undang koperasi tahun 92 itu memang banyak macamnya Pak Rahman dan juga pendengar ya. Ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang didirikan khusus untuk melayani simpan pinjam atau pemberian modal kepada yang tentu saja bunganya itu ringan ataupun yang sesuai dengan kesepakatan anggotanya itu kepada anggota-anggotanya. Jadi kalau yang bukan anggota nggak bisa pinjam. Sama lah seperti di ASN itu biasanya ada koperasi-koperasinya tuh ya di setiap instansi pemerintahan lembaga itu. Lalu produsen, koperasi produsen itu yang seperti pengrajin, petani, nelayan, peternak. Tujuannya apa didirikan koperasi produsen itu? Untuk memasarkan produk-produk anggotanya. Jadi kalau saya sebagai peternak ayam bertelur, telur-telurnya itu saya taruh di koperasi. Yang beli siapa? Anggotanya. Dengan harga yang lebih murah. Kalau yang masyarakat umum, harga bisa beli tapi harganya berbeda. Marginnya, keuntungannya itu nanti diputer. Digabungkan nanti hasil keuntungannya itu akan dibagi rata sama anggota-anggota yang lain. Ada yang jualan sayur, ada yang jualan beras, ada yang petani, ada yang jualan ikan sebagai nelayan. Jadi semuanya gotong royong sifatnya gitu. Berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggotanya. Lalu juga ada koperasi apa ya, jasa ya, transportasi biasa itu. Jadi kok ada angkot. Angkot itu biasa itu ada lambang koperasinya tuh. Tapi itu kan modalnya besar ya. Atau koperasi apa gitu ya. Untuk itu produsen, untuk konsumen tuh gimana? Ya kebutuhan rumah tangga itu bisa disediakan tuh, sapu, sabun, gitu ya. Tapi dananya dari mana untuk beli kebutuhan rumah tangganya itu, sembakonya itu, yaitu dari dana modal anggota-anggotanya. Nah anggotanya itu yang bisa membeli itu dengan harga yang miring, yang murah, gitu ya. Tadi Pak Rahman mengatakan nih, kalau misalkan itu yang punya retail toko kelontongan bisa nggak ngambil di koperasi barangnya untuk nyetok gitu ya. Ternyata minyak goreng di warung saya habis, saya beli di koperasi lebih murah gitu, belinya banyak buat warung saya, terus kemudian warung lain juga beli gitu yang banyak juga. Jadi akhirnya masyarakat biasa itu mau beli di koperasi habis. Itu gimana tuh konsepnya tuh, bingung juga gitu ya. Pak Rahman mengatakan demikian. Tapi kalau koperasi simpan pinjam memang ada koperasi yang bergerak di bidang itu khusus seperti itu, atau bahkan bisa jadi koperasi simpan pinjam juga menyediakan pernak-pernik tertentu ya, hasil kerajinan dari UMKM di daerah tersebut dipasarkan kayak cenderamata, souvenir dan lain sebagainya. Itu tergantung kesepakatan dari setiap anggotanya. Karena itu sifatnya adalah sukarela dan kekeluargaan, kesepakatan musyawarah, dirembukin bareng-bareng sama anggotanya. Itu yang dikritisi oleh akademisi dari UGM dalam sebuah seminar perbincangan soal koperasi, yang ternyata kalau dari segi konsep koperasi yang sekarang ini justru lebih ke top down, beda sama koperasi-koperasi yang kita kenal beberapa puluh tahun belakangan. Jadi kalau yang dulu itu memang dari masyarakat tuh punya ide ngumpul bareng sama teman-temannya yang lain, satu RT atau satu RW gitu ya, yuk bikin koperasi gitu ya. Kalau ini kan bentuknya seperti dari pusat ke daerah dibangun, lalu yang ngisi yang sebagai penanggung jawab, sebagai pengurus koperasi itu gimana, siapa yang bertanggung jawab dalam dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu gimana pertanggung jawabannya dan lain sebagainya, itu menjadi pertanyaan.
4: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah.
1: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membuat investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
1: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
2: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
1: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
2: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
3: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
2: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan.
4: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
5: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 miliar US dolar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
4: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
5: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
4: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berlatih sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait koperasi menjadi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi Pancasila untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Prabowo menjelaskan tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di pelataran Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2: Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan.
1: Lantas bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia? Kami akan perbincangkan bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jatmiko, bagaimana perkembangan koperasi di Purbalingga saat ini, baik dari jumlah anggota, aset maupun kontribusinya terhadap perekonomian?
3: Untuk perkembangannya, trennya itu positif itu Mbak, baik dari jumlah anggota yang terus bertambah, dan bukti bahwa anggota itu telah menjadi anggota koperasi itu, bahwa anggota itu sudah masuk di dalam buku daftar anggota. Karena itu memang sangat prinsip itu sebagai legalitas bahwa anggota itu sudah tercatat di koperasi tersebut. Untuk aset juga terus signifikan perkembangannya, dan untuk kontribusinya juga meningkat ya, walaupun belum begitu signifikan ya, baru sekitar 1% kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga ya gitu Mbak Hana.
1: Baik. Saat ini kami masih bersama PLT Kabid Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, Jatmiko Kurniawan. Lalu juga ada penyuluh dan pendamping koperasi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Nurul Hasanah. Pak Jatmiko, Ibu Nurul, baik. Nah, Bu Nurul, saya mau ke Bu Nurul terlebih dahulu. Tadi saya sudah menanyakan ke Pak Jatmiko. Bu Nurul, kalau untuk perkembangan koperasi di Jawa Barat ini seperti apa, Bu Nurul? Baik dari jumlah anggotanya, asetnya maupun juga kontribusinya ini terhadap perekonomian.
4: Perkembangan koperasi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini memang secara jumlah itu meningkat cukup signifikan dengan adanya kehadiran teman-teman baru kami, yaitu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ini memang cukup sangat signifikan dari sisi jumlah. Dari sisi keanggotaan pun secara otomatis ini meningkat, karena memang di koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ada keterlibatan langsung teman-teman warga masyarakat di desa-desa untuk menjadi anggota dari koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, secara aset memang kita mengalami sedikit kenaikan dari secara keseluruhan, baik itu koperasi reguler ataupun koperasi desa Merah Putih, karena memang ternyata sebetulnya koperasi ini memang menjadi salah satu badan usaha yang cukup diminati sebetulnya secara tidak langsung di masyarakat Jawa Barat. Mungkin itu saja deh.
1: Baik. Nah, Bu Nurul, kalau untuk tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saing, ini seperti apa, Bu Nurul?
4: Sebetulnya tantangan kami untuk meningkatkan daya saing koperasi itu yang pertama adanya stigma bahwa koperasi masih dianggap jadul pertama. Atau masih jadul lah, apa jadul itu zaman keduluan. Bahwa juga hanya disebut sebagai sekedar badan usaha simpan pinjam, itulah stigma masyarakat yang memang cukup agak kesulitan kami bongkar itu. Yang kedua adalah dari sisi modernisasi dan digitalisasi koperasi, bahwa tidak semua koperasi yang ada di kita khususnya di Jawa Barat ini menggunakan aplikasi terintegrasi seperti aplikasi pencatatan keuangan, yang harapannya dengan aplikasi tersebut ada transparansi yang bisa dinikmati masyarakat untuk keterbukaan informasi. Juga belum, masih sedikit lah koperasi yang memiliki tata kelola akuntabel, itu masih sedikit. Karena apa? Karena memang rata-rata koperasi pada saat ini, khususnya koperasi reguler, itu kebanyakan ada yang bersifat koperasi berkedok investasi, terus yang kedua koperasinya itu masih bersifat kekeluargaan, bukan koperasi secara umum. Itu terus juga ada, belum, di generasi muda kita itu kesannya ya tadi yang seperti tadi saya awal bilang, bahwa koperasi ini terkesannya jadul, bahwa ini bukan badan usaha milik generasi muda, dan sehingga ini tidak cukup baik untuk perkembangan koperasi ke depannya.
1: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, kalau di Purbalingga seperti apa ini tantangannya yang masih dihadapi koperasi dalam meningkatkan daya saingnya?
3: Untuk tantangannya sebenarnya hampir sama itu dengan yang di Jawa Barat tadi. Yang satu itu memang dari sisi SDM itu. Memang karena dengan adanya pergantian pengurus, terkadang pengurus-pengurus baru itu untuk pemahaman terhadap koperasi itu memang ya masih perlu ditambah lagi. Begitupun dengan dari para anggota. Oleh karena itu memang tujuan awal didirikannya koperasi itu salah satunya adalah adanya pendidikan perkoperasian. Jadi ini memang sangat penting bagi gerakan koperasi di Indonesia, yaitu adanya pendidikan perkoperasian. Sehingga dengan adanya pendidikan perkoperasian, anggota, pengurus, pengawas semua jadi paham tentang koperasi, sehingga akan lebih mudah dalam mengembangkan koperasi ke depannya. Selanjutnya tantangan berikutnya adanya tata kelola. Masih banyak koperasi yang dikelola secara asal-asalan. Teknisnya kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang modern. Jadi dari sisi tata kelola juga masih perlu ditingkatkan juga. Selanjutnya anggapan dari masyarakat. Masyarakat itu menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam. Padahal koperasi-koperasi non-simpan pinjam itu juga bagus, itu banyak. Sehingga ketika masyarakat mendengar adanya koperasi simpan pinjam yang bermasalah, jadi anggapan dari masyarakat itu tentang koperasi terkadang itu apa, banyak yang negatifnya. Padahal koperasi-koperasi yang bagus itu pun sebenarnya banyak, gitu ya, banyak. Sehingga masyarakat menganggap bahwa koperasi itu ya hanya simpan pinjam, ya, tempat untuk meminjam uang. Nah, ini anggapan-anggapan ini yang memang perlu diluruskan. Selanjutnya itu juga tantangan berikutnya, minimnya penggunaan teknologi informasi. Ketika anggota mau mengetahui simpanannya berapa, sisa pinjamannya berapa, itu kan beberapa koperasi anggotanya itu harus datang ke kantor, padahal jaraknya cukup jauh. Sehingga memang penggunaan aplikasi atau teknologi informasi juga penggunaan digitalisasi koperasi ini masih sangat perlu dikembangkan lagi untuk kemudahan anggota, sehingga pelayanan ke anggota lebih efektif, kayak gitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau tadi ada tantangannya juga, koperasi masih dianggap jadul begitu ya Pak Catmiko. Tapi kalau untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, bagaimana supaya memang menciptakannya lebih adaptif juga terhadap perkembangan zaman ini Pak Catmiko?
3: Ya, untuk di Kabupaten Purbalingga ini sudah mulai bahwa kegiatan-kegiatan perkoperasian kami share, kami bagi di media-media sosial, sehingga generasi-generasi muda itu sedikit banyak itu akan mengetahui apa itu koperasi. Sehingga karena pengguna media sosial itu kan didominasi oleh generasi-generasi muda. Harapan kami ketika kegiatan-kegiatan koperasi, baik itu pelatihan, diklat, ataupun kegiatan-kegiatan sosial itu ketika di-share ke media sosial, harapannya generasi muda itu akan melihat nih, dari melihat itu maka mereka akan apa berkesimpulan, oh ternyata koperasi ini begini-begini ya gitu, sehingga konsumsi perkoperasi itu tidak hanya ke generasi tua saja, tapi nanti harapannya bisa merambah ke generasi-generasi muda ya gitu Mbak Hana.
1: Baik Pak Catmiko. Nah saya mau ke Bu Nurul. Bu Nurul, kalau untuk upaya dari Pemda sendiri mendorong transformasi digital koperasi, seperti apa ini yang dilakukan di sana Bu Nurul?
4: Kalau dari sisi Pemda ini mendorong upaya digitalisasi transformasi modernisasi koperasi itu, kita melalui sistem satu pertama itu secara regulasi kita mengeluarkan regulasi terkait koperasi dan UKM, yaitu seperti di Kabupaten Cirebon itu ada keluar, kami melihat itu karena saya dulunya di Kabupaten Cirebon mengawal terkait perda koperasi dan UKM, kita sudah mengeluarkan terkait perda koperasi dan UKM, itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana agar digitalisasi koperasi ini bisa sampai, itu kami melakukan pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan khususnya bagi teman-teman pengurus dan pengawas koperasi agar bisa mengaplikasikan digitalisasi ini di koperasinya itu sendiri. Itu teh.
1: Baik. Nah, kalau untuk di sana Bu Nurul ya, ada contoh koperasi yang berhasil bertransformasi dan menjadi model bagi koperasi lainnya kah Bu Nurul?
4: Banyak teh sebetulnya. Kalau di kita ada sektor real, itu ada koperasi Pondok Pesantren Al-Itikaf, itu juga bagus, itu dari yang biasa saja, itu hanya dari kumpulan petani. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menggunakan salah satu teknologi digital dalam sisi pencatatan keuangan, ataupun beliau membuat e-commerce koperasi, seperti mereka membuat satu platform yang di mana di dalam platform itu memperjualbelikan produk yang dihasilkan oleh para petani di lingkungan lokalnya, yang itu bisa langsung diakses oleh anggota, sehingga harapannya itu bisa memotong jalur-jalur pihak ketiga lah begitu.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Catmiko. Pak Catmiko, apakah ada program khusus ini untuk mendorong sinergi antara koperasi dan UMKM Pak Catmiko di sana?
3: Untuk program kebetulan memang di Purbalingga itu antara koperasi dan UKM itu dalam naungan dinas yang sama itu Mbak Ana, sehingga banyak program yang dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan di bidang usaha mikro gitu. Harapannya nanti para pelaku-pelaku usaha mikro itu ketika usahanya sudah berjalan, sudah mapan, maka nanti mereka itu akan menjadi anggota koperasi gitu. Jadi nanti akan semakin kuat koperasi ketika anggota-anggota usaha mikro itu bergabung di dalam koperasi.
5: Ya, itu tadi beberapa konsep ya koperasi. Jadi ternyata kalau dari jenis koperasi itu ya ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa ya. lalu juga pemasaran. Jadi membantu memasarkan barang-barang dan jasa merek para anggotanya untuk dipasarkan. Ada koperasi mahasiswa, ada koperasi pedagang pasar, ya, koperasi pegawai negeri, ya, untuk di kementerian lembaga itu ada. Lalu koperasi pondok pesantren juga ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin koperasi menjadi kekuatan transformasi ekonomi, seberapa yakin ada mengenai hal tersebut? Lalu untuk kondisi koperasi di daerah Anda ada nggak? Masih ada yang tetap hidup bahkan sukses gitu ya? Karena ada beberapa koperasi yang sukses, omsetnya itu miliaran, yang terus berkembang. Tapi di sisi lain banyak koperasi-koperasi yang mati suri. Jadi bangunannya ada, cuman sudah nggak aktif lagi gitu ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda.

0: Sejumlah catatan dan kritik disampaikan oleh pakar, akademisi, dan lain sebagainya ya. Beberapa di antaranya seperti Guru Besar Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Joermansah Johan atau Profesor Jo, tentang Koperasi Desa Merah Putih. Kekeliruan pengelolaan dikhawatirkan memberikan dampak buruk di kemudian hari. Profesor Jo mengatakan koperasi yang dipaksakan tata kelolanya secara top-down dari atas ke bawah berpotensi mengulangi kegagalan. Prinsip koperasi yang menggerakkan ekonomi rakyat mestinya bersifat bottom up, dari bawah ya, dari bawah, bukan proyek komando dari pusat. Mengingat kalau koperasi itu kedaulatannya berada di tangan setiap anggotanya. Prinsipnya musyawarah untuk mufakat, dimusyawarahkan. Mau bentuk koperasinya apa nih? Simpan pinjam kah? Koperasi produsen kah? Koperasi konsumen kah? Koperasi jasa kah? Disepakati bersama. Kepengurusan juga demikian, siapa yang mengelola keuangan ditunjuk dan disepakati bersama. Jadi sistemnya kepercayaan, kekeluargaan. Namanya keluarga mengelola satu sebuah lembaga keuangan seperti koperasi, harapannya lebih solid itu. Lebih itu sih gambarannya dari Profesor Joermansah Johan. Jadi perbedaan dengan Koperasi Desa Merah Putih dengan proyek-proyek sebelumnya itu mengatakan bahwa sifat setiap desa itu heterogen. Kalau dari Profesor Jo, berbeda-beda satu desa dengan desa lain, satu kelurahan dengan kelurahan lain. Kalau dari top down itu seakan-akan dipaksakan senada nantinya, tanpa melihat potensi apa, perbedaan apa setiap desa ataupun kelurahan satu desa dengan desa yang lain dan lain sebagainya. Itu baru satu hal, belum lagi hal-hal lainnya yang disoroti. Dari Kalimantan Barat ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat dini hari, Pak Fajar.
0: Di Kalimantan Barat, daerahnya Pak Asmiri, masih ada koperasi?
1: Kalau di tempat saya, khususnya di desa ini, Pak, nggak ada koperasinya.
0: Koperasi nggak ada? Koperasi simpan pinjam, koperasi untuk petani, produsen, konsumen, nggak ada?
1: Ya ada, itu pun ada di kecamatan KUD itu.
0: Oh, KUD. Ya. Koperasi unit desa ya.
1: Iya.
0: Itu kalau KUD masih ada.
1: Enggak jarang lagi kayaknya itu.
0: Oh, jarang lagi. Pak Asmiri, kalau boleh tahu Pak Asmiri profesinya apa nih? Petani bukan?
1: Saya petani, Pak, petani di sini.
0: Oke, okay, petani. Kenapa?
1: Oke, apa? Kebetulan di perangkat desa juga, ya.
0: Oh, oke. Okay. Pak Asmiri, sebagai petani, sebagai perangkat desa juga, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu gimana? Melalui koperasi nggak pupuk bersubsidi? Nggak ada ya koperasi sana? Dari KUD atau apa?
1: Di pas khususnya di tempat saya ini, Pak Bajar, kita kan nggak ada ini, nggak ada petani padi di sini, jadi nggak dapat pupuk subsidi di sini.
0: Petani apa kebanyakan, Pak Asmiri? Oh, ini sawit ya?
1: Sawit, iya, sawit. Karet,
0: iya. Sawit dan karet. Nah, sebagai perangkat desa, Pak Asmiri, kan kabarnya kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih itu sebagian dana desanya tuh dianggarkan untuk pembangunan KDMP. Itu gimana, Pak Asmiri, di sana?
1: Ya, mulainya kan tahun ini ya, Pak Fajar. Jadi kemarin-kemarinnya kan kalau dana desa kan kita pool, jadi bisa bangun jalan, bangun.
0: Iya. Sekarang ini enggak full nih.
1: Enggak, udah efisiensi kan seperti itu.
0: Oh, ada efisiensi. Bahkan katanya sebagian dananya juga diwajibkan untuk mencari lahan untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pak Asmiri. Betul nggak? Kalau di sana sudah mulai dibangun belum sih?
1: Udah mulai dibangun nih, Pak Pacar, udah mulai dibangun, itu baru permulaan. Tapi kan desa, kita di desa terus di warga juga kan nggak tahu nih yang bagaimana perkembangannya kan. Di sini warga pada bertanya

0: kayak Pak Fajar bertanya bagaimana kelanjutan pembangunan itu dan bagaimana nanti yang ikut anggota, siapa yang jadi anggota, kita belum paham juga masalah
1: koperasi. Pembangunan ini. Ke Koperasi Merah Putih itu adanya di Desa Pak Asmiri atau di desa tetangga?
0: Yang sudah jadi dibangun ada di desa tetangga, tapi belum mulai, baru selesai dibangun. Kemudian yang di desa saya ini, Pak Fajar, baru mulai pencarian lahan.
1: Oh, baru mulai pencarian lahan. Udah ketemu belum, ya. Pak Asmiri?
0: Ya, belum, pencarian ini kemarin kan rencana di lahan.
1: Ada syaratnya katanya, berapa besaran lahannya?
0: Syaratnya lumayan juga itu, Pak Fajar, kan lebarnya di situ kan harus 50 meter, lebar lokasi yang harus jadi panjangnya ke dalam 50 meter, 60 meter gitu.
1: Susah nggak kira-kira kalau di desanya Pak Asmiri nyari lahan seperti itu, dengan persyaratan seperti itu?
0: Kalau lahannya sih banyak sini, Pak, ya, banyak kosong juga sih
1: soalnya. Banyak, tapi strategis nggak? Lahannya kosong banyak, tapi strategis nggak? Dekat pemukiman warga nggak? Jangan-jangan tadi tengah lahan sawit, kan susah, siapa yang mau ke sana? Itu gimana tuh? Strategis nggak? Ada tempat lokasi strategis nggak yang dibangun dekat pemukiman warga?
0: Direncanakan sekarang ini pas di tanah sekolahan juga ini, Pak.
1: Oh, tanah, wah ya. Di tanah sekolahan, dekat sekolahan maksudnya?
0: Lokasinya dekat sekolahan, saya dengar juga itu kan tanahnya ini masih punya dinas pendidikan katanya, wah ini nggak tahu juga saya.
1: Oh gitu, berarti ada sebagian lahan sekolahan yang nantinya mau dibangun koperasi.
0: Nanti terus sistemnya modal sewa, seperti itu.
1: Oh, sewa. Oh gitu, tapi masih mencari lahan kalau di desanya Pak Asmiri. Di desa tetangga sudah jadi, cuman nggak tahu nih sudah beroperasi atau belum di desa tetangga ya Pak Asmiri ya.
0: Nah, belum beroperasi lagi pun bangunan yang di desa tetangga itu pas di depan Indomaret itu, bangunan Indomaret.
1: Tutup nggak itunya Indomaret atau Alfamartnya?
0: Indomaret masih lancar ya Pak Fajar.
1: Oh nggak tutup ya, nggak disuruh tutup kan?
0: Enggak.
1: Oh persis di depannya ya.
0: Pasti di depan, ini kan pasti di pinggir jalan di depan.
1: Gitu, oke. Nah kalau sebagai perangkat desa nih, harapannya apa nih sebagai, untuk pembangunan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia nantinya nih Pak Asmiri?
0: Kalau harapan saya ya Pak Fajar ya, untuk koperasi nantinya ya, kita kan di sini janganlah yang untuk jualan kayak serba ada gitu, sembako.
1: Kenapa? Kan mempermudah masyarakat tuh anggota koperasi supaya dapat sembako murah, beras, telur, minyak.
0: Oh iya, kalau yang murah-murah, kita di sini kan ada juga program-program yang di kecamatan, tapi khususnya di sini kan petani, Pak Fajar. Kita kan juga kewalahan ini mau jual hasil karet, sawit.
1: Oh. Nah. Itu harapannya bisa masuk ke koperasi hasil pertaniannya.
0: Iya, seperti itu. Terusnya ini juga nanti kan ada ini anggota. Kan jadi pertanyaan juga nih anggotanya.
1: Pengurusnya, anggotanya gimana gitu.
0: Ya, maunya di ini juga lah ya Pak Fajar, ada pelatihan juga dari pemerintah.
1: Oh iya.
0: Ya, maunya dilatih lah biar nanti dalam melakukan kegiatan atau pengurusan manajemennya lah biar jadi paham itu.
1: Oke, baik. Ya, makasih Pak Asmiri. Selamat dini hari, salam sehat. Iya. Karena kabarnya untuk panitia seleksi Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan itu ada beberapa tahapan, dan mungkin setelah itu juga ada tahapan pembekalannya juga ya, memanajemen ya, manajemen dari Koperasi Merah Putih dan juga Kampung Nelayan, karena dananya yang digelontorkan kan lumayan tuh ya, lumayan besar ya, apalagi seluruh Indonesia. Nah setiap daerah itu tentu saja perlu adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa mengelola itu semua agar tidak misalkan macet, merugi, anggotanya nggak sejahtera, itu akhirnya kan kebalikan dari semangat dari pembentukan koperasi itu sendiri. Pak Abdul Kadir di Jakarta Utara. Pak Kadir, selamat dini hari Pak. Pak Kadir, terputus Pak Awe, Sidoarjo, Pak Awe.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
1: Ya, selamat dini

0: dan pedagang pasar itu membuat koperasi untuk simpan pinjam anggotanya untuk modal gitu.
1: Iya, mungkin yang untuk internal itu ada, tapi ini kok kalau yang pernah saya ketahui itu di daerah pasar di kota saya ini kayak yang murni orang minjem-minjemin gitu.
0: Oh, ini mah seperti ini.
1: Iya.
0: Rentenir keliling gitu.
1: Betul.
0: Oh, yang biasanya itu laginya harian
1: punya
0: gitu.
1: Bangunan loh, punya apa? Ya
0: kantor.
1: Kayak BPR gitu loh.
0: Punya kantor.
1: Kayak BPR. Ketika BPR sekarang kan sudah surut ya.
0: Perkreditan. Oke.
1: Sebenarnya juga untuk ya yang ekonomi
0: pedagang-pedagang. Okay. Nah, sekarang ini kan pemerintah menggalakkan lagi untuk membangkitkan lagi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Soko itu topang, menopang tiang tengahnya gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan cara adanya pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tanggapannya gimana nih, Pak Awe?
1: Ya, karena kita punya sejarah atau yang menciptakan adalah Bung Hatta kalau nggak salah ya.
0: Betul.
1: Bapak
0: koperasi.
1: Bapak koperasi kita. Saya senang sekali dan mendukung. Cuma ya jangan terburu-buru seperti yang sekarang ini gitu loh. Bangunan belum ada sudah impor mobil dulu. Nah, dari luar lagi ya. Jangan gitu, industri mobil kita banyak loh itu yang bisa kita optimumkan kok impor itu kita naikkan satu. Terus kedua itu tadi konsep-konsepnya kok jadi konsep minimarket gitu. Mana warnanya mirip-mirip gitu loh sama ini kebetulan dekat rumah saya ada Nah, nanti itu seperti apa gitu loh, apakah menjual retail-retail seperti itu?
0: Iya, barang-barang pabrikan maksudnya.
1: Betul.
0: Bukan barang-barang hasil masyarakat sekitar atau anggota koperasi.
1: Betul. Saya sih sebenarnya bayangan saya dulu, wah ini mendirikan koperasi ini pasti sesuai dengan prinsipnya Bapak Presiden dulu yang mantan ketua HKTI kan?
0: Iya.
1: Nah, misalkan nelayan di pesisir ya. Bayangkan kalau
0: di nelayannya itu ada cool storage di koperasi.
1: Terus jual solarnya itu sama dengan Pertamina. Wah, happy banget itu nelayan-nelayan kan.
0: Jadi mau sebagai anggota iurannya itu pun gak telat, jadi dipermudah.
1: Terus simpan pinjamnya dipermudah, gak dipersulit mesti betul-betul. Nah, terus khusus untuk yang berbasiskan petani-petani, pupuknya murah dan gampang. Itu jadi jangan dipush untuk ya maaf seperti yang minimarket itu, nanti malah bingung itu nanti yang petugas staff-staffnya yang jualin itu kan.
0: Iya.
1: Nanti kalau ada barang selit gimana? Susah loh Bung Pajar itu, kayak minimarket itu susah loh kalau ada barang selip.
0: Iya, benar.
1: Stok oknum itu diganti oleh karyawan. Lah ini kan kasihan nanti staff-staff di Kopdes Merah Putih kalau kejadian seperti itu. Tapi kalau item-itemnya hanya yang sederhana, pupuk, cold storage, solar, ya kan, di nelayan apa kebutuhan-kebutuhannya, jaring atau apa disediakan, kualitas-kualitasnya bagus semua, kan keren itu
0: kembali. Iya. Oke, okay, baik.
1: Nanti yang di mana lagi koperasi yang di pasar-pasar itu pedagang-pedagang. Nah, itu menyesuaikan kebutuhannya apa gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
1: Itu
0: kembali. Baik, makasih.
1: Selamat Dini Hari,
0: Salam Tangguh. Bantul pada Lijan. Pada Lijan selamat Dini Hari, Pak.
2: Selamat Dini Hari Mas Pajar Nugroho.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Ketemu ini.
0: Ya. Alhamdulillah. Ya, meskipun agak bindeng ya, tapi mohon maaf nih, mudah-mudahan enggak terganggu ya.
2: Kayaknya ya ada kurang fit ya.
0: Kurang fit. Iya nih. Semoga cepat sembuh saya ya, Pak Dajan. Amin. Silakan nih, Pak. Dajan. Kalau di rapat Dajan dibantu ada enggak koperasi? Masih hidup enggak?
2: Kalau koperasi itu kayaknya enggak ada. Kalau KUD ada.
0: Jadi
2: koperasi itu malah kebetulan di RT saya sendiri. Itu simpan pinjam lewat RT.

0: Tuh, tadi satu RT itu kalau pinjam kan kalau tiap pertemuan kita pinjam gitu.
1: Ah, sebentar. Ini kalau simpan pinjam melalui RT bukan bentuk badan koperasi, itu bukan koperasi namanya nih, Pak. Jadi itu kayak semacam kayak kesepakatan aja ngumpul bareng. Tapi bentuknya bukan koperasi simpan pinjam kalau gitu.
0: Ya, itu simpan pinjam. Jadi maksudnya kita simpan, saya bukan pinjam, tapi pinjam tiap hari itu kan pinjam, kita ngumpulin duit, ya tapi kan ya pinjam itu.
1: Iya, maksudnya itu bentuknya bukan koperasi, namanya bukan koperasi apa gitu, nggak ada, namanya itu nggak ada, nggak ada ya.
0: Nggak ada, kalau koperasi nggak ada.
1: Nggak ada, jadi ngumpulin duitnya itu sama Pak RT-nya. Oh ya, oke. Okay.
0: Kita kan tiap pertemuan kan apa itu tiap senapan sehari itu kan pertemuan sambil ngumpulin duit jimpitan.
1: Oke.
0: Karena uang jimpitan ada sendiri, terus simpan pinjamnya itu bukan simpan pinjam ya?
1: Iya.
0: Kita pinjam.
1: Pak. Setiap apa nih? Setiap bulan di apa namanya diiurkan, di apa namanya iya. Cicilannya. Pak Dajan pernah minjem nggak?
0: Kemarin pernah, cuman sekarang nggak.
1: Kenapa?
0: Nyari duitnya lagi sulit.
1: Oh, lagi sulit.
0: Kembaliannya kan misalnya ya dibatasin nggak sih? Misalnya pinjem 1 juta mau kembaliin berapa gitu, nggak harus sekian itu nggak, seikhlasnya gitu. Kebanyakan tuh yang pinjem itu kalau pinjem 2,5 itu ya pertemuan itu kembaliin ngasih 50.000, ada yang 60 gitu.
1: Oke. Pak Dalijan, seberapa penting kehadiran koperasi bagi Pak Dalijan, kalau misalkan ada koperasi simpan pinjam gitu, atau koperasi konsumen ya, untuk menyediakan sembako dan sebagainya di daerahnya Pak Dalijan.
0: Kalau sembako itu saya rasa kalau di situ diadain gitu, kayaknya mungkin bikin penjual-penjual yang seperti saya, warung-warung itu kan
1: saingan.
0: Iya, sekarang aja kita nyari duit numpin terus sih.
1: Oh, jadi Pak Dalijan itu usahanya itu toko jual beli sembako.
0: Iya, sekarang makin
1: sepi. Kalau misalkan ada koperasi Merah Putih menyediakan sembako-sembako murah, itu akhirnya mematikan usahanya Pak Dalijan gitu khawatirnya.
0: Iya, orang di tempat saya udah ada apa itu Indomaret, pedagang Madura itu banyak sekali. Terus tetangga itu juga tiap 200 meter ada pedagang lah.
1: Oke, jadi kalaupun mau koperasi simpan pinjam aja, nggak perlu jualan sembako gitu.
0: Kalau simpan pinjam itu ya mungkin kita kembalinya susah.
1: Jadi nggak penting dong kalau gitu, nggak terlalu penting nih kehadiran ya. Koperasi.
0: Ya, nanti kalau saja susah kembaliin kan repot.
1: Iya, nama juga minjem harus dibalikin ya, Pak Dalijan ya.
0: Iya. Itu di tetangga itu kayaknya sudah ada. Itu koperasi, cuman kayaknya belum kelihatan berjalan gitu.
1: Oh, di desa tetangga sudah ada?
0: Ada tetangga itu.
1: Koperasi Merah Putih. Tapi belum jalan, belum tahu jalan apa enggak.
0: Belum.
1: Oh ya, oke. Nanti kita pantau bareng-bareng ya. Terima kasih Pak Dalijan. Selamat dini hari.
0: Segera sehat.
1: Amin. Iya, kalau awalnya itu konsepnya itu kan koperasi desa Merah Putih, satu koperasi satu desa. Tapi mengingat begitu banyaknya desa di tanah air, sehingga namanya diubah nih, koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau misalkan Pak Dalijan di desa tetangganya sudah ada koperasi, kalau masih dalam satu kelurahan, mungkin bisa menjadi anggotanya atau gimana. Konsepnya masih dalam, masih meraba-raba juga sih sebenarnya. Apakah mereka-mereka yang bisa membeli itu adalah mereka yang tergabung sebagai anggotanya, ada kewajiban iuran untuk memutar modalnya, untuk agar harganya itu tidak terlalu mahal gitu ya, tidak seperti barang-barang di pasaran lain ya, atau sifatnya produk-produk lokal, kerajinan tangan, petani, nelayan itu bisa masuk ke sana atau gimana. Kita pantau bareng-bareng aja tentang koperasi ini, dan tapi semoga koperasi, kehadiran koperasi bisa kembali seperti sedia kala, seperti zaman-zaman dulu ya, koperasi yang begitu sangat membantu. Banyak sekali dulu jawabannya koperasi yang sukses, omsetnya bisa miliaran dan menyukseskan setiap anggotanya, bahkan dalam pembagian sisa hasil usahanya, SAU-nya itu per tahun itu bisa jutaan ya bagi para anggotanya. Itu sangat sangat mensejahterakan sekali anggota-anggota koperasi. Saya Pak Janugroho.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Harga beras ketan, gula pasir, gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Pedagang mengeluhkan biaya distribusi.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu, mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Jordania datang.

0: Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
3: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Tim peneliti dari Indonesia diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark pekan lalu. Masalah ini menunjukkan rentannya penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam penyusunan riset. Masalah ini menyeruak setelah diungkapkan oleh akun Mandara Brasika di media sosial Threads pada Senin 25 Mei kemarin ya. Jumlah preset dari Indonesia diduga melakukan manipulasi dalam konferensi ilmiah internasional untuk para ahli pneumonia dunia pada 17 hingga 21 Mei 2026 di Copenhagen, Denmark. Anggota tim peneliti merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, antara lain Universitas Negeri Yogyakarta atau UNE, UNY, dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan diduga tim peneliti menggunakan AI secara berlebihan dan tidak semestinya. Kami akan berbincang bersama dengan akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin.
6: Mas Lukman.
5: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Ini bagaimana Pak Zainuddin melihat riset palsu, diduga palsu yang juga memalukan Indonesia ini di kancah internasional?
6: Ya, yang pertama kita turut prihatin ya, ada 4 riset fiktif warga negara Indonesia di Denmark ini. Saya pikir merupakan sebuah masalah yang sangat serius ya, sangat serius. Kenapa? Karena ini menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional terkait dengan riset. Padahal kan dalam ada prinsip-prinsip dari seorang peneliti, ada prinsip atau etika peneliti itu ada, harus ada jujuran, ada objektivitas, ada tanggung jawab, ya. Dan ini merupakan bentuk pelanggaran akademik seorang peneliti yang sangat, ya, sebenarnya membuat malu ya.
5: Yeah.
6: Karena kalau kita dengar itu ada pemalsuan identitas peneliti, kemudian ada fabrikasi, manipulasi data, kemudian penggunaan gambar menggunakan AI, kemudian memanfaatkan sistem seleksi berkas dengan diajukan itu dimanipulasi dan seterusnya. Saya pikir ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ya, terkait dengan pelanggaran etika seorang peneliti. Kemudian ada beberapa dapat

0: merusak ya reputasi baik institusi maupun negaranya, kemudian dapat menurunkan kepercayaan komunitas ilmiah di dunia internasional terhadap peneliti dari negara Indonesia, Mas Lukman.
1: Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana proses peninjauan di konferensi internasional ini bisa gagal mendeteksi dugaan data palsu ini, Pak Zainuddin?
0: Nah, ini juga perlu menjadi bentuk evaluasi ya dari pihak penyelenggara dalam hal melakukan proses seleksi, proses pelaksanaan konferensi, apalagi kalau saya lihat di berita itu menggunakan orang yang mempresentasikan mengatasnamakan orang lain yang saya lihat jenis kelaminnya aja beda. Nah, ini juga perlu jenis kelaminnya beda, namanya seharusnya laki-laki sedangkan yang mempresentasikan itu perempuan dan dia mengakui nama dia seorang laki-laki tadi. Nah, ini kan mulai dari seleksi kemudian dalam tahap pelaksanaan implementasi juga ada beberapa evaluasi kekeliruan dari pihak penyelenggara sehingga kurang teliti ya, atau kurang di dalam proses pelaksanaan mulai dari penelitian sampai dengan pelaksanaan dari konferensinya itu sendiri. Sehingga luput sampai beberapa kali itu kan sudah ada beberapa tempat ya yang sering ya sejak beberapa tahun ya sampai dengan baru dibuka pada bulan tahun ini.
1: Nah, kalau kita lihat kan penggunaan AI banyak digunakan ya di berbagai bidang gitu, dan kalau kita lihat bagaimana seberapa besar peran penggunaan AI ini dalam mempermudah pekerjaan ataupun pembuatan riset gitu yang sebenarnya tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya tidak valid gitu, Pak Zainuddin.
0: Sebenarnya kan AI itu sebagai alat ya, tools, bukan sebagai alat utama, dia hanya sebagai pelengkap. Sebenarnya ada selain metode bagaimana mengidentifikasi dengan plagiasi, ada juga yang plagiasi terhadap AI. Jadi ada semacam alat juga yang dapat mendeteksi kalau itu menggunakan artificial intelligence AI. Jadi ada juga. Saya juga mengajar di universitas terbuka itu dalam pembuatan artikel karya ilmiah selain menggunakan pengecekan plagiasi yang presentasinya di bawah sekian persen, juga ada pengecekan AI. Jadi itu dapat terdeteksi, Mas Lukman, ketika seorang mahasiswa itu menggunakan AI untuk membuat karya tulisnya. Itu bisa dapat terdeteksi karena ada aplikasi yang dapat melacak penggunaan AI itu sendiri. Gitu.
1: Iya, itu ya, karena bisa persentasenya berapa persen gitu ya untuk plagiarisme itu ya, Pak Zainuddin.
0: Iya, dalam dunia akademik biasanya kan maksimal kan 20% ya. Syukur-syukur bisa di bawah itu sehingga hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau dosen itu dianggap kredibel ya, kemudian menghindari terjadi adanya fabrikasi, manipulasi ya, atau ada beberapa hal yang menjadi memang pelanggaran-pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data itu dengan memanipulasi bahan penelitian ya, itu bisa dapat dihindari, dicegah dengan adanya menggunakan aplikasi pengecekan plagiarisme tadi.
1: Kalau kita bicara sistem akademik ini, Pak Zainuddin, bagaimana, apakah tekanan untuk memiliki publikasi dan sertifikat konferensi ini juga mendorong sebagian orang melakukan pelanggaran etika penelitian ini?
0: Kalau melihat kasus per kasus ya, kalau kita lihat ini kan bukan mereka ini bukan seorang dosen ya. Kayak sepertinya kalau kita lihat modus-modus itu lebih jalan-jalan ya, atau mendapatkan sejumlah uang, bukan kalau dosen itu kan memang ada kewajiban-kewajiban tertentu ya selain peneliti untuk adanya luaran ya, adanya konferensi yang harus dilaksanakan, adanya kemudian hasil penelitian di jurnal misalnya. Itu kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang dosen dan peneliti. Tapi kalau melihat latar belakang keempat riset ini, itu kan bukan dosen dan bukan maksudnya bukan peneliti dari sebuah lembaga ya. Artinya mereka adalah melakukan riset itu seperti apa ya, modusnya bukan karena kewajiban yang harus menjadi luaran, tapi modusnya adalah mereka selain mendapatkan keuntungan, mereka istilahnya mungkin ya, ini asumsi saya, ada jalan-jalan ke beberapa negara kan saya lihat itu kan ada travel juga ya.
1: Dan memperoleh bantuan dana perjalanan atau travel, iya benar.
0: Betul.
1: Nah, kalau tadi bukan kewajiban gitu ya dalam riset ini, lalu bagaimana nih perguruan tinggi juga dapat memverifikasi bahwa penelitian yang dibawa dosen atau mahasiswa ini benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah ini, Pak Zainuddin?
0: Masing-masing perguruan tinggi, universitas ataupun lembaga yang membawahi peneliti itu kan biasanya ada aturan ya. Mulai kalau kita punya mahasiswa baik S1, S2 atau S3, misalnya kalau di dunia dosen atau kampus itu ada berbagai macam aturan ya, mulai dari setiap mahasiswa dan dosen pengampunya atau pembimbingnya itu melakukan pengecekan melalui cek plagiarisme misalnya minimal maksimal 20%. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh peneliti tersebut atau mahasiswa tersebut terkait dengan hasil penelitian atau hasil dari risetnya. Kemudian biasanya akan ada bagi seorang mahasiswa atau peneliti untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal, dan itu kan melalui proses pembimbingan, melalui proses cek plagiasi, melalui cek secara berkala ya. Jadi dalam proses masuknya ke sebuah media jurnal itu biasanya melalui proses review ya, review yang tidak cukup sekali, bahkan bisa berkali-kali. Makanya kalau seorang peneliti atau dosen itu kadang-kadang untuk mempublish sebuah artikel jurnal atau penelitian itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Mas Lukman.
1: Iya.
0: Ada pengalaman yang saya submit itu artikel itu pada bulan Oktober 2025 baru bisa publish pada bulan Juni 2026. Artinya ada proses review yang sangat panjang, kemudian proses plagiarisme dan proses pengecekan yang sangat luar biasa, sehingga hasil dari penelitian tersebut benar-benar memiliki hasil yang benar-benar objektif ya, memiliki hasil yang sesuai dengan bertanggung jawab ya, sesuai dengan apa yang memang penelitian tersebut dilakukan.
1: Iya, jangan-jangan ini tidak pengetahuan kampus gitu ya, ini jadi dicatut saja nama kampus gitu ya, dugaannya ke situ ya mungkin ya, kalau memang ini bisa lolos ke kancah internasional ya, Pak Zainuddin.
0: Iya, ini kan kaitannya dengan alumni kampus tertentu ya, karena kan memang setahu saya para riset ini tidak bekerja di kampus itu, tapi mereka alumni yang bisa menjadi kena getahnya karena lulusannya dari sana.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Iya, makasih Bu Dinda, Pak Arman, dan Pak Samsul ya. Memang yaitu modus ya, traveling tadi, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar ya. Jadi yang pertama kan memang harus ada integritas ya, ada etika akademik bagi dalam sebuah penelitian itu ada prinsip dasar etika seorang peneliti, mulai dari kejujuran ya, jujur dalam mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data tanpa ada rekayasa atau manipulasi. Kemudian yang kedua harus objektif ya, menghindari adanya bias, konflik kepentingan, kemudian pengaruh subjektivitas dalam yang dapat merusak validasi dari hasil sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau justice ya. Jadi seorang peneliti, dosen itu harus berlaku adil dalam memberikan kredit atau pengakuan ya terkait dengan apa yang dia teliti, dan ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana kontribusinya terhadap sebuah hasil penelitian. Kemudian yang keempat, ada harus ada tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab penuh dalam metodologi penelitian yang digunakan, kemudian subjek dari penelitian dan dampak dari temuan yang dipublikasikan. Dan seorang peneliti juga atau dosen juga harus menghindari pelanggaran akademik, yaitu mulai dari plagiarisme ya, menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan sah. Kemudian harus menghindari fabrikasi data ya, misalnya mengarang, membuat-buat, atau memalsukan data, atau fiktif data yang fiktif seolah-olah dia meneliti padahal dia tidak pernah meneliti. Kemudian yang ketiga, falsifikasi data atau memanipulasi bahan penelitian, hasil penelitian, peralatan penelitian atau prosesnya, termasuk mengubah atau menghilangkan data sehingga hasil penelitian itu tidak akurat. Jadi memang harus ada tanggung jawab moral terhadap seorang peneliti tadi. Dan memang harus apa yang disampaikan Bu Dinda itu ada efek jera ya. Misalnya dengan dicabut ya, apa namanya, abstrak presentasinya itu dicabut, kemudian adanya larangan ya secara etika ya, larangan untuk mengikuti konferensi ilmiah nasional maupun internasional. Kemudian memang kalau ada unsur-unsur yang sifatnya pidana ya bisa dipidanakan gitu kan, ada unsur penipuan dan seterusnya kan. Nah, ini yang menjadi efek jera sehingga ini tidak terulang, karena tadi sampai Pak Samsul malu menjadi orang Indonesia karena. Nah, dan tadi terkait dengan strategi kan memang kita punya alat ya, ada sistem ya, ada pengecekan baik yang dilakukan oleh sistem alat maupun pengecekan yang memang dilakukan oleh dosen-dosen yang melakukan reviewer ya. Biasanya kan setiap jurnal ataupun setiap proses penelitian itu kan ada proses pemeriksaan reviewer ya, yang tidak kadang-kadang ditutup penulisnya siapa, sehingga proses reviewer itu dilakukan secara benar-benar objektif. Sehingga hasil penelitian dari sebuah artikel itu benar-benar memiliki kualitas dan berdampak yang positif bagi masyarakat, sehingga tidak terulang lagi ya hal-hal yang seperti ini kembali. Iya, makasih ya. Terakhir dari Pak Sarjo ya, memang ini menjadi pelajaran yang perlu kita garis bawahi ya, benang merahnya, artinya untuk mendapatkan kualitas itu tentu harus melalui proses yang benar ya, kemudian dengan etika-etika ya, kejujuran, objektivitas, adil, bertanggung jawab, kemudian menghindari pelanggaran ya akademik yang harus dihindari, seperti plagiarisme, publikasi data, falsifikasi data, dan memang perlu ada ketegasan ya dari pemerintah bagaimana pelaku ini atau riset fiktif ini memang benar bisa ada efek jera sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Itu yang mungkin menjadi pelajaran, karena ini sangat sangat sangat serius karena menyangkut kredibilitas Indonesia di dunia internasional, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah kita juga ya. Artinya apa yang selama ini terjadi, yang disampaikan mulai dari untuk menjadi profesor, untuk menjadi doktor, itu kadang-kadang melalui proses-proses yang tidak benar, dan ini harus kita evaluasi, yang perlu menjadi catatan ya, bagaimana untuk mendapatkan doktor, profesor itu memang harus menggunakan cara-cara yang benar, apalagi ada beberapa ini oknum ya yang tadi disampaikan oleh pendengar, ada yang membayar gitu kan untuk membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah karya ilmiah. Ini juga menjadi PR bagi masyarakat kita, bagaimana juga bisa menjadi memberikan kontrol terhadap apa-apa yang tidak benar atau tidak sesuatu hal yang yang melanggar ya, melanggar hukum. Kalaupun memang ada arahnya ke unsur pidana, karena di situ ada misalnya ada pemalsuan ya, identitas peneliti misalnya, atau menggunakan yang melanggar etika akademik tertentu, memang harus segera diproses hukum ya, agar efek jera ini terjadi dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
1: Baik. Pak Zainuddin Hasan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Akademisi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
2: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
3: Akbar! Keluar! Akbar, keluar, Bar!
2: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
3: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
2: Mama! Ma! Ma!
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.
1: Mana terkait dengan aksi culas preset palsu di forum internasional, dan kami sudah menghubungi Kemendikti Saintek ya, dan kali ini bersedia untuk memberikan tanggapan dan bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek. Kita langsung membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Pak Amih Al-Humami.
5: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ami, ya, Pak Ami, ini heboh dan ramai diperbincangkan bagaimana ini juga katanya mencoreng peneliti dari Indonesia gitu ya, dimana diduga terlibat memanipulasi riset dalam sebuah konferensi internasional di Denmark. Bagaimana tanggapan dari Kemendikti Saintek, Pak?
6: Ya, itu memang peristiwa yang sangat tidak bisa diterima ya, dan karena memang betul mencoreng dan juga sekaligus membuat malu sebagai bangsa dan terutama juga di kalangan dunia akademia itu, karena mereka itu melakukan tindakan penipuan dan juga manipulasi riset gitu, hanya sekedar untuk dapatkan travel grant yang memang itu lazim diberikan oleh para donor, para sponsor, dan juga universitas atau lembaga-lembaga penelitian di luar negeri. Dan mereka melakukan tindakan yang betul-betul bisa dibilang amat sangat, bukan saja sembrono tapi juga bodoh sesungguhnya, karena itu dilakukan oleh seorang ilmuwan gitu, dan hanya sekedar untuk mendapatkan pengalaman bertamasya ke luar negeri melalui travel grant itu, dan kemudian melakukan tindakan manipulasi dan juga penipuan untuk sebuah riset yang disebut sebagai riset ilmiah. Dan itu betul-betul amat sangat buruk gitu, dan sangat tidak bisa diterima dan melukai dunia akademia, para peneliti, dosen, dan mereka yang mengabdikan diri, berkhidmat untuk scientific development di perguruan tinggi atau di lembaga riset di Indonesia dengan menjaga integritas dan dengan penuh kejujuran gitu.
1: Iya, ini kan mereka secara mandiri gitu ya, Pak Ami. Apa adakah mekanisme resmi dari Kemendikti Saintek untuk memverifikasi keaslian riset peneliti yang mungkin berpartisipasi di konferensi internasional ini, Pak?
6: Mungkin ini karena mereka tidak berafiliasi ke satu institusi resmi pemerintah ya. Jadi
1: secara mandiri
6: secara mandiri dari sisi kelembagaan pemerintah memang tidak bisa menjangkau itu. Jadi barangkali yang bisa dilakukan itu adalah, karena ini menyangkut soal nama baik negara, nama baik bangsa, dan juga nama baik institusi perguruan tinggi yang katakanlah itu dicatut gitu, beberapa perguruan tinggi kan. Nah itu pihak-pihak yang namanya itu diklaim dan mereka sama sekali tidak berafiliasi, itu bisa mengajukan tuntutan. Dan itu juga bisa di, mungkin bisa, saya tidak tahu persis apa status hukumnya, tapi barangkali ya, katakanlah perguruan tinggi yang mana itu yang dicatut itu di Universitas Negeri Jogja misalnya, itu bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang bersangkutan, karena bisa dikatakan bahwa itu pencemaran nama baik. Jadi dia mengatasnamakan perguruan tinggi untuk melakukan satu tindakan penipuan, dan tentu nama perguruan tinggi menjadi tercemar.
1: Yeah.
6: Jadi kalau dari sisi proses itu mungkin bisa ditempuh gitu, dan kemudian nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan memfasilitasi proses hukum yang bisa ditempuh itu bagaimana gitu.
1: Jadi tidak ada kewajiban pelaporan dari aktivitas atau riset yang ingin di kancah internasional ini ya Pak ya?
6: Nah ini karena kan menyangkut soal nama baik negara ya, nama baik bangsa dan nama baik institusi. Jadi di situ letak mengapa sebagai pemerintah, kementerian kemudian punya concern. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi betul-betul ingin memajukan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui riset-riset ilmiah itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip integritas akademik.
1: Iya, artinya mereka yang ingin mau menuju untuk di kancah riset internasional tidak ada kewajiban untuk melaporkan sebelumnya ya ke Kemendikti Saintek Pak ya?
6: Oh tidak, itu kan forum yang bergantung pada statusnya. Jadi kalau misalnya pengundang itu apa meminta atau meluncurkan undangan pada individu tertentu dan itu tidak ada afiliasi dengan lembaga universitas atau lembaga penelitian mana yang di situ terikat secara kelembagaan dengan pemerintah, tentu tidak ada. Tapi karena tadi sudah ada dampak negatif pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
1: Di
6: situ perhatian.
1: Langkah dari Kemendikti Saintek selain tadi memfasilitasi kampus yang merasa dirugikan ini apa saja Pak untuk bisa memberikan efek jera? Karena tadi sebelumnya kita juga berbincang, banyak masukan dari para pendengar, ini juga kan sudah mencoreng nama bangsa dan juga mencederai kepercayaan di dunia internasional. Apa ya langkah yang akan dilakukan Kemendikti Saintek?
6: Pertama begini, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dibiarkan.
1: Yeah.
6: Dan karena itu maka menjadi penting bagi perguruan tinggi yang nama baiknya tercemar itu mengajukan gugatan, dan itu tentu akan difasilitasi. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa kementerian dan pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu betul-betul ingin menjaga integritas ilmiah. Kita tahu ya, indeks riset ilmiah Indonesia itu pada beberapa perguruan tinggi itu dicatat atau terekam ya, itu berwarna merah. Dan itu jelek sekali. Dan kita tahu kalau kita riset ya, warna merah itu, nama indeksnya itu ini, Research Integrity Risk Index itu.
1: Iya.
6: Jadi kalau terjemahan bebasnya itu indeks integritas

0: jurnal-jurnal yang dalam banyak hal itu disebut sebagai jurnal abal-abal gitu, yang menerbitkan karya ilmiah di sebuah jurnal tapi tidak layak citasi,
1: iya,
0: tidak layak kutip gitu, hmm, dan itu yang kemudian dikategorikan sebagai dalam research integrity risk index itu pada kelompok merah, dan itu yang pemerintah amat sangat bukan saja prihatin tapi merisaukan,
1: iya,
0: dan untuk keperluan itulah maka ingin menegakkan integritas akademik itu secara baik gitu.
1: Hmm. Ada strategi tidak Pak dari kementerian ini untuk memulihkan kepercayaan komunitas ilmiah internasional terhadap peneliti Indonesia yang mungkin terdampak ini Pak?
0: Ya kita semuanya ya berupaya untuk menjadikan figur-figur ilmuwan yang punya reputasi dunia yang sangat bagus dan mereka sudah dikenal karena karya-karya ilmiahnya yang betul-betul kredibel itu yang terus-menerus tampil dan dijadikan sebagai role model gitu, sebagai ilmuwan dan sebagai peneliti yang itulah standar terbaik untuk sebuah riset ilmiah dan kerja-kerja kesarjanaan, kerja-kerja ilmiah. Sehingga hal yang seperti itu nanti dijadikan sebagai rujukan dan bisa menutup kecenderungan, ini kan ada semacam apa obsesi untuk bisa tampil di forum-forum dunia tapi dengan cara yang bukan saja tidak elegan tapi juga cara-cara yang buruk dan tadi soal manipulasi riset tadi, dan itu betul-betul tidak bisa diterima, dan karena itu kita amat sangat berharap dan melakukan tindakan-tindakan yang sejauh bisa ditempuh untuk mencegah, menghentikan dan menutup peluang sekecil-kecilnya untuk supaya perilaku yang seperti ini juga tidak berulang gitu, karena nanti akan merusak reputasi akademik perguruan tinggi kita di Indonesia.
1: Nah itu Pak yang saya mau tanyakan, ada arahan tidak dari Pak Menteri ini terkait dengan mungkin dalam waktu dekat ada perubahan kebijakan yang paling mendesak gitu yang akan dilakukan untuk mencegah kasus ini serupa yang terulang ini?
0: Yang pertama kan Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan tegas ya, ya, ini tidak bisa ditoleransi dan akan memfasilitasi untuk proses hukum yang sejauh itu bisa ditempuh. Jadi itu sudah pernyataan yang amat sangat terang, tegas, dan tidak ada toleransi. Nah, yang hal-hal yang munculnya kasus-kasus begini ya karena individual ya, kan agak susah terdeteksi. Dan terdeteksinya akan selalu di forum-forum yang di situ kemudian melibatkan pihak-pihak yang bisa secara langsung itu verifikasi atau mengobservasi atau juga menguji secara empirik itu apa yang dipresentasikan dan kemudian juga menilai keaslian, otentisitas, dan juga kredibilitas hasil riset tadi itu. Hanya melalui forum itulah yang kemudian kasus ini bisa mengemuka. Kalau tidak ya agak susah dideteksi gitu.
1: Mungkin ini kan jadi trigger untuk Kemendikti Saintek juga mungkin bisa memberikan perubahan kebijakan gitu untuk mereka-mereka yang ingin mengikuti forum internasional mungkin diperlukan pelaporan atau diketahui oleh Kemendikti Saintek atau seperti apa Pak Ami?
0: Iya tadi saya bilang kalau undangan perorangan atau dosen atau peneliti kalau yang bersangkutan itu punya afiliasi dengan perguruan tinggi atau lembaga riset katakanlah di luar perguruan seperti BRIN gitu
1: ya,
0: atau pusat-pusat ilmiah di daerah-daerah itu kan ada juga yang apa yang dia menginduk ke pemerintah, maka itu akan selalu termonitor oleh pemerintah. Tapi kalau sifatnya yang individual tadi atau mereka mengajukan aplikasi secara perorangan kan itu open offer itu kan?
1: Nggak memungkinkan tidak Pak ada aturan diharuskan atau diwajibkan Kemendikti Saintek ini harus mengetahui segala apapun itu tadi proses mekanismenya.
0: Ya kalau yang kedua ya tidak bisa dengan cara apa kalau misalnya sebuah lembaga internasional mengundang orang per orang.
1: Oke.
0: Kan tidak bisa itu.
1: Oke. Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana kelanjutan langkah dari Kemendikti Saintek Pak Ami ya untuk kasus ini. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro3. Pendengar anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: berbagai informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan untuk kembali memperbincangkan tantangan transformasi ekonomi pemerintah, kami telah tersambung bersama dengan staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, Pak Sukmo, bagaimana Bappenas menerjemahkan visi transformasi ekonomi Presiden Prabowo ke perencanaan pembangunan nasional kita ini, Pak?
3: Oke, jadi Bappenas melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan suatu pembenahan yang teramat sangat mendasar, khususnya mengenai kondisi ekspor kita yang sangat bermasalah. Di mana banyak sekali nilai ekspor kita itu tidak sesuai dengan praktek-praktek yang sebenarnya. Banyak sekali barang-barang yang diekspor itu bisa dibilang Spanyol lah, separuh nyolong.
1: Spanyol separuh nyolong, oke.
3: Iya, sehingga negara itu sangat dirugikan. Dan praktek ini sudah mengakar jauh ke dasar bumi, sehingga perlu upaya yang sangat tegas dan sangat keras dari seorang presiden untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang sangat-sangat masif ini. Maka kalau kemudian sekarang presiden melakukan tindakan yang sangat tegas dengan membentuk satu pintu untuk ekspor, tentu tujuannya adalah menyelamatkan uang negara. Dan penyelamatan uang negara ini akan masuk kepada kas negara untuk pembangunan. Artinya semua yang direncanakan oleh Bappenas dalam hal pembangunan tentunya akan sangat tertolong dengan adanya tambahan sumber pendapatan negara yang didapat dari tindakan anak eksportir yang selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan Spanyol nyolong tadi atau Spanyol tadi.
1: Ya. Untuk menyelaraskan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja nih target jangka pendek dan mungkin juga target jangka panjang yang menjadi prioritas utama Bappenas dalam agenda transformasi ekonomi ini, Pak?
3: Ya, tentunya kami tetap berusaha sekeras mungkin semua yang sudah kami rencanakan, antara perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu harus terjadi sinkronisasi. Jadi tidak boleh ada rencana pembangunan dari daerah yang tidak memiliki tematik atau tidak memiliki cantolan atau tidak memiliki hubungan sesuai dengan aspasita presiden, skala prioritas pembangunan nasional kita. Itu tidak boleh. Semua harus mengacu ke sana. Kalau misalnya mereka ingin bangun infrastruktur, maka infrastruktur itu harus ada cantolannya dengan misalnya menuju ke area ketahanan pangan atau menuju pariwisata, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi dampak yang akan ditimbulkan setiap pembangunan itu memiliki multi efek kepada pertumbuhan perekonomian, yang artinya berarti tumbuhnya pendapatan masyarakat, yang artinya berarti daya beli masyarakat tumbuh karena mereka menuju kepada perekonomian atau yang lebih baik, gitu, Mas. Ya,
1: tapi bagaimana Bappenas memastikan nanti ya, Pak, kebijakan pembangunan di daerah itu memiliki langkah yang selaras dalam mengeksekusi apa yang menjadi agenda besar pemerintah pusat ini, Pak?
3: Yang dilakukan oleh Bappenas adalah melakukan musrebang, musyawarah pembangunan, perencanaan pembangunan daerah. Jadi pada saat-saat ini, pada bulan-bulan ini, Bappenas itu turun ke daerah melakukan musyawarah bersama dengan daerah tentang perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga kemudian kami memaparkan apa yang menjadi perencanaan pembangunan nasional, kemudian kabupaten-kabupaten kota dan provinsi itu berkumpul, mereka mendengarkan, kemudian mengetahui apa yang jadi titik fokus pembangunan di daerah mereka. Karena kami juga memiliki perencanaan bahwa daerah A, daerah B itu fokusnya sebaiknya di bidang apa saja. Itu kami punya, karena itu kaitannya sudah kami perhitungkan dengan rencana program prioritas presiden. Okay. Nah, sehingga daerah tinggal melihat bahwa oh ternyata daerah kami ini sudah diplot pembangunannya adalah untuk ABC. Nah, makanya dia harus menyesuaikan itu dengan rencana pembangunan mereka. Dengan demikian maka terjadi keselarasan antara pusat dan daerah.
1: Ya, dan tadi kami juga berbincang Pak dengan Pak Komeri dan juga Presiden mengatakan bukan tidak mungkin akan ada hambatan atau mungkin juga resistensi dari pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana strategi Bappenas untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak tertentu tadi atau mungkin juga ekosektoral antar instansi dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama kebijakan satu pintu itu Pak?
3: Ya, kami kira kalau kita ini sudah mengacu kepada program prioritas nasional, sudah mengacu kepada instruksi presiden, impres, sudah mengacu kepada strategi nasional, maka ruang terjadinya ego sektoral itu semestinya sudah tidak ada. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, satu tematik yang sama, sehingga tidak boleh lagi ada ego sektoral di situ. Justru yang menjadi problem adalah, bukan problem sebenarnya, yang menjadi perlu penjelasan lebih kuat adalah di daerah-daerah. Ya. Karena kita menyadari bahwa pembangunan di daerah itu sangat dituntut oleh masyarakat yang paling tidak itu kelihatan mata pembangunannya. Misalnya ya jalan rusak, ya. Misalnya apa ya. Segala macam. Nah ketika ini daerah yang diminta dibangun ini tidak menuju kepada area yang memicu pertumbuhan perekonomian, maka bupati kepala daerah ini kan mendapat tuntutan yang sangat keras dari masyarakat. Nah inilah yang perlu mendapatkan penjelasan oleh kementerian lembaga lain bersama-sama dengan Bappenas, bahwa untuk tahun ini prioritas kita adalah dalam rangka membangun jalan untuk menuju kawasan ekonomi biru, menuju kawasan pariwisata. Nah yang lainnya tentunya harus menunggu giliran kan gitu. Nah memahamkan inilah yang menurut saya justru menjadi kendala di lapangan. Kalau kemudian kementerian lembaga lain itu kemudian memiliki cara yang sama menyampaikan, maka ego sektoral yang muncul tadi tidak ada lagi karena mereka sudah sama-sama pegang yang namanya RPJMN kita gitu.
1: Oke, yang difokuskan kan kemarin tuh atau tadi yang kami bicarakan adalah hilirisasi dari mineral kritis dan juga hilirisasi untuk komoditi-komoditi pangan sehingga terjadi pemberdayaan di daerah, menyerap tenaga kerja, dan juga mendapatkan keuntungan dari produksi ataupun roda ekonomi tersebut, Pak. Nah, ada tidak, Pak? Bappenas mendesain sistem perencanaan mungkin anggaran yang lebih berpotensi atau menutup potensi kebocoran kekayaan negara tadi ini untuk bisa dicegah sejak awal, Pak Sukmo?
3: Oke. Salah satu contohnya adalah Bappenas ini kan membentuk yang namanya Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa.
1: Iya.
3: Kebetulan saya adalah ketua satgasnya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kami di sini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang menangani masalah kelapa, bagaimana kelapa ini menjadi sumber pendapatan masyarakat yang baru dengan cara dihilirisasi. Bagaimana memanfaatkan serabutnya untuk ekspor. Sekarang ini ekspor serabut kelapa kita sudah luar biasa. Bagaimana ekspor arang kita? Bagaimana nilai tambah dari daging kelapanya menjadi berbagai macam olahan. Ini dihilirisasi dan di berbagai macam daerah di Jawa Tengah, di luar Jawa. Itu banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah melakukan ekspor, baik itu kokopit, koko fiber, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa adanya program hilirisasi dari Bappenas yang menjadi percontohan bagaimana memanfaatkan hasil alam ini menjadi nilai tambah yang plus-plus kan semacam itu. Jadi contohnya semacam itu. Nah, ini bukannya menghindari, kalau yang ini Mas, itu tidak menghindari kebocoran dalam rangka Spanyol tadi, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah dari satu produk yang seharusnya misalnya hanya diekspor kelapa bulat, sekarang diolah di dalam negeri, dimanfaatkan jadi nilai tambah pendapatan negara ataupun pendapatan masyarakat. Begitu contohnya ini.
1: Iya, termasuk memastikan program ekonomi rakyat tadi, koperasi desa itu dapat menggerakkan ekonomi real di tingkat bawah, itu Pak.
3: Iya, koperasi desa ini kan sesuatu yang sangat baru yang digagas oleh presiden.
1: Iya.
3: Banyak kemudian pertanyaan di masyarakat, ini koperasi larinya mau kemana kan gitu. Jelas sekali bahwa kalau kita ingat kepada prinsip koperasi untuk mensejahterakan anggota, maka bentuk yang sedang terjadi sekarang ini setiap daerah itu berbeda-beda. mereka ada yang operasi Merah Putih itu nanti akan larinya mungkin menjadi penyaluran pupuk, mereka menjadi distributor produk-produk UMKM, yeah, atau mereka menjadi distributor hasil perkebunan dan segala macam. Setiap karakter daerah berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah koperasi Merah Putih ataupun koperasi-koperasi lainnya ini menjadi fokus kepentingan presiden, karena mereka ini menjadi salah satu jembatan utama dari daerah untuk menjadi distributor, untuk menjadi marketing, untuk menjadi penyalur produk dari masyarakat ke pasar yang lebih luas. Itu harapan dari koperasi tadi.
1: Oke, langkah antisipasi yang akan dilakukan Bappenas jika terjadi hal-hal yang mungkin gejolak ekonomi global yang berpotensi akan mengganggu target domestik dari dalam negeri ini apa nih, Pak Sukmo?
3: Tentunya persoalan geopolitik yang berdampak kepada perekonomian bukan semata-mata menjadi tugas dari Bappenas, tetapi menjadi tugas semua kementerian lembaga terkait, Departemen Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan lain-lain ya. Maka satu-satu jalan adalah menguatkan ketahanan dalam negeri. Ketergantungan kita kepada ekspor bahan baku, impor ini harus sekuat mungkin kita kurangi dengan cara mencari alternatif produk di dalam negeri. Ketergantungan kita pada ekspor yang sangat besar, jika bisa kita cover dengan supply dari dalam negeri, maka akan memperkuat ketahanan perekonomian kita dalam negeri. Guncangan-guncangan turbulen pasti ada di dalam perekonomian kita, tetapi kalau para pengusaha kita mampu men-switch kebutuhan impor mereka terhadap bahan dasar menjadi kebutuhan yang ada dalam negeri, maka saya kira turbulen itu akan cepat berlalu.
1: Oke.
3: Sehingga kita akan dalam kondisi yang ya seperti inilah mas, seperti kita naik pesawat agak cemas-cemas sedikit, tapi kan 5 menit, 10 menit habis itu selesai kan.
1: Artinya turbulens tetap ada begitu Pak ya?
3: Enggak mungkin enggak mas,
1: Turbulens
3: pasti ada lah ya.
1: Nah Pak, dalam kerangka strategi yang tentu diharapkan transformasi ini akan menjadikan atau memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi kita nanti, memastikan kualitas sumber daya manusia kita itu siap untuk mengisi titik-titik atau sektor-sektor lapangan kerja baru dari hasil hilirisasi nanti itu seperti apa ini Pak?
3: Kita mas selalu berbicara apakah SDM kita siap, apakah SDM kita siap. Dari dulu sejak sekarang setiap muncul isu baru kita menanyakan apakah SDM kita siap atau tidak siap. Ini menjadi kata-kata permakluman yang membuat kita tidak siap. Itu tidak boleh terjadi lagi. Siap atau tidak siap harus sudah dimulai oleh Presiden Prabowo. Orang tidak siap itu menjadi siap kalau sudah di lapangan. Orang siap tidak siap itu menjadi bisa karena sudah berada di lapangan. Jadi tidak ada lagi kata-kata apakah SDM kita sudah siap atau tidak siap. Tapi harus siap sejak saat ini semua program yang dikejar oleh Presiden itu untuk kepentingan masyarakat semua, untuk kepentingan kita semua. Maka kita harus di-blend, kita harus menyatu di dalamnya. Tidak boleh kita berada di luar.
1: Yeah.
3: Nah, kita harus menyatu. Kalau sudah menyatu nanti jadi bumbu yang mantap, kemudian menghasilkan makanan yang nikmat, memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi akhirnya sejahtera gitu. Ibarat katanya begitu, Pak.
1: Apa pesan utama Bappenas kepada pendengar Pro 3, pemirsa, atau juga kepada publik dan pelaku usaha agar bersama-sama menyukseskan transformasi ekonomi nasional ini, Pak?
3: Ya, pesan saya tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini tidak hidup di suatu komunitas khusus yang sama. Kita berada di suatu lingkungan yang sangat luas dengan gejolak yang sangat besar di mana-mana. Maka kalau kita bersama-sama menahan diri untuk tidak berkomentar yang bersifat melemahkan semangat kita, menjatuhkan mental kita, tapi justru kita bersama-sama dengan Presiden mendukung kebijakan Presiden dalam bentuk apapun juga, menerima situasi sekarang ini memang situasi yang bukan kita yang create, tapi situasi perekonomian yang memang di-create oleh global untuk menjadi semacam ini, maka tumbuhkanlah jiwa entrepreneur, tumbuhkanlah jiwa daya saing yang sangat tinggi, kekuatan yang sangat tinggi, dan kemudian memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi situasi semacam ini. Ingat, kalau kita pernah lolos dari COVID dan bertahan sampai sekarang, maka semestinya di situasi sekarang ini kita tumbuh lebih baik lagi karena ini lebih ringan dibanding masa-masa COVID. Pesan saya itu aja.
1: Baik. Pak Sukmo Harsono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI.
3: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas.
3: Selamat sejahtera untuk Indonesia.
1: Demikian tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas RI Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
4: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemulangan Jemaah Haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jain.
1: Proses kepulangan Jemaah Haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
2: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
3: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya. Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual. Terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
1: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
2: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
2: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
3: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
4: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
3: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
5: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan gak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal gak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila, ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
3: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
6: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
7: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
8: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3. 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kini tengah bergerak melaksanakan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengakui agenda transformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah tidak akan berlangsung mudah. Berbagai perubahan mendasar yang dilakukan diperkirakan akan menghadapi tantangan dari banyak pihak. Dan Presiden menilai transformasi ekonomi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Itu yang akan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang akan kami hadirkan. Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, tenaga ahli Bakom RI atau Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Iya, terkait dengan transformasi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya saat ini seberapa urgensinya transformasi ekonomi itu harus dilakukan oleh pemerintah, Pak?
11: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi berbicara mengenai transformasi ekonomi dan urgensi saat ini, memang untuk kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ini dan kepentingan ekonomi jangka panjang dengan historical apa yang sudah kita lakukan selama ini, transformasi ekonomi ini memang suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ada beberapa alasan. Itu pertama tentunya mengenai tata kelola yang paling di depan mata ya. Transformasi ini terkait dengan tata kelola, pembenahan tata kelola. 20 Mei kemarin, Hari Kebangkitan Nasional, Presiden menyampaikan pidato di DPR. Salah satu poin yang kemudian menjadi atensi publik adalah mengenai ekspor melalui satu pintu, ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Dan di situ secara terang benderang Presiden menyampaikan praktek ekspor langsung yang berjalan selama ini sumber daya alam lebih dari 3 dekade ada potensi kerugian negara 15 ribu triliun akibat praktek transfer pricing dan under invoicing. Ini kan bagian dari tata kelola yang tidak tepat, tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga merugikan perekonomian nasional. Itu yang pertama, sehingga tata kelola ini diperlukan untuk transformasi ekonomi ini diperlukan untuk pembenahan tata kelola praktek ekonomi yang selama ini selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada pembenahan sehingga merugikan potensi keuangan negara, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi ekonomi dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional kita. Saat ini 54% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Di satu sisi ini ada keuntungannya, seperti saat ini di saat dunia sedang gonjang-ganjing, kita masih bisa bertumbuh 5,61% di kuartal 1. Karena apa? Karena kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kita tidak terikat terlalu dalam dengan lingkungan ekonomi eksternal. Sehingga manakala ada gonjang-ganjing di lingkungan ekonomi eksternal, dampaknya tidak terlalu dalam ke Indonesia. Kita masih tetap bisa mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu konsumsi domestik. Tapi struktur ekonomi domestik ini sangat tidak ideal di dalam perekonomian, karena perlu ditopang juga oleh yang namanya industrialisasi, investasi. Nah, di sini juga pemerintah transformasi ekonomi itu dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi kita, terutama di bidang manufacturing, industrialisasi yang saat ini dilakukan pemerintah melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam begitu. Itu Mas Rudi.
1: Baik, kalau begitu Pak, langkah taktis apa yang akan dilakukan untuk mempercepat penerapan atau tadi fokus di tata kelola tadi agar bisa memperkuat struktur ekonomi kita yang selama ini memang bergantung pada belanja rumah tangga?
11: Sebenarnya saat ini pemerintah telah melakukan akselerasi ya, kalau kita lihat melalui hilirisasi itu. Ini sudah dua fase groundbreaking proyek hilirisasi pemerintah, dan ini sudah dilakukan sejak pemerintah sebelumnya, Pak Presiden Joko Widodo, kemudian Pak Prabowo ini dipercepat, diperkuat kembali begitu. tahun ini sudah dua fase, ada sekitar hampir 30 proyek-proyek yang sudah di groundbreaking kan oleh pemerintah begitu. Dan ini semua, dan ini belum sampai satu semester, tapi sudah sedemikian masif. Dan ini sudah memberikan penciptaan lapangan kerja yang cukup besar, hampir 700.000 pembukaan lapangan kerja begitu. Dan ini nanti diharapkan akan memberikan satu penguatan struktur ekonomi kita menuju ekonomi manufaktur atau industri berbasis sumber daya alam. Kemudian juga penciptaan lapangan kerja dan memperoleh nilai tambah. Sehingga ini juga akan memberikan satu kapasitas fiskal yang besar buat pemerintah dan negara gitu.
1: Ya. Sejauh mana hilirisasi sumber daya alam ini akan menjadi kunci penting dalam perombakan struktur ekonomi kita ke depan ini, Pak?
11: Sangat penting, karena selama ini dengan kekayaan sumber daya alam, ekspor kita masih didominasi oleh ekspor bahan mentah.
1: Iya.
11: Dan itu nilai tambahnya tidak ada di kita, tapi ada di luar negeri. Justru kita mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya bahan baku, raw material itu berasal dari kita. Dan ini oleh pemerintah saat ini dilakukan suatu transformasi besar-besaran, sehingga dari hulu sampai dengan hilir, dari bahan mentah seperti nikel dan segala macam itu, diolah di dalam negeri, silakan investor asing untuk terlibat di dalamnya, tetapi membangun pabrik di dalam negeri, menciptakan ada penciptaan lapangan kerja, ada transfer teknologi di sini, sehingga sampai dengan produk hilir yang nanti tinggal dipakai oleh masyarakat sebagai end user itu ada di dalam negeri, sehingga seluruh rantai industri ini ada di dalam negeri, nilai tambahnya ada di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, kemudian juga ada industri-industri terkait yang terlibat di dalam keseluruhan proses ini. Nah, inilah yang menjadi tujuan besar dari hilirisasi itu sendiri.
1: Ya, gampangnya itu kita ngolah dapur kita, Pak, ya. Jadi tidak hasil panen langsung dijual, tetapi hasil panen itu bagaimana diolah untuk menjadi barang jadi, dijual, punya nilai tambah, dan tentu menyerap tenaga kerja yang cukup besar bagi masyarakat kita.
11: Dan ini tidak hanya hilirisasi, tidak hanya pada komoditas mineral kritis seperti yang selama ini sudah banyak dikenal masyarakat nikel untuk baterai mobil listrik dan segala macam, tapi juga untuk tanaman pangan, hilirisasi untuk pertanian sektor seperti kelapa sawit, itu kemudian juga industri unggas segala macam itu nanti akan ada di dalam negeri semua gitu.
1: Iya. Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif kebijakan, ini Presiden juga menyinggung akan banyak berbagai tantangan di sini, Pak. Nah, apa tantangan terbesar yang untuk bisa menjaga konsistensi hilirisasi terutama di tingkat daerah ini, Pak Ditya?
11: Ya, untuk tantangan tentu tidak ada satu kebijakan dulu yang tidak ada tantangan, semua tantangan ada. Untuk di tingkat daerah tentu salah satu yang utama di persoalan tantangan besar dihadapi oleh kita adalah persoalan lahan. Itu memang salah satu hal yang menjadi concern pemerintah selama ini. Bagaimana harga-harga lahan itu manakala akan ada proyek strategis pemerintah yang masuk, misalnya ya kalau kita bilang ada mafia tanahnya lah segala macam, itu tentu menjadi tantangan. Kemudian juga persoalan-persoalan aturan-aturan di daerah yang kadang-kadang masih tumpang tindih dengan aturan pusat. Tetapi ini tentu sudah dimitigasi oleh pemerintah sehingga keselarasan antara aturan daerah dan aturan pusat ini menjadi hal yang wajib, karena tetap ini menjadi bagian dari insentif pada para investor yang nanti akan terlibat di dalam proses hilirisasi ini sendiri, dan perlu ada kepastian hukum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tantangan yang dari pemerintah sebenarnya bukan hanya tantangan dari aspek birokrasi, tetapi juga dari aspek pemain-pemain pemain-pemain usaha. Gitu kita
1: nyaman di sistem lama berarti, Pak.
11: Iya, kita tidak berburuk sangka bahwa mereka seperti apa, tetapi kita menyebutnya belum adanya pemahaman yang utuh dari pemain-pemain industri lama ini terhadap perubahan besar atau transformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Semisal mereka, katakanlah sekarang yang paling baru adalah persoalan ekspor SDA sumber daya alam melalui satu pintu, satu bumn ekspor dan antara sumber daya Indonesia. Di situ kemarin setelah Presiden mengumumkan dan dalam waktu cepat, kemarin per tanggal 1 Juni sudah diberlakukan masa transisi, banyak reaksi-reaksi yang mungkin memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Nah, tapi pemerintah melihat ini sebagai belum dipahaminya visi dari pemerintah ini, terutama persoalan-persoalan teknis, dan ini memang wajar karena memang ini perlu ada satu sosialisasi yang masif dari pemerintah, karena ini perlu harus ada aturan turunannya seperti apa, sehingga itu nanti akan smooth, akan berjalan lancar pada saat tahap implementasi, baik di masa transisi ini maupun pada saat 1 Januari 2027 nanti.
1: Kalau itu masih akan terus terjadi, Pak, atau potensi penolakan dari pihak-pihak mungkin ya, tanda kutip, yang selama ini nyaman dengan sistem lama, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
11: Saya kira pemerintah sangat firm ya dengan visi presiden ini, bahwa ini sudah ditetapkan apa namanya pemerintah, karena begini, apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya tidak mengambil alih, tetapi hanya menertibkan. Pemerintah, para pelaku usaha juga harus melihat bahwa ini barangnya negara loh, gitu. Karena tambang sumber daya alam ini bukan punya mereka, bukan punya pengusaha, pun bukan punya pemerintah, tapi punya masyarakat, punya kita semua, aset negara, begitu. Sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah di sini adalah mengelola, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pendaya gunaannya ini sedemikian rupa sehingga amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu bisa terwujud. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana jika ada penolakan, bagi pemerintah tidak ada pilihan lain. Para pengusaha harus mengikuti ketentuan yang baru ini, begitu, karena memang terbukti ada celah-celah praktek ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan perekonomian nasional, begitu.
1: Biasanya modus operandi yang paling sering terjadi dalam kasus kebocoran ekonomi di sektor perdagangan kita ini apa sih, Pak Aditya?
11: Kalau untuk perdagangan, seperti yang disampaikan Presiden kemarin, itu salah satu yang mudah dipahami oleh publik adalah mempermainkan harga ya. Jadi melaporkan harganya tidak seperti harga sesungguhnya, sehingga potensi pajak dari yang dilaporkan itu menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayar, begitu. Jadi dilaporkannya harusnya katakanlah harusnya 1.000, kemudian dilaporkan hanya 800. Sehingga basis penghitungan pajak dari 800 itu, sehingga dengan sendirinya potensi pajak yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya. Dan tentu kita juga tidak menutup mata kalau memang praktek-praktek seperti ini pasti melibatkan banyak pihak, tidak hanya pengusaha tetapi juga dari oknum-oknum aparat itu sendiri, sehingga langkah pembenahan tata kelola ini tentu menyangkut seluruh elemen. Jadi ini juga menyangkut dari sisi pengusahanya sendiri, juga pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk membenahi dari sisi tata kelola di internal kelembagaan pemerintah yang terlibat di dalamnya, begitu.

0: bahwa seluruh mata publik sekarang ini menyoroti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita lihat dalam katakanlah satu tahun terakhir ini, minimal mulai tahun ini, masyarakat sangat memberikan atensi besar terhadap persoalan-persoalan ekonomi, terhadap semua apa yang dilakukan pemerintah dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga ini menjadi salah satu pagar ya buat pemerintah untuk memberikan satu pelaksanaan atau implementasi tata kelola yang, yang seperti yang diharapkan. Dan kalau tadi ditanyakan, dengan pembenahan tata kelola ini sudah pasti akan memberikan satu dampak yang signifikan begitu, perubahan yang signifikan, perbaikan yang signifikan, peningkatan yang cukup untuk memberikan bantalan untuk ekonomi kita ke depan.
1: Apa panitia indikator yang sederhana aja yang bisa digunakan oleh kita sebagai masyarakat umum untuk menilai bahwa langkah transformasi yang dijalankan oleh pemerintah ini, terutama dalam sisi tata kelola tadi, termasuk birokrasi, ini dapat berjalan di jalur yang tepat, yang sudah direncanakan sebelumnya?
0: Baik, salah satu indikatornya tentu, dan ini masih berproses ya, tentu tidak bisa serta-merta, adalah seberapa besar penerimaan nanti yang bisa didapat oleh pemerintah dari setidak-tidaknya saat ini di tahap awal ada tiga komoditas strategis ini, batubara, kemudian kelapa sawit, ferroalloy,
1: ferroalloy atau paduan besi ya.
0: Nah, ini yang memang menjadi apa konsen pemerintah saat ini. Manakala nanti penerimaannya apa namanya meningkat dan juga ada peningkatan pajak di dalamnya, tentu ini akan menjadi sesuatu yang salah satu indikator utama bahwa tata kelola ini sudah berhasil, karena memang sudah berhasil yang diharapkan, karena memang inilah tujuan utamanya begitu. Bagaimana melalui pembenahan tata kelola ini, salah satu elemen yang diingin dicapai pemerintah adalah optimalisasi penerimaan negara, mengingat saat ini pemerintah dan juga ke depan, tidak hanya saat ini, memiliki concern juga untuk memperbesar kapasitas fiskal untuk membiayai kepentingan-kepentingan publik, anggaran-anggaran publik, anggaran-anggaran perlinsos, perlindungan sosial, sehingga di saat masyarakat saat ini katakanlah banyak mengeluh karena kenaikan harga bahan pokok, kesulitan lapangan kerja, dunia usaha juga memberikan satu catatan kritis kepada pemerintah karena mulai susah usaha, mulai susah menjual. Jadi pemerintah bisa memberikan insentif kepada mereka, dan insentif itu hanya bisa diberikan manakala kapasitas fiskal kita cukup besar. Dan bagaimana untuk memperbesar kapasitas fiskal, satu-satunya jalan adalah memperbesar penerimaan negara. Dan menjadi catatan juga, penerimaan negara ini ditingkatkan tanpa pemerintah memberikan beban tambahan pada publik, menarikkan tambahan pajak.
1: Dan selain mineral kritis, tadi kan juga disebut mengenai beberapa komoditi pangan yang memang menjadi fokus pemerintah juga saat ini. Hal ini bagaimana agar betul-betul bisa diterima dengan baik oleh para petani, terutama petani kecil di pedesaan ini, Pak Ditya?
0: Baik, jadi begini, sebenarnya kan untuk pertanian ini peran pemerintah sebenarnya sama juga begitu. Justru pemerintah ini kalau kita lihat selama ini menjadi stabilisator harga. Manakala harga di tingkat petani turun, pemerintah memberikan apa namanya insentif harga kepada petani sebagai produsen, sehingga mereka bisa menjual harganya di atas harga dasar. Jadi pemerintah kan biasanya kalau dalam konteks perdagangan komoditas itu, pemerintah menetapkan dua harga. Pertama harga dasar, dan kedua harga HET, harga tertinggi.
1: Jalan tertinggi.
0: Harga dasar, harga dasar itu untuk melindungi produsen, dalam ini petani, sehingga tidak boleh di pasar itu harga beli petaninya itu di bawah harga dasar. Manakala sudah terjadi harga di bawah harga pasar, pemerintah akan turun tangan mengambil alih peran itu, sehingga petani terbantu, harga jualnya kembali ke semula, tidak lagi di bawah harga dasar. Demikian pula manakala harga terlalu tinggi, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, dan itulah fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga. Sehingga kalau tadi ditanyakan bagaimana petani tetap sangat diuntungkan. Kenapa? Karena ada off-takernya, ada istilahnya apa pihak yang nanti akan menyerap produk-produk pertanian mereka untuk kemudian apa nanti diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang apa namanya produk-produk turunan dalam konteks hilirisasi itu. Dan ini tidak hanya petani tapi juga peternak gitu, termasuk juga nelayan gitu.
1: Nah, menjaga agar stabilitas harga barang pokok di pasar ini tetap aman selama proses transisi ekonomi ini berlangsung, apa yang akan dilakukan ini, Pak?
0: Terkait dengan stabilitas harga ini sebenarnya menjadi pekerjaan pemerintah dilakukan saat ini. Jadi tidak apa terlepas adanya transformasi ekonomi, memang kondisi saat ini kita juga melihat yang tidak

0: baik-baik saja secara global, dan ini kita tidak ada imbasnya. Dan langkah yang sekarang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat. Jaga daya beli masyarakat, memastikan stabilitas pasoknya, dan sehingga harganya bisa stabil. Dan mempertahankan daya beli ini, dilakukan pemerintah tentu dengan memperbesar kapasitas fiskal mereka, dengan cara memberikan stimulus kepada kepada masyarakat juga. Seperti misalnya kemarin, minggu lalu Menko Perekonomian Erlangga sudah mengumumkan paket stimulus semester kedua.
1: Ya.
0: Dan kalau kita lihat strukturnya, kita bedah struktur stimulus itu, salah satu yang utama adalah insentif untuk liburan nanti. Liburan anak sekolah bulan ini ya, Juni-Juli, dan liburan Nataru. Sebagaimana dilakukan tahun lalu pada saat Natal Tahun Baru dan juga Lebaran kemarin. Ini dengan insentif-insentif ini, pemerintah sebenarnya memberikan ruang fiskal kepada rumah tangga, kepada masyarakat untuk bisa melakukan mempertahankan daya beli mereka. Kemudian yang dilakukan juga sebelumnya, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi yang jenis Pertamax 92, karena memang itu yang banyak konsumennya. Itu adalah juga dalam rangka mempertahankan atau menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga minyak yang saat itu sudah sedemikian
1: di atas $100.
0: Iya, bahkan banyak negara yang sudah menaikkan harga BBM ecerannya, tetapi pemerintah dengan kalkulasi fiskalnya tetap berketetapan untuk mempertahankan harga BBM tersebut. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat.
1: Sebagai penutup, Aditya, optimisme strategi transformasi ini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami. Okay, silakan.
0: Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi kita masyarakat perlu melihat apa yang dilakukan pemerintah. Visi besar Presiden Prabowo saat ini adalah mengembalikan atau menegakkan ekonomi konstitusi, bagaimana pasal 33 ini menjadi roh dari spirit dari seluruh kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, bahwa melalui transformasi ekonomi ini akan ada banyak perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Indonesia melalui pembinaan tata kelola, kemudian juga melalui hilirisasi dan neutralisasi, di mana itu nanti akan memberikan dampak yang multiplier efek yang cukup besar untuk perekonomian berupa penciptaan lapangan kerja. Untuk sekarang aja untuk inisiasi sudah ada 700 ribu tenaga kerja yang akan tercipta. Itu belum industri-industri ikutannya. Groundbreaking hilirisasi, pembangunan pabrik segala macam itu, pembentukan bahan baku material bangunan. Artinya industri material bangunan itu juga terdampak. Membutuhkan tukang, ada penyerapan tenaga kerja. Dan setiap kali ada proyek, tentu sektor-sektor UMKM di sekitarnya juga akan tumbuh. Sehingga ini sebenarnya ibarat lokomotif, ini banyak sekali gerbong yang ditarik oleh program hilirisasi ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat saat ini gitu. Dan nanti pada saat ini sudah beroperasi, tentu akan lebih banyak lagi lagi manfaat yang dirasakan, begitu Mas Yudi.
1: Baik, Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selalu Pak, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
2: Wawancara Pro 3.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Besar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita juga akan menghadirkan perbincangan ya terkait dengan fenomena retail yang terlihat tutup ya. Beberapa gerai retail nasional terlihat tutup dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin Anda sempat melewati sejumlah ruas jalan dan juga mendapati pemandangan yang cukup menarik perhatian ya. Beberapa gerai retail dengan brand yang sudah sangat familiar ini nampak tutup secara bersamaan. Sekilas mungkin terlihat seperti kejadian biasa, tapi ketika terjadi di beberapa titik sekaligus, tentu ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi retail modern selama ini dikenal sebagai sektor yang sangat dekat dengan aktivitas harian kita. Kita akan coba kulik bagaimana fenomena tutupnya gerai retail nasional bersama dengan Chairman Affiliation Global Retail Association atau AGRA, Bapak Roy Nicholas Mandy.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Roy, salam sehat.
2: Salam sehat, assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam Pak Roy. Pak Roy, ya, ini ya. Ada beberapa pemandangan unik ya yang saya hadapi beberapa hari terakhir. Gerai retail ini tutup secara bersamaan. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ini?
2: Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa disampaikan. Ya, ada yang berkaitan dengan suatu kondisi di mana kondisi ini terjadi karena juga bukan korporasi retailnya yang bangkrut atau yang tutup atau yang berhenti berusaha, tapi memang ada upaya untuk alokasi ataupun juga ada upaya untuk memindahkan tokonya sehingga lebih produktif. Ya, areanya sebelumnya mungkin sudah berubah. Ya, demografinya sudah berubah sehingga harus dipindahkan sehingga bisa lebih produktif. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, jadi saya coba uraikan beberapa poin ya supaya ini menjadi informasi yang terbuka dan juga dapat dipahami dengan mudah. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua juga, tentunya kita tahu bahwa kaitan dengan industri atau sektor retail itu juga sangat memperhitungkan biaya ya. Jadi kaitan dengan biaya, misalnya saat ini kita tahu daya beli masyarakat itu terdilusi, kemudian biaya, beban biaya untuk sewa tempat atau beban biaya daripada lokasi tersebut itu sudah tidak mumpuni secara bisnis modelnya, sehingga tentunya harus dicarikan lokasi atau alokasi daerah yang lain sehingga lebih produktif dan tentu bisa mumpuni dalam situasi yang terdampak daya beli saat ini, pelemahan daya beli. Itu hal-hal yang normatif. Tetapi ada juga hal-hal yang sifatnya tentunya yang berkaitan dengan konsumen ya. Konsumen misalnya kalau tadi normatif dari sisi perusahaan. Yang yang menyebabkan yang lain adalah dari perubahan perilaku konsumen. Misalnya perilaku konsumen itu lebih ingin berbelanja yang dengan adanya layanan pengantaran atau delivery. Sehingga tentunya yang dulu dibeli di minimarket, sekarang mungkin mereka ingin yang langsung dikirim. Oleh karenanya sekarang retail juga semuanya sudah membuat aplikasi sehingga bisa mengirim ya pengantaran. Nah tentunya lokasinya ya diskus lah, lokasinya diperbarui atau dari satu lokasi yang ada beberapa minimarket diefisiensikan supaya memang layanan pengantaran itu dapat lebih maksimal. Itu dari sisi perubahan perilaku konsumen. Tapi ada poin lain di mana ini yang kami sangat sayangkan bila terjadi atau situasi atau kondisi karena adanya pembatasan atau pelarangan. Nah ini kan sebenarnya ini tidak harus terjadi ya, ketika sektor retail juga sebenarnya bisa berdampingan atau bisa bermitra, berpartner dengan channel perdagangan lainnya, misalnya ya dengan pasar rakyat, saudara-saudara kita, kemudian UMKM, saudara-saudara kita yang berusaha, yang kita terima untuk diperdagangkan di dalam retail, maupun juga sekarang ada koperasi ya, KDKP itu ya. Itu juga kan sebenarnya bisa disinergikan ya, misalnya produk-produk dari KDKP itu yang dari petani atau yang dari pekebun, nelayan, itu dikurasi kemudian bisa dibawa oleh retail untuk disebarkan di seluruh wilayah,
0: yeah,
2: daripada hanya di wilayah itu saja. Mm-hmm. Atau sebaliknya, karena supply chain daripada retail modern itu adalah merupakan jantung daripada retail modern yang sudah bertahun-tahun dengan masa yang panjang, hubungan koneksi dengan principal, dengan supplier, dengan produsen itu yang sudah terbangun selama ini, bisa juga disalurkan mungkin, okay, kepada KDMKP,
0: yeah,
2: atau juga kepada wilayah channel-channel perdagangan lainnya. Jadi sebenarnya kalau diorkestra dengan baik, didirikan dengan baik, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya ini bisa terakomodasi dengan, yeah, baik. Apalagi kita lah yang memberi kontribusi juga untuk PPN dan pajak-pajak daerah, pajak air, pajak reklame, yeah, itu kita bak. Kemudian juga kita juga mengkontribusi buat tenaga kerja, ya.
0: Betul.
2: Kita merekrut tenaga kerja tentu pasti di daerah itulah, daerah itulah di mana kita berada.
0: Yeah.
2: Jadi bertimbang dilarang lebih baik tentunya kita diorkestra dengan baik, yeah, dengan kearifan lokal.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Dilibatkan ya dengan Koperasi Desa Merah Putih tadi juga disampaikan. Artinya tidak menggusur dari retail yang sudah ada, tapi kolaborasi nih untuk bagaimana sama-sama saling maju bersama untuk ekonomi juga ya di tanah air. Tapi kan ini fenomena yang tidak biasa juga ya Pak Roy. Beberapa gerai tutup dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ini juga sempat ramai di media sosial. Apakah ini bisa dikatakan wajar dalam dinamika bisnis?
2: Ya tentunya kita semua sekarang merasakan yang namanya anomali, ya. Adanya suasana situasi yang terkadang kita harus bisa lebih efisien, harus lebih bisa efektif, ya, dan seterusnya.
0: Okay.
2: Nah, anomali-anomali ini menjadi dasar juga untuk perhitungan bisnis tentunya. Tetapi, kembali lagi, selagi kita dapat terus produktif di wilayah itu, sebenarnya kita berharap untuk kita dapat terus di wilayah, yeah, itu.
0: Yeah.
2: Ya, jadi jangan ada pelarangannya atau ada pembatasannya. Karena apa? Iya. Karena
0: berdampak ke tenaga kerja tadi ya, Pak Roy ya.
2: Sama kita hadirkan investasi loh.
0: Okay.
2: Ya, kita masukkan investasi ke daerah atau kota tersebut. Kemudian kita mengkontribusi yang tadi ya, pajak buat pemerintah pusat, PPN maupun juga pajak-pajak daerah.
0: Baik.
2: Jadi ini kan semuanya merupakan harmonisasi yang perlu dijaga keseimbangannya.
0: Okay.
2: Bukan saling menutup. Baik. Atau saling membatasi, mematikan.
0: Yeah.
2: Karena itulah fungsi negara hadir bagi masyarakat, bagi pelaku usaha,
0: okay,
2: untuk memberikan keseimbangan dengan orkestra yang baik.
0: Baik. Jadi singkat saja Pak Roy, mungkin apa yang perlu dipahami oleh masyarakat sehingga tidak salah persepsi ya melihat fenomena penutupan gerai ini?
2: Iya, jadi masyarakat tentunya dipersilakan untuk berbelanja normal karena kami yang paling di depan untuk menjaga ketersediaan barang, ketersediaan bahan pokok misalnya, dan juga menjaga kestabilan harga. Bahkan kami selalu terkali diajak oleh pemerintah pusat daerah untuk menjaga tingkat inflasi daerah ya, TPID, yeah, itu untuk bicara mengenai ketersediaan dan juga kestabilan. Walaupun ada beberapa barang bahan pokok yang nggak bisa kita kontrol, tetapi satu dan lain hal kita berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat. Nah untuk itu masyarakat tentunya silakan untuk berbelanja yang baik, yang normal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Dan kita bisa saling diperkenankan saling mengisi dengan channel-channel perdagangan, okay, lainnya.
0: Baik.
2: Nah, itu harapan kita.
0: Ya. Ya. Kalau begitu terima kasih Pak Roy atas perbincangannya dari Pro 3. Sukses selalu.
2: Salam semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA, Roy Nicholas Mandey.
1: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat pagi. Pagi-pagi ditemenin sama Dina. Untuk hari ini di Depart Pagi ya, bakal temenin sama Dina dan juga Alif Dolu. Dan kami bakal hadir dengan informasi terbaru untuk pendengar semua, yang pastinya dimanapun Anda berada untuk edisi hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026 ya. Dan senang sekali karena di hari ini kami bakal bagikan berbagai informasi terbaru untuk pendengar semua. Dan itu sayang banget ya jika pendengar lewatkan di pagi hari ini. Kita bakal mulai dengan Mutiara Pagi Agama Hindu. Setelah Mutiara Pagi Agama Hindu, kita bakal masuk di Warta Berita NTT Pagi. Setelah Warta Berita NTT Pagi, kita akan bersama-sama untuk masuk di acara berikutnya, yaitu di mana lagi kalau bukan di Rote Pagi ini. Di Rote Pagi ini dengan berbagai informasi terbaru untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Setelah itu kita akan berpindah ke Rote Menyapa Pagi. Rote Menyapa untuk pendengar semua, dan akan hadir pula di hari ini, hari Rabu, berarti Halo RRI yang bakal menemani pendengar semua dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, tetap dengerin terus kami di RRI Pro 1 Rote di Depart Pagi hari ini, karena pagi hari bakal ditemenin sama Dina dan juga Alip di pagi hari ini. Dan setelah itu pendengar, Anda juga bakal ditemenin oleh penyiar berikutnya untuk kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani siang hari Anda, yaitu Nerleo Lede. Dari malam hari ada Yona dan juga Mitra yang bakal menemani pendengar semua. Oleh karena itu, tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi di RRI Digital.
3: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi umat Sedharma dimanapun Anda berada. Selamat pagi Om Swastiastu. Pagi ini kita akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Kerukunan Umat Beragama Menurut Agama Hindu, yang akan disampaikan penyuluh agama Hindu kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Panjami T.S. Samusir Esfil Hindu, yang sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Panjami.
2: Selamat pagi Kak Fongki.
1: Bagaimana kabar Pak hari ini?
2: Kabar baik.
1: Luar biasa. Nah, kita akan dengarkan perenungan Pak untuk memperkuat kerukunan kita sebagai umat beragama. Karena itu saya serahkan kepada Pak untuk melanjutkan perenungan pagi ini.
2: Baik, terima kasih Kak Fongki. Om Swastiastu. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Kupang. Senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan obrolan terkait tentang kerukunan umat beragama menurut pandangan agama Hindu. Sebelum kita memulai Mutiara Pagi, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Samani Wa Akuti Samana Hardiani Wa Samanastu Wo Manoyatawa Susasati. Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mutiara pagi ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk memungkinkan terjadinya gesekan antara umat beragama. Gesekan menimbulkan sebuah dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Seberapa jauh dampak yang ditimbulkan sangat tergantung pada tingkat kesadaran umat beragama. Secara historis, kondisi kehidupan pada masa lampau telah terbina ke arah terwujudnya kehidupan yang penuh toleransi, rukun, dan damai antar penganut agama yang satu dengan yang lainnya, antara Hindu dan Buddha. Suatu contoh kerukunan yang pernah terjadi di masa lampau dalam bentuk sinkretisme konsep, yaitu luluhnya antara ajaran Siwa Siddhanta, yaitu dari Hindu, dan Buddha Mahayana dari agama Buddha di Provinsi Jawa Timur. Penyatuan kedua konsep ini dikenal dengan nama Siwa Buddha. Sampai saat ini masih banyak orang pada umumnya belum bisa membedakan antara Hindu dan Buddha. Sebagai akibatnya pengalaman masa lampau, jalinan yang harmonis antara kedua konsep ini tertuang dalam cerita atau sebuah karya dari Bubuk Sang Gagang Aking sampai pada puncaknya, yaitu pada zaman Empu Tantular, di mana peleburan di antara kedua konsep ini tertuang dalam Lontar Sota Soma dengan petikan kalimat Riwinike Datu Winuwus Siwa Kelawan Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya konon ceritanya dikatakan antara Hindu dan Buddha berbeda, namun sesungguhnya satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Melihat penjelasan tersebut menggambarkan ada semacam sinyal, adanya tali perekat yang menyatukan antara konsep agama masing-masing yang sesungguhnya secara teologis berbeda, namun dalam aspek penerapannya di masyarakat bisa menyatu, duduk berdampingan satu sama lain dalam melaksanakan aktivitas tertentu, terutama dalam aktivitas sosial. Sikap positif yang perlu ditumbuhkan di kalangan umat masing-masing untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, gemah ripah loh jinawi, salulung sabiantake, sehingga betul-betul menjadi kenyataan dalam hidup, mengarah terwujudnya masyarakat yang madani. Dalam ajaran kitab suci Weda atau dalam ajaran agama Hindu, masalah kerukunan dijelaskan secara terang benderang dalam konsep ajaran Tatwam Asi, Karma Pala, dan Ahimsa. Tatwam Asi adalah merupakan ajaran sosial tanpa batas. Saya adalah kamu dan sebaliknya kamu adalah saya. Dan segala makhluk adalah sama, sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Antara saya dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakikat Atman yang menjadikan hidup di antara saya dan kamu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Atma yang menghidupi tubuh atau makhluk hidup merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sesungguhnya filsafat Tatwam Asi ini mengandung makna yang sangat dalam. Tatwam Asi mengajarkan agar kita senantiasa mengasihi orang lain atau menyayangi makhluk lain. Bila diri kita sendiri tidak merasakan senang, disakiti, apa bedanya dengan orang lain? Maka dari itu janganlah sekali-sekali menyakiti hati orang lain. Dan sebaliknya, bantulah orang lain sedapat mungkin kamu membantunya. Karena sebenarnya semua tindakan kita juga untuk kita sendiri. Bila dihayati dan diamalkan dengan baik, maka akan terwujud suatu kerukunan. Di dalam kitab Upanishad dikatakan Brahma Atma Aikam, yang artinya Brahman atau Tuhan dan Atma itu sama. Sebagai contoh penerapan ajaran Tatwam Asi sebagai berikut. Bila kita menunjuk orang lain dengan menggunakan jari tangan, ternyata spontanitas hanya dua jari saja menunjuk ke orang lain itu. Selebihnya tiga jari lainnya menunjuk pada diri kita. Kesimpulannya, perbandingan persentase menunjukkan orang lain dan menunjuk diri sendiri yaitu 40% banding 60%. Lebih besar persentase yang ditujukan kepada diri sendiri. Berarti bila kita mengatakan orang lain jahat, sesungguhnya diri kita sendiri jauh lebih jahat dari orang lain yang kita tuduh berbuat kejahatan tersebut. Demikian juga sebaliknya, bila mengatakan baik kepada orang lain, tentu diri kita lebih baik dari mereka. Lebih parah lagi bila menunjuk dalam keadaan kesal, dongkol, dan emosional tinggi, tentu akan menunjuk orang lain dengan tangan di kepal. Maka sepenuhnya atau 100% jari tangan menunjukkan atau mengalamatkan orang yang diucapkan itu tertuju pada diri sendiri. Pandangan ini mengkristal dalam upaya membina terwujudnya kerukunan hidup beragama yang berlandaskan pada prinsip kebenaran ajaran Tatwam Asi. Oleh karena itu, tiada alasan untuk menjelek-jelekkan, menyakiti orang lain. Maka dari itu berbuat baiklah kepada orang lain atau antar agama atau agama lain, bahkan kepada semua makhluk hidup lainnya di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ajaran Tatwamasi mengajak setiap orang penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Seseorang bila menyakiti orang lain, sebenarnya ia telah bertindak menyakiti atau menyiksa diri sendiri. Dan sebaliknya, bila telah membuat orang lain menjadi senang dan bahagia, maka sesungguhnya diri sendirilah yang ikut merasakan kebahagiaan itu juga. Tatwamasi merupakan kata kunci untuk dapat membina agar terjalinnya hubungan yang serasi atas dasar asah, asih, dan asuh di antara sesama makhluk hidup. Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik kepada brahmana budiman yang rendah hati maupun terhadap makhluk hidup lainnya. Orang yang hina papa sekalipun, walaupun perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap dirimu, perbuatan seperti orang sadhu, hendaknya sebagai balasan. Janganlah sekali-kali membalas dengan perbuatan jahat, sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan diri sendiri. Ini dikutip dari Kitab Suci Sarasambuscaya, Sloka 317. Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, ajaran selanjutnya adalah ajaran karma pala yang merupakan suatu hukum sebab akibat atau kausalitas atau disebut dengan aksi reaksi. Umat Hindu sangat meyakini akan kebenaran hukum ini. Apapun yang dilakukan sengaja maupun tidak disengaja akan menimbulkan sebuah dampak. Setiap sebab akan membawa akibat. Segala sebab yang berupa perbuatan akan membawa akibat hasil perbuatan. Segala karma atau perbuatan akan mengakibatkan karma pala, hasil atau pala perbuatan. Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan dan pala perbuatan ini disebut dengan hukum karma. Jadi setiap akibat yang timbul tentu ada penyebabnya. Tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Demikian juga sebaliknya, setiap perbuatan yang dilakukan sudah pasti akan menerima akibat, yaitu baik maupun buruk, cepat maupun lambat. Mau tidak mau hasil akan selalu mengikuti. Ini merupakan dalil yang logis, yaitu setiap sebab pasti menimbulkan akibat, dan setiap akibat yang ada pasti ada penyebabnya. Antara sebab dan akibat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Diibaratkan diri kita dengan bayangannya. Bayangan akan selalu mengikuti kemanapun kita akan pergi. Karma pala adalah merupakan serada atau iman umat Hindu yang ketiga dari ajaran panca serada. Karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil atau buah. Perbuatan yang baik dilakukan akan mendatangkan hasil yang baik. Demikian juga perbuatan yang buruk pasti akan mendatangkan hasil yang buruk pula. Batu dengan batu atau kayu dengan kayu, bila digosok-gosok menimbulkan akibat yaitu panas. Hukum ini berlaku pada semua makhluk hidup, lebih-lebih pada kehidupan manusia sebagai makhluk utama. Tidak perlu disangsikan lagi dampak yang akan ditimbulkannya. Cuman waktu untuk menerima hasil perbuatan berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Dan bahkan bisa pula diterima dalam penjelmaan berikutnya. Oleh karena itu, berlandaskan pada keyakinan tersebut dalam memupuk kerukunan hidup umat beragama, senantiasa berbuat baik berlandaskan dharma. Yang dipuji adalah karma. Sungguhnya yang menjadi orang itu berkeadaan baik adalah perbuatan yang baik, dan sebaliknya menjadikan orang berkeadaan buruk adalah perbuatannya yang buruk. Seseorang akan menjadi baik hanya dengan berbuat kebaikan. Seseorang menjadi papa karena perbuatan jahatnya. Supe asupe prawerti, yaitu baik, buruk, atau amal dosa dari sebuah perbuatan yang merupakan dasar daripada karma pala, dharma yang juga disebut supe karma, membuahkan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Karma yang jahat, hina, dan adharma juga dinamakan asupe karma, akan mendapatkan pahala berupa penderitaan, kesengsaraan lahir dan batin. Bapak ibu saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, ahimsa juga merupakan landasan penerapan kerukunan hidup beragama. Ahimsa berarti tanpa kekerasan. Secara etimologi, ahimsa berarti tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. Ahimsa Parama Dharma adalah sebuah kalimat sederhana, namun mengandung makna mendalam. Tidak menyakiti adalah kebajikan yang utama atau dharma tertinggi. Hendaknya setiap perjuangan membela kebenaran tidak dengan merusak sarana prasarana lainnya, karena sifat merusak, menjara, memaksa, mengancam, menteror, membakar, dan lain sebagainya sangat bertentangan dengan ahimsa karma, termasuk menyakiti umat lain dengan niat yang tidak baik atau dengan berkata-kata kasar, pedas, dan mengumpat. Keutamaan ahimsa karena nilainya yang begitu tinggi, sebagaimana yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut: ahimsaya paro dharma, ahimsa laksano dharma, ahimsa paramatapa, ahimsa paramasatya. Artinya, ahimsa adalah kebajikan tertinggi, sebuah atau perbuatan dharma, pengendalian diri tertinggi, dan kebenaran tertinggi. Ahimsa adalah perjuangan tanpa kekerasan, termasuk tanpa menentang hukum alam. Jika melanggar hukum alam, maka akan mengundang reaksi keras. Mereka harus belajar memelihara dan melindungi lingkungan sendiri, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan sendiri. Jadi, ahimsa mengandung pengertian tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, tidak membunuh makhluk hidup apapun. Ahimsa juga dimaksudkan tidak melakukan kekerasan agar tidak menyakiti hati orang lain. Bertentangan dengan ahimsa karma, perbuatan membunuh adalah adharma. Bertentangan dengan agama, tansayogya prihen, tidak pantas dilakukan oleh orang yang sedang mencoba mengamalkan ajaran dharma. Ahimsa ngaranya tanpa mati, mati, sarwa prani, muniweh janma manusia. Artinya, ahimsa berarti tidak membunuh makhluk hidup, terlebih lagi manusia. Sebab dengan membiasakan diri membunuh binatang, hati orang menjadi keras. Lama-kelamaan melihat pembunuhan manusia tidak akan merupakan hal yang aneh baginya, karena sudah terbiasa dengan hidup kekerasan. Bersahabat adalah merupakan suatu kebutuhan sosiologis bagi manusia. Tidak ada manusia normal yang tidak membutuhkan persahabatan. Ciri-ciri kemanusiaan seseorang baru akan nampak apabila dia berada di tengah-tengah manusia lainnya. Jiwa manusia membutuhkan untuk diterima minimal oleh lingkungan terdekatnya. Ada semacam anjuran yang perlu mendapatkan perhatian dalam membina hubungan erat dalam pergaulan hidup. Kalau merasa diri kurang kuat, bersahabatlah dengan yang kuat. Dengan demikian tidak akan ada rasa cemas. Jika ajaran Brata Ahimsa tidak dipelihara, maka ia akan menyebabkan berkembangnya sifat-sifat kemarahan, kebingungan, iri hati, dan bahkan dapat menumbuhkan suburnya hawa nafsu menggebu-gebu sebagai musuh di dalam diri kita yang paling sulit diatasi. Inilah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan dalam Mutiara Pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Fonti.

0: Baik, terima kasih Pak Pancami untuk perenungan di pagi hari ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di layan telepon 0380825444 atau 8431152. Ya Pak Pancami, dari apa yang tadi Pak Pancami sampaikan renungan itu, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dan juga kita renungkan dari ajaran kerukunan dalam agama Hindu nih Pak Pancami?
1: Baik, terima kasih Kak Pongki, terkait tentang apa sebenarnya ajaran yang tertuang di dalam konteks kerukunan di dalam agama Hindu. Sangat jelas sekali tadi saya sudah menyebutkan ada tiga sebenarnya hal yang perlu ditanamkan di dalam umat Hindu dalam mengarungi kehidupan ini. Yang pertama yaitu konsep yaitu Tatvamasi, yang dikenal dengan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi dalam kita bersosial itu ditekankan bahwasanya kita harus melakukan sebuah perbuatan itu harus perbuatan yang baik. Di dalam hal ini, kalau kita di dalam agama Hindu, mana namanya antara Tuhan dengan jiwa kita itu adalah sama. Makanya kita mengenal namanya kepercayaan, serada, keyakinan kita bahwasanya jiwa kita itu satu dengan Tuhan. Nanti kita akan kembali dengan Tuhan. Lah, hal ini adalah diperkenalkan dalam Upanishad itu, yaitu Tatvamasi ini. Sehingga apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kepada makhluk lain, itu berarti menyakiti jiwa-jiwa yang menjadi percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri.
0: Yeah.
1: Sehingga inilah konsep ajaran Tatvamasi yang didasarkan pada konsep bahwasanya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jangan sampai kita menyakiti makhluk lain, apalagi saudara-saudara kita sendiri, baik saudara seagama maupun berbeda agama, yang masih satu negara, satu bangsa. Lah, inilah yang ditekankan, sehingga jangan sampai menyakiti. Ketika sudah menyakiti, maka kita akan menimbulkan, yaitu yang kedua tadi, ajaran kedua, karma pala.
0: Iya.
1: Berarti setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain akan menimbulkan sebuah hasil perbuatan yang pasti akan kita terima. Sama halnya seperti kita, Kak Fongki. Contoh ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, pasti hasil dari pekerjaan itu apa? Pertama, kepuasan. Kepuasan dalam konteks kerja, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Sehingga nanti endingnya adalah penghasilan kita untuk menghidupi kita. Lah, itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Lah, beda sekali ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan pala atau sebuah hasil yang tidak baik juga, sehingga mengakibatkan perbuatan kita akan menjadi sebuah perbuatan yang buruk, sehingga nanti kedepannya akan menjadi sebuah hal-hal yang tidak baik yang bisa kita lakukan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua, yaitu ajaran karma pala. Sehingga di umat Hindu ditekankan kita sebagai manusia harus selalu melakukan sebuah perbuatan baik. Di dalam kitab Sarasamwisaya juga dijelaskan, jika diperbandingkan dengan dua makhluk lainnya, kalau makhluk hidup kan ada tiga, Kak Fungki, yaitu manusia, tumbuhan, dengan hewan. Kalau di dalam agama Hindu itu dibedakan lagi dari klasifikasi ini. Kalau hewan hanya bisa bergerak dan hidup, tapi kalau tumbuhan hanya bisa tumbuh saja. Sedangkan kita itu dibedakan hanya, yaitu kita bisa berpikir. Lah, kesadaran untuk berpikir ini adalah yang paling utama, sehingga di dalam kitab Sarasamwisaya menjelaskan bahwasanya ketika kita sudah ada namanya berpikir ini, maka kita harus bisa memilah mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana yang bisa menyeberangkan kita dari kehidupan yang samsara. Samsara itu adalah kehidupan berulang kali, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu harus diukur baik dan buruknya agar mencapai atau menghilangkan dari konsep kehidupan samsara itu, kehidupan berulang kali, hidup kembali, mati lagi, hidup kembali, mati lagi. Sehingga ini yang ditekankan. Jangan sampai ketika kita

0: kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Contoh-contoh kecil apa yang bisa kita lakukan untuk apa ya, menerapkan tatwam asi dalam kehidupan kita sebagai umat beragama yang pluralistik nih, Pak Panjami?
1: Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita di Indonesia sangat mudah sekali untuk menjelaskan itu. Mm-hmm. Apalagi adat setiap apa namanya, setiap daerah sangat berbeda-beda dan beragam. Kayak contoh kalau kita di Jawa itu disebut dengan yang sekarang namanya gotong royong.
0: Yeah.
1: Kalau di Bali disebut dengan menyamebraya. Berarti walaupun kita berbeda apa namanya, berbeda agama, berbeda suku, tapi diajak untuk guyub rukun. Sama seperti gotong royong ini, kalau kita di adatnya ini. Ini sebenarnya adalah ajaran tatwam asi, enggak mengenal, oh kamu dari mana, kamu dari suku apa, kamu dari agama apa. Ini sistem gotong royong ini sama seperti tatwam asi itu, tidak membeda-bedakan dari suku maupun agama. Sehingga konsep beragama yang pluralistik ini, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, dengan konsep gotong royong di Jawa, itu bisa dilakukan. Sehingga hal-hal ini harus diterapkan. Kalau kita di Hindu sangat jelas sekali bahwasanya ketika hal yang tidak bisa, tidak membedakan antara kelas-kelas lainnya, contoh seperti agama dan lain sebagainya, dengan ras dan lain sebagainya, itu adalah konsep-konsep yang harus kita kedepankan. Yeah. Sehingga tatwam asi ini, walaupun dengan konsep gotong royong, karena ini adalah kebersamaan, itu sama saja dengan konsep tatwam asi. Sehingga inilah yang ditekankan atau di kehidupan beragama yang pluralistik. Selain itu, di kalau menyamprai sama saja. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan, tidak melihat suku, tidak melihat latar belakang dan lain sebagainya. Inilah yang harus ditekankan. Jangan sampai kita sebagai umat Hindu dalam konsep tatwam asi ini membedakan hal-hal yang ini. Sehingga kita harus mengedepankan bahwasanya kita ini sama di mata agama. Apalagi dalam kitab suci Bhagavad Gita dijelaskan, dengan cara apapun kita melakukan persembahan atau melakukan yatnya kita atau melakukan ibadah kita akan diterima dengan baik. Sebuah sloka suci saja sudah menerapkan atau mengajarkan hal itu. Jangan sampai kita seorang manusia mendiskreditkan dengan hal-hal yang tidak benar, tidak baik kepada orang lain, kepada umat lain. Sehingga harus kita tekankan tatwam asi ini harus menjadi pegangan seloka-seloka suci di kitab-kitab suci Caturweda, Bhagavad Gita dan Sarasamuccaya juga menjadi pegangan, dan mungkin kitab-kitab suci agama Hindu lainnya. Sehingga kita harus benar-benar terkait kehidupan beragama yang pluralistik ini harus dikedepankan dan memegang erat ajaran tatwam asi itu sendiri. Mm-hmm. Begitu.
0: Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri mutiara pagi pada saat ini, boleh Pak Panjami kasih kita sedikit penguatan gitu ya, termasuk dengan bagaimana supaya kita jangan apa ya, saling berbuat jahat gitu ya, dengan tindakan-tindakan kekerasan atau ya, ya tanpa ahimsa, konsep tanpa ahimsa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan, Pak.
1: Ya. Yeah. Baik, terima kasih Kak Fongki terkait tentang konsep ahimsa, yaitu apa namanya, penguatan terkait tanpa kekerasan. Sebenarnya kita di umat Hindu sangat dikenal sekali bahwasanya ahimsa itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Karena kalau dari merunut dari sebenarnya tadi saya jelaskan tatwam asi, karma pala, dan akhirnya adalah ke ahimsa. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya kita adalah sama, kita adalah apa namanya, induk yang sama, yaitu jiwa kita berasal dari Tuhan. Ketika kita sudah mengenal itu, kita tidak akan melakukan sebuah kekerasan. Dan kita akan mempertimbangkan sebuah perbuatan, yaitu dengan dasar hukum karma. Jadi ketika kita melakukan di kehidupan sehari-hari ini, ketika tanpa kekerasan ini harus berdasarkan tatwam asi dan hukum karma. Tanpa

0: adanya dua ini, maka kita tidak akan bisa menghindari dari himsa karma itu sendiri. Jadi ahimsa karma tanpa kekerasan itu harus didasari dari tatwam asi dan sebuah karma, yaitu perbuatan kita. Jadi kita harus mengedepankan bahwasanya kita itu sama. Ketika kita menyakiti orang lain, maka kita akan menyakiti diri kita sendiri. Karena jiwa orang lain itu sama dengan jiwa kita. Hanya di kehidupan ini adalah ada tugasnya masing-masing, sehingga membuat kita melakukan tugas lain dan orang lain pun melakukan tugas lainnya itu. Sehingga harus benar-benar menjaga perbuatan kita, yang endingnya adalah menjadi tanpa kekerasan tadi. Mungkin ini yang menjadi penguatan kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di kehidupan ini, agar kita bisa menaikkan diri kita ke kelas dari roda-roda samsara ini. Mungkin itu Kak Fongki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, silakan ditutup dengan doa Pak Pancami.
0: Baik, terima kasih Kak Fongki untuk mengakhiri kegiatan atau mutiara pagi pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om Yang Widiwasa Dalam Wujud Parama Acintya Yang Magaib dan Mahakarya. Hanya atas anugerah mula maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Baik Pak Pancami, terima kasih banyak untuk perenungan di pagi hari, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi Agama Hindu.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Bukan hanya pelaku ekonomi saja, jadi sekarang itu ke semua rumah tangga. Jadi bukan hanya untuk pelaku usaha yang besar atau sedang, tapi semua pelaku usaha rumah tangga akan didatangi.
2: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah di hari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Di informasi mengisi Warta Berita pagi ini diantaranya, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi di lahan seluas 20 hektar di Desa Kom, Kabupaten Kupang. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Badan Pusat Statistik Kota Kupang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan bagi petugas lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rumah tangga dan unit usaha dapat terdata secara akurat guna mendukung penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan juga daerah. Berikut laporan Andre Iskandar.
4: Badan Pusat Statistik Kota Kupang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan bagi petugas lapangan. Sensus ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Berbeda dengan pendataan yang hanya menyasar pelaku usaha besar maupun menengah, sensus kali ini mencakup seluruh rumah tangga untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat termasuk usaha berbasis digital dan ekonomi lingkungan. Menurut statistisi Ahli Muda BPS Kota Kupang, Inari Wudake, sebagai penanggung jawab sensus ekonomi tahun 2026 kepada RRI Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Karena itu, petugas lapangan saat ini dibekali berbagai materi dan keterampilan agar mampu melakukan pendataan secara optimal.
1: Bukan hanya pelaku ekonomi saja, jadi sekarang itu ke semua rumah tangga. Jadi bukan hanya untuk pelaku usaha yang besar atau sedang, tapi semua rumah tangga akan didatangi karena bisa saja rumah tangga itu ada usaha-usaha yang berbasis digital, ada usaha-usaha online yang nanti yang tidak kelihatan. Nanti pasti semua petugas akan bagaimana mencara memprogramnya sehingga mereka harus melakukan pelatihan.
4: Dalam pelaksananya, petugas sensus juga berpotensi menghadapi penolakan dari responden. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para petugas dilatih memahami tujuan sensus dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Inari Wudake menegaskan bahwa setiap rumah tangga harus terdata sehingga petugas akan melakukan berbagai upaya komunikasi dan penjadwalan ulang apabila responden belum dapat memberikan informasi saat kunjungan pertama. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan petugas sensus, Berti Kaja kepada RRI mengatakan, pendekatan yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh data dari masyarakat.
5: Senyum, pendekatan secara pribadi dengan sopan, santun sehingga membangun relasi dulu dengan responden sehingga terbentuk suasana yang lebih nyaman untuk responden itu bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan informasi kepada kami petugas sensus yang data-data ekonomi keluarga itu seperti apa yang baik dan benar. Jadi harus membangun dulu relasi awal sehingga semua itu bisa lancar ke depannya.
4: BPS Kota Kupang berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada dari Kupang kita menuju ke Sumba Timur. Sumba Timur raih WTP ke-10 bukti konsistensi tata kelola keuangan daerah. Berikut laporan Yunia Poling.
6: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali, STMT, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut, sekaligus menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
7: Sumba Timur tahun ini dari hasil penilaian laporan keuangan kita mendapatkan lagi opini WTP dari BPK. Ini adalah kali yang ke-10 bagi Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2016. Setiap tahun kami dapat opini ini. Ini sebuah hal yang patut kami apresiasi kepada seluruh OPD ya.
6: Menurut Bupati Umbu Lili Pekuali, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawab. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas komitmen yang telah ditunjukkan selama ini. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sumba Timur tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik di masa mendatang. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
8: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tanrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
2: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
8: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
9: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Bau-Bau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
8: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
10: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025, kita berada di 16,8%.
11: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025, berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
10: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 28%, tapi di angka SSDI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
11: Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan, prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
12: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Okay. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan dan pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus. Begitu. Hmm. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
11: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
13: Standar dari Bappenas, kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1. Tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti dari tahun 2045 lagi harus 8,4%.
11: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun. Sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan gizi. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa pada Mei 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami deflasi bulanan atau month to month sebesar 0,26%. Berikut laporan disampaikan Aris Lake.
14: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengungkapkan penyebab dominan deflasi mantuman pada Mei 2026 terjadi akibat turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,24% dengan andil minus 0,46% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,49% dengan andil 0,03%. Ia juga menjelaskan inflasi kelompok pengeluaran tertinggi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,52% dan andil 0,09%.
15: Penyebab dominan deflasi month-to-month Mei 2026 adalah turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,24% dengan andil minus 0,46% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,49% dengan andil 0,03%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, 8 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami inflasi mantuman pada Mei 2026. Inflasi kelompok pengeluaran tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,52% dan andil 0,09%.
14: Lebih lanjut, Matamira menyampaikan bahwa deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,06% dan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Ngada sebesar 0,01%. Jika dilihat berdasarkan inflasi secara Y on Y pada Mei 2026, semua wilayah di NTT mengalami inflasi yang mana inflasi Y on Y tertinggi terjadi di Wengapu yakni 3,71% dan terendah terjadi di TTS 0,95%. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Informasi olahraga.
3: Pendengar, kita akan masuk dalam informasi olahraga. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
17: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTT. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
18: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT-NTT dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
17: Semua keputusan-keputusan Rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk dilanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTT. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakar kemarin.
18: Wakil Gubernur Johannes Asadomas selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di tiga provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
19: SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin, KONI dan tiga provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi, cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam 1-2 minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
18: Hasil Rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pelantikan dan pengukuhan pengurus baru POPSI Nusa Tenggara Timur periode 2026 hingga 2030 diharapkan menjadi motor penggerak pembinaan atlet sekaligus memperkuat persiapan NTT menuju PON 2028. Selengkapnya disampaikan Alfred Sengke.
20: Apakah saudara-saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kehormatan dan kepercayaan ini?
21: Siap,
20: terima kasih.
22: Semangat baru olahraga biliar Nusa Tenggara Timur bergema dari Kota Kupang. Ratusan atlet, pelatih, pengurus klub dan tamu undangan menghadiri pelantikan pengurus POPSI Nusa Tenggara Timur serta 4 pengurus kabupaten dan kota untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan organisasi yang dilanjutkan penyerahan bendera POPSI sebagai simbol amanah, tanggung jawab dan estafet kepemimpinan dalam membangun olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur.
23: Lampiran surat keputusan nomor 01 garis miring skep garis miring POPSI NTT garis miring angka Romawi 5 garis miring tahun 2026 tanggal 30 Mei 2026.
22: Suasana semakin sakral saat seluruh pengurus mengucapkan fakta integritas dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai komitmen membangun organisasi yang solid dan berprestasi.
24: Fakta integritas. Pada hari ini Senin, tanggal 1 bulan Juni tahun 2026, saya sebagai pengurus POPSI Nusa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mewakili kabupaten kota yang dilantik mengingatkan diri saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui organisasi POPSI Provinsi NTT masa bakti 2026-2030.
22: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe menegaskan fokus utama kepengurusan baru adalah konsolidasi organisasi, pembinaan atlet muda, peningkatan kualitas pelatih dan persiapan menuju PON 2028.
24: Jadi kalau teman-teman pemain semua, mulai hari ini teman-teman semua harus berlatih. Saya sebagai Ketua POPSI NTT tidak peduli dari klub mana kalian. Ada pemain bagus, mau dari Afuang Barat Daya, mau dari Amarsi Utara, mau dari Amarsi Selatan, saya tidak peduli. Saya ambil mereka berangkat ke PON, kalau mereka siap. Jadi teman-teman semua masih 2 tahun lebih ini harus siap.
22: KONI Nusa Tenggara Timur optimis cabang olahraga biliar mampu menjadi salah satu penyumbang prestasi bagi Nusa Tenggara Timur di panggung nasional.
25: Amanah yang diterima hari ini bukan saja sebagai jabatan organisasi, melainkan kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena momentum hari ini kita bicara tentang persiapan PON nanti tahun 2028. Saat ini sudah disepakati bahwa ada 67 cabor yang dipertandingkan di PON nanti, baik di NTT, NTB, dan DKI.
22: Pelantikan yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah POPSI Indonesia ini menjadi simbol bangkitnya kekuatan baru olahraga biliar Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah daerah, KONI dan PB POPSI, Nusa Tenggara Timur kini menatap target besar menuju PON 2028.
26: Saya yakin dan percaya dengan potensi yang cukup besar dari semua lini, melihat teman-teman yang cukup antusias sekali, saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Belum pernah kasih yang saya rasakan pada malam hari ini ada di daerah yang lain.
22: Dari Kupang, semangat persatuan dan prestasi kini menjadi fondasi baru POPSI Nusa Tenggara Timur untuk melahirkan atlet-atlet biliar yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi di lahan seluas 20 hektar di Desa Dalamkom, Kabupaten Kupang. Sekian warta berita NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Dan pendengar, di Rote pagi ini kita akan menghadirkan atau saya akan menghadirkan informasi terupdate terbaru dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Nah, untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026, dan ya, Rote pagi ini hingga kebersamaan kita hingga di pukul 8.00 nanti. So, pendengar, saya hadirkan satu atau beberapa lagu pengantar untuk kita di pagi ini. Selepas itu, saya menghadirkan informasi terbaru dari portal kami, di antaranya tinjau dapur MBG di Palmera, Presiden Prabowo pakai APD. Namun menantinya sesaat lagi. Selamat beraktivitas di pagi ini.

melompat lebih tinggi dari Silly on Seven dan pengaruh. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmera, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana, sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai standar. SPPG Palmera memiliki sarana yang lengkap sebagai dapur MBG termasuk tanaman sayur di sekitar SPPG. Berdasarkan pantauan melalui YouTube, Sekretariat Presiden Kepala Negara mendatangi sejumlah area SPPG Palmera. Area tersebut yakni greenhouse yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyedia bahan pangan bergizi. Presiden Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi. Selanjutnya, Presiden Prabowo fasilitas hidroponik dan bioflok yang menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan. Keberadaan hidroponik dan bioflok dengan lahan ditanami aneka sayur-mayur dan budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Presiden Prabowo meninjau dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Presiden Prabowo mengenakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Petugas dapur MBG mengenakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, penutup rambut, dan apron. Presiden Prabowo melihat proses pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan baku, memasak, hingga pengemasan makanan untuk penerima

Mbeki. Peninjauan Presiden Prabowo merupakan upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional. Selanjutnya, rantai pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional sesuai dengan standar. Peninjauan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan secara terintegrasi mulai dari penyediaan bahan pangan hingga penyajian makanan bergizi. Pemerintah berharap program pemenuhan gizi dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jumlah penerima manfaat MBG per pertengahan Mei 2026 mencapai 61,99 juta orang dan pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima pada akhir 2026. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk hari ini Waldina bakal bagikan tentunya informasi untuk Anda. Iya Din, kemarin tuh kok cuacanya berasa kayak mau hujan gitu ya, udah mendung-mendung manja. Tapi tentunya kita yang sedang menjemur padi itu mulai was-was. Boleh dong dibagikan informasi perkiraan cuacanya dari Mbak Elan Duleko, Loba Lain, Danuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi hari adalah cerah berawan, siang hari, malam hari, dan dini harinya itu cerah dengan suhu udara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 30 km per jam, kelembabannya 55 hingga 90%. Dan pendengar, untuk informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin, Saudale Rote.

Ada Anet dengan sejatuh-jatuhnya gitu ya. Ini definisi cinta sejatuh-jatuhnya. Ya kan? Sesial untuk mendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan baiklah pendengar, kalau berbicara soal hari ini ya, Dina bakal bagikan juga satu informasi untuk kita semua, bahwa kalau kita mimpi itu harus benar-benar yang tinggi punya. Kenapa? Karena biar kita kalau jatuh ya tidak sampai ke bawah juga gitu ya. Jadi Dina mau ceritakan perjalanan karir dari Scott Ray di NASA yang berawal dari imajinasi masa kecil tentang misi luar angkasa. Jadi sejak usia 6 tahun ia telah membayangkan melakukan spacewalk dengan bermain di dalam tenda dan menyerupai wahana antariksa. Mengutip laman resmi NASA, ketertarikan tersebut berkembang menjadi kecintaan pada dunia teknik dan juga penerbangan. Impian Ray semakin kuat setelah mengikuti program di Space Center Houston dan bertemu dengan tokoh-tokoh dari NASA ya. Kemudian ia menempuh juga pendidikan teknik di Dirgantara dan bergabung dengan NASA melalui program magang. Pengalaman awalnya termasuk terlibat dalam pelatihan spacewalk untuk program pesawat ulang-alik di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ray juga pernah membantu tim dalam penanganan atau menangani perbaikan darurat pada wahana luar angkasa Atlantis, dan pengalaman tersebut memperkuat minatnya pada aktivitas extravehicular atau EVA. Dan setelah bergabung penuh waktu, ia berperan sebagai instruktur yang melatih astronot dalam penggunaan peralatan dan teknik spacewalk ini sendiri. Jadi dia instrukturnya gitu ya. Ia pun juga turut mengembangkan metode pelatihan yang menyesuaikan dengan beragam latar belakang dan kondisi fisik astronot itu sendiri. Selain itu, Ray juga pernah nih bertugas sebagai pengendali misi dalam operasi EVA di Mission Control Center. Dan kini ia memimpin pelatihan EVA untuk program Artemis yang akan membawa manusia kembali ke bulan. Program ini menuntut pengembangan teknik baru karena lingkungan dan teknologi yang berbeda dari misi sebelumnya. Ray juga menilai pelatihan ini masuk ya menjadi fondasi penting bagi eksplorasi masa depan dan termasuk misi ke Mars ini sendiri juga gitu ya pendengar ya. Jadi ya memang impian itu ya kata orang benar ya. Impian itu ya memang harus kita mimpinya itu setinggi langit punya. Karena ya namanya juga mimpi ya. Jadi harus setinggi supaya kita ada usaha untuk meraihnya tentunya.

0: 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi ini.
0: Yes, ya, kalau pagi di jam segini pasti udah dengar suaranya Dina sama Kak Alip.
1: Iya, asik sekali.
0: Jadi kita ada nih untuk memberikan informasi kepada pendengar semua di hari ini. Untuk Anda dimanapun berada, edisi kali ini ya Kak Alip ya.
1: Iya.
0: Di tanggal 3 pastinya.
1: Iya.
0: Dan Dina bakal bagikan satu informasi juga nih. Ini penting sekali untuk kita yang pengen sekali untuk tentunya menjadi investor ataupun juga lagi ngebangun startup dan lain sebagainya. Jadi ini spesial untuk semuanya di hari ini. Acara Global Connect Show Shenzhen 2026 digelar pada Senin untuk mempertemukan para investor teknologi dari China yang ingin berekspansi ke pasar internasional dengan media massa utamanya, arus utamanya ya. Jadi Key Opinion Leader atau KOL ini maupun juga asosiasi bisnis dari Amerika Serikat, Amerika Utara, Inggris, Eropa dan juga Asia Tenggara. Nilai Global Connect Show ini bukan terletak pada satu ajang pameran semata ke Alip dan juga teman-teman, melainkan pada pembangunan hubungan yang nyata dan berkelanjutan antara inovasi China dan juga pasar global. Jadi pada tahap itu, globalisasi merek China itu didengar dan dipercaya menjadi lebih penting daripada sekedar terlihat. Dan GCS ini juga ungkap Chris yang adalah rangkaian acara jejaring bisnis yang dirancang untuk mempertemukan para investor dan juga pemimpin-pemimpin industri dan juga mitra ekosistem serta diselenggarakannya bersamaan dengan pameran industri besar di berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman agar merek-merek mereka itu, merek-merek dari peserta itu dapat membangun jejaring dengan pemangku kepentingan di pasar global. Chris juga mengatakan bahwa China telah mengembangkan generasi baru perusahaan yang kompetitif secara internasional di berbagai sektor termasuk elektronik konsumen, perangkat keras pintar dan juga kecerdasan buatan, AI dan juga robotik. Melalui GCS ini tentunya membantu memperkuat suara merek-merek China di panggung global ya, membantu mereka untuk menyampaikan kisah teknologi dan inovasi mereka dengan baik serta memperkuat juga kemampuan komunikasi internasional mereka. Sedangkan eksekutif chairman Metro China dan mantan presiden Sam Club China Andrew Miles yang menyampaikan bahwa perkembangan pasar konsumen China itu telah memberikan dampak besar terhadap landscape retail global. Dan tentunya ajang ini mencakup forum diskusi bertema inovasi Tiongkok dan distribusi retail global serta sesi pertemuan bisnis VIP one on one yang menghubungkan merek-merek peserta dengan calon-calon mitra dan kanal potensial. Ini pas banget ya Kalip ya. Jadi kitanya itu para pengusaha atau yang punya satu merek dagang tertentu itu bisa, kayaknya bisa banget untuk bergabung dan kemudian kita bisa nanya nih karena ketemu sama orang-orang hebat gitu ya. Kita bisa membangun jejaring juga di situ dan yang paling penting adalah siapa tahu kita didapat dana, suntikan dana dari situ gitu ya. Ada investor yang mau bergabung, apalagi tentunya mereka tahu merek kita ada, itu sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Baiklah pendengar semua, jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk menemani pendengar semua di RRI Pro 1 Rote dan tentunya masih di sini di acara kita
1: di Rote pagi ini.

Ya pendengar, Presiden Prabowo tunjuk Nanik Sudaryanti Deyang pimpin Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian Kepala Lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil Kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga tersebut ke depan. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya atas pengabdiannya serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Dadan Hindayana merupakan kepala BGN pertama yang dilantik Presiden Prabowo sejak lembaga tersebut dibentuk. Selama masa kepemimpinannya, BGN menjalankan berbagai program percepatan pemenuhan gizi masyarakat melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis akan terus berjalan dan diperkuat. Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang merata dan berkelanjutan. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Abang 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada yang BTS Kalib dengan 2.0 ya, spesial untuk pendengar semua pencinta BTS, si ARMY-ARMY dimanapun anda berada, kita juga ya, ARMY. Tapi kalau ngomongin soal BTS Kalib, ini versi teriri sih, saya gak pernah iri.

0: tiket itu dia ngambil yang harga 3 jutaan.
1: Wow.
0: Kali bayangin itu versi self reward sebenarnya ya. Menyayangi diri sendiri tapi beli. Tapi lucunya adalah mereka itu kan konser di negara tersebut. Maksudnya dia konsernya di Aussie gitu kan. Di Aussie itu cuma di Melbourne sama di Sydney. Jadi 4 hari 4 kali di satu negara. Bukan satu negara, satu benua. Dan itu benar-benar yang teman aku nih ngambilnya 3 tiket di Melbourne, 1 tiket di Sydney. Terbanglah dia kesana kesini gitu ya. Jadi nonton di bulan yang sama kali, di tanggal yang beda doang gitu maksudnya. Jadi kayak puas ngelihat BTS.
1: Kalau memang fans beratnya itu memang begitu.
0: Iya ya, daripada harus ngelancong lagi belinya di entah nontonnya di Korea gitu kan, atau dia balik ke Indo misalnya, ya udah mending dia di sana aja. Kan tapi
1: pas tepatnya juga berdekatan.
0: Iya, masih harus lumayan sih, lumayan long flight lagi, lumayan penerbangannya ada lagi gitu. Tapi itu katanya Bruno Mars tadi, it's crazy but it's true, benar-benar gila tapi itu beneran gitu. Ada orang beli 4 tiket, dia bukan calo kak, dia beli untuk dirinya sendiri. Aduh.
1: Belasan juta, iya memang begitu.
0: Benar-benar sesayang itu dia sama dirinya. Tapi diakui sih kak, dia ini orangnya sangat pekerja keras untuk dirinya sendiri. Jadi sama seperti kita-kita juga yang di pagi hari, pagi-pagi udah bekerja paling tidak
1: aktivitas.
0: Iya, paling tidak harus kasih bonus ke diri sendiri yang pagi-pagi ketika orang masih tidur, terus kitanya tubuh kita udah harus bangun dan bekerja misalnya, ya kan? Orang masih tidur kita udah mandi. Orang masih tidur kita udah on air misalnya, atau mama-mama yang ke pasar yang harus bangun jam 2 jam 3 pagi. Betul. Gitu ya. Jadi kalau ada, kalau Kalib suka, paling sukanya apa gitu kayak me time-nya Kalib tuh apa?
1: Ya mungkin bangun pagi untuk olahraga sih. Jalan santai atau jogging intinya.
0: Itu bareng gitu. Sama istri apa sendiri atau ya, sama anak-anak?
1: Kalau diajak bangunnya bareng berarti bisa bareng, kalau tidak ya sendiri. Sendiri sudah gas.
0: Gak apa-apa sih, kalau saya lebih suka ke makanan kali. Jadi sesimpel itu kebahagiaan saya atau self reward. Ya, jadi kalau kan kita mau jalan-jalan agak jauh ya. Jadi maksudnya daripada ini mending, karena saya emang suka banget makan. Jadi kebahagiaan saya tuh dimakan. Let's say satu potong gorengan aja itu benar-benar udah nikmat banget kalau di saya gitu maksudnya. Jadi dan juga lagi suka-sukanya olahraga nih. Jadi me time saya tuh kayak daripada harus kemana-mana gitu, mending olahraga atau mending di rumah aja gitu. Makanannya bisa diatur gitu.
1: Bisa.
0: Wah. Itu jangan lupa ya teman-teman ya, sesibuk apapun Anda, jangan lupa cintai dirimu, berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Karena kita harus mencintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain juga gitu ya. Oke, kami juga bakal bagikan informasi, tapi sesaat lagi nih kami akan bagikan. Nanti akan diberikan oleh Kak Alip ya, informasinya bakal dibagikan oleh Kak Alip.
1: Sip.
0: Sesaat lagi deh, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote, kita bakal dengerin lagu dari Siti Badriah atau Sibat, lagi cantik untuk Anda.

0: Oke. Pendengar, harga minyak tanah tak seragam. Warga keluhkan beban rumah tangga makin berat. Perbedaan harga minyak tanah di sejumlah wilayah di Kota Kupang menjadi keluhan masyarakat. Harga yang tidak seragam dinilai membingungkan warga sekaligus menambah beban ekonomi keluarga. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang masih mengandalkan minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Salah seorang warga Manutapen, Mama Marta, mengungkapkan keresahannya terkait harga minyak tanah yang berbeda-beda di setiap lokasi. Menurutnya di kawasan Kapadala, Kota Raja, minyak tanah dijual hingga Rp40.000 per 5 liter. Sementara di wilayah lain terdapat penjual yang mematok harga Rp30.000 hingga Rp35.000. Kondisi tersebut paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang harus mengatur pengeluaran rumah tangga dengan cermat. Ketika harga minyak tanah tidak atau harga minyak tanah naik atau tidak terkendali, naiknya tidak terkendali, biasanya kebutuhan sehari-hari ikut meningkat. Dan sebagai bahan bakar yang masih digunakan sebagian masyarakat untuk memasak, minyak tanah memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah Kota Kupang dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah di tingkat pengecer. Masyarakat juga meminta adanya langkah konkret untuk memastikan harga minyak tetap stabil dan terjangkau. Selain memberikan kepastian bagi konsumen, pengawasan yang baik dinilai dapat mencegah terjadinya permainan harga yang merugikan masyarakat. Dan isu perbedaan harga minyak tanah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dan warga berharap adanya solusi yang dapat menjamin akses energi rumah tangga dengan harga yang wajar. Sehingga aktivitas sehari-hari terutama kebutuhan memasak tidak semakin membebani ekonomi keluarga. Dan pendengar, ya itulah informasi dari portal kami rri.co.id. Dan memang bukan hanya di Kota Kupang, tapi kita di Roti juga halnya sama. Harga minyak tanah tidak rata.
1: Naik iya gitu ya.
0: Dan ada yang 40, 45, ada yang 50, berbeda-beda.
1: Ya, jadi satu jergen ya. Berarti 5 liter ya satu jergennya ya. Dan sedihnya adalah ya tergantung ukurannya juga ya. Ada yang benar-benar pas di 5 liternya itu, ada juga yang
0: ada yang di bawahnya.
1: Benar, sedih sih sebenarnya.
0: Takarannya bahwa di jergen, bukan di liter pasnya.
1: Yes, betul. Oke, baiklah. Dan Kak Alip, ternyata kita sudah di 53 menit nih.
0: Oh iya, betul.
1: Lepas dari pukul 7 dan kita sudah harus berpisah karena pukul 8 ya. Kita bakal bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya Dina Yulianti.
0: Dan saya Alif Ndolu, dan juga operator yang bertugas ada Bung Rudi Hartono.
1: Yes, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua yang sudah temenin dari pagi tadi ya. So, sampai jumpa di acara berikutnya.
0: Di Rote Menyapa Pagi.
1: Oke, okay. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pernyataan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
3: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
4: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI.